0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siapa di antara kamu yang waktu kecil suka banget sama dongeng ataupun cerita rakyat Timun Mas? Nah, jadi kali ini teman Pro 2 ya, sebuah cerita rakyat yang dulu hanya kita bisa baca sekarang diangkat ke layar lebar melalui sebuah film animasi dengan judul yang sama. Adapun film tersebut merupakan garapan dari Andre Pratama bersama dengan studio animasi Imagi Mata yang sudah merilis official teaser trailer pada tanggal 9 September 2026 lalu. Film animasi ini teman Pro 2 menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Karena memang ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas saja yang menghindari kejaran raksasa, tetapi di sini juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Melalui teaser, penonton diperkenalkan dengan Kana sebagai karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Adapun visual hutan, karakter dan efek tanaman sampai dengan adegan kejar-kejaran ini menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser, di mana unsur fantasi membuat kisah ini yang sudah kita kenal ini tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern teman Pro 2 sehingga pastinya menarik. Pihak Imagi Mata sendiri menyebut bahwa film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan juga seniman lokal. Proses pembuatannya dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Karya tersebut diprakarsai oleh Andre Pratama dari Moriendo dan True North sebagai kreator sekaligus sutradara. Dia berkolaborasi dengan Ratik Kumala sebagai penulis Gadis Kretek dan Koloni yang menangani penulisan naskah. Dalam keterangan resminya pun, Imagi Mata menyebut bahwa film Timun Mas ini membawa kisah tentang keberanian, harapan, dan juga perjuangan seorang anak dalam menghadirkan takdir. Di mana cerita Timun Mas sendiri, teman Pro 2, kemudian dikembangkan dengan pendekatan baru untuk menjangkau penonton masa kini tentunya ya. Dan sebagai informasi, di sini kehadiran Timun Mas pastinya juga akan membawa kembali cerita-cerita rakyat Nusantara melalui medium animasi. Dan juga membuka peluang kolaborasi dengan insan kreatif maupun pihak lain yang ingin terlibat dalam pengembangan karya tersebut. Sementara itu belum ada informasi nih ya teman Pro 2 mengenai kapan jadwal penayangan dari Timun Mas di bioskop. Untuk detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. So kita tunggu aja deh ya teman Pro 2 seperti apa sih film animasi dari Timun Mas.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, kita bergeser ke wilayah Kota Madiun, di mana Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Porse Rosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota sepatu roda yang dirangkai dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Adapun kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan juga Minggu, tanggal 12 dan juga 13 September 2026 kemarin. Ajang kejurkot sepatu roda di Kota Madiun ini sendiri merupakan perhelatan yang baru pertama kali diadakan. Dan dalam pelaksanaannya sendiri, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Sementara itu, untuk skate course, ini merupakan salah satu cabang pengembangan dari olahraga sepatu roda yang menitik beratkan pada ketangkasan melewati halang rintang serta gaya bebas atau freestyle. Dan dari total 260 peserta, sebanyak 80 atlet lokal berlaga di kejurkot, sementara 180 peserta lainnya bersaing di ajang skate cross yang diikuti oleh atlet dari Kota Madiun dan berbagai daerah di Jawa Timur. Terkait hal tersebut, Indaraya Ayu Miko Saputri selaku Ketua Porse Rosi Kota Madiun menyampaikan alasan dibalik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan juga mengasah kemampuan atlet muda di Kota Madiun. Terlebih lagi ini bisa dibilang baru pertama ya.

Ya. Selain itu, panitia juga menyediakan predikat juara umum pada kategori ini. Dan diharapkan perhelatan Kejurkot dan Ryder Cup 2 Skatecross Series 2026 bisa membangkitkan kembali semangat para atlet Porsche Rossi atau ini ya teman Pro 2. Rollerblade. Ya, jadi itu untuk bertanding sekaligus mencetak bibit-bibit atlet muda berprestasi untuk ajang olahraga sepatu roda dan juga Ryder Cup 2 Skatecross.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan

0: Laba lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman berdua, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menemukan Rickettsia typei pada pinjal tikus di Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun. Adapun bakteri penyebab murin tipus atau demam tikus tersebut terdeteksi pada vektor, tetapi sejauh ini belum ditemukan bukti penularan kepada manusia. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi OR Kesehatan, BRIN Ristianto mengatakan bahwa penelitian di Manisrejo tersebut menemukan 3 spesies tikus dan 1 spesies cecurut. Untuk 3 jenis tikus ini, teman pro 2, di antaranya adalah tikus rumah atau kalau dalam bahasa Latinnya itu Rattus tanezumi, lalu ada tikus got atau Rattus norvegicus, dan juga mencit atau mus muluculus. Namanya susah gitu, lucu gitu ya. Nah, dari hewan yang diteliti ditemukan pinjal Xenopyslia ceopis, di mana pemeriksaan terhadap 10 ekor pinjal menunjukkan hasil positif mengandung Rickettsia typei. Jadi bisa disimpulkan bahwa siklus penularan Rickettsia typei ini kemungkinan terjadi di daerah tersebut, teman produk, khususnya antar tikus. Ya, semoga aja pada manusia tidak ditemukan gitu ya harapannya. Dan ditekankan bahwa temuan Rickettsia typei tersebut belum menunjukkan adanya penularan kepada manusia di Kota Madiun, dan dari hasil penelitian lebih ditempatkan sebagai peringatan dini agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berkaitan dengan tikus dan vektornya. Salah satu yang dinilai penting di sini, teman berdua, adalah menjaga sanitasi lingkungan sekaligus mengendalikan populasi tikus, di mana pengendalian ini juga bisa dilakukan menggunakan perangkap ataupun juga lem tikus. Nah, jadi buat teman-teman berdua yang di rumahnya banyak tikus, ini harus hati-hati gitu ya, karena memang bisa jadi si tikus ini menyebarkan virus. Dan juga sebagai informasi, apabila kamu menggunakan racun tikus, ini disarankan menjadi pilihan terakhir karena racun tikus sendiri ini memiliki resiko terhadap manusia maupun hewan lainnya.

Sejauh ini BRINN belum mengetahui seberapa besar persoalan rickettsia typhi pada manusia di Kota Madiun. Meskipun demikian, infeksi bakteri tersebut perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan demam tinggi dengan gejala yang menyerupai penyakit lain termasuk tifoid. Dan di dalam kondisi tertentu, keterlambatan penanganan juga berpotensi memicu komplikasi di mana Ristianto juga menyebut bahwa penelitian sebelumnya menemukan adanya kasus yang berkaitan dengan rickettsia typhi pada sebagian kasus leptospirosis.

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.

Pagi teman Pro2. Yo yo yo. Pagi. Semangat pagi di hari Senin ya. Kembali beraktivitas dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Terlebih lagi kesehatan mental alias kewarasan ya. Udah menginjak bulan September itu rasanya kayak Okay. Kalau orang yang kerja itu rasanya kayak sebagian penuh tekanan gitu ya. Mungkin karena ya sudah mendekati akhir tahun, jadi kayak targetnya ditambah-tambah-tambah lagi. Tapi kalau buat anak sekolah, akhir tahun itu mungkin menjadi suatu momen yang apa ya, ditunggu-tunggu gitu ya. Karena apa sih? Ya mungkin karena mereka kegiatannya lebih apa ya, bisa dibilang tuh mungkin ada kegiatan-kegiatan yang seru yang bakal dilakukan. Termasuk ini nih ya, jangan lupa kalau yang sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan biar asik-asikan gitu ya di perpustakaan. Dalam arti asik-asikan di sini tuh ngapain, Nabila? Ya, membaca buku. Untuk kamu yang suka membaca buku, harus suka sih teman Pro2 ya, karena literasi itu penting, terlebih lagi di era seperti sekarang ini literasi sangatlah dibutuhkan. Nah, ngomongin soal perpustakaan, kebetulan tanggal 14 September hari ini teman Pro2 merupakan peringatan dari Hari Kunjung Perpustakaan di Indonesia. Dan momen ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta kecintaan teman-teman terhadap buku dengan mengunjungi perpustakaan. Kalau Nabila ini ya, ingat-ingat lagi dulu waktu kecil itu sangat suka banget ke perpustakaan gitu ya. Entah itu hanya sekedar melihat buku ataupun hanya sekedar ya mampir, entah untuk beristirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro2, kapan nih terakhir kali kamu berkunjung ke perpustakaan? Kalau Nabila terakhir itu ya waktu sekolah sih, waktu kuliah tepatnya ya. Dan mungkin bisa spill sekalian nih buku apa saja yang kamu cari biasanya. Bisa banget komen ya teman Pro2, cek di Instagram story @rripro2madiun maupun melalui WhatsApp kami di 0811-369-7755. Berkaitan dengan kapan terakhir kali kamu berkunjung ke perpustakaan dan spill buku apa yang biasa kamu cari.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, jadi hari ini tepat tanggal 14 September diperingati sebagai Hari Kunjung Perpustakaan Indonesia. Kalau kita ngomongin soal perpustakaan, ini merupakan tempat yang bisa dibilang untuk santai, untuk mencari ilmu, untuk bekerja itu enak gitu ya, karena memang tempat yang tenang. Nah, jadi perpustakaan sekarang juga telah berevolusi gitu ya, telah berkembang menjadi perpustakaan namanya digital gitu, e-perpusnas kayak gitu. Nah, jadi memang di era modern sekarang ini perpustakaan bukan lagi sekedar tempat fisik untuk membaca tumpukan buku kertas, tetapi wadah ini telah bertransformasi menjadi pusat akses informasi digital terpadu yang memuat e-book, jurnal elektronik, sampai dengan pangkalan data daring. Lalu fungsi utama dari perpustakaan sendiri apa sih? Nah, di sini ada 5 fungsi strategis gitu ya yang perlu teman-teman Pro 2 tahu. Yang pertama, fungsi perpustakaan adalah sebagai pendidikan, di mana menyediakan bahan bacaan dan literatur yang mendukung pembelajaran formal maupun mandiri bagi semua kalangan. Yang kedua adalah sebagai informasi, di mana seperti yang kita tahu, perpustakaan sendiri menjadi pusat untuk kita mencari data, pencarian fakta, dan juga pengetahuan umum yang terpercaya. Sekaligus di sini juga berfungsi sebagai penelitian, karena memang menyiapkan referensi-referensi ilmiah, jurnal, dan dokumen akademis yang valid untuk kebutuhan riset. Fungsi selanjutnya adalah sebagai pelestarian, di mana maksudnya di sini adalah menyimpan dan merawat karya cetak maupun rekaman sejarah agar warisan budaya itu tidaklah punah, teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreasi, di mana menyajikan koleksi hiburan yang edukatif. Jadi kalau teman-teman Pro 2 suka ke perpustakaan, tenang aja, nggak cuma pelajaran aja, buku-buku pelajaran akademis, tapi juga bisa kamu temui ada novel, majalah, ruang multimedia yang nyaman, yang jelas bisa untuk melakukan aktivitas kegiatan yang membutuhkan ketenangan.

Oke, di sini Nabila mau membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2 gitu ya. Ada dari Rina, katanya terakhir kali ke perpustakaan itu sekitar beberapa tahun yang lalu ya, dan mencari buku tentang parenting karena waktu itu sebelum menjadi orang tua kayak suka banget rajin membaca buku. Nice. Terima kasih ya. Terus lanjut dari Dewi, selamat pagi Kak Nabila. Aku baru banget mengunjungi perpustakaan kemarin. Kalau aku ke perpustakaan untuk ngerjain tugas ataupun ngerjain pekerjaan. Nice. Memang perpustakaan enak banget kalau digunakan gitu ya, atau dipakai untuk mengerjakan tugas bersama teman-teman dan lainnya gitu. Mau request lagu dong Kak, lagunya Raisa yang Ternyata Tanpamu Aku Cantik. Baiklah, akan Nabila hadirkan untuk kamu ya. Sebentar, tak cari dulu. Ternyata Tanpamu Cantik. Mana ya? Nah, ada dong. Terus lanjut dari Bayu, katanya udah lama banget ya ke perpustakaan, mungkin sejak SMA. Dulu yang paling sering aku cari adalah komik, novel. Kalau sekarang ada perpustakaan yang menyediakan tempat nyaman ya, apalagi sekarang wifi gratis. Tapi kayaknya sekarang gak usah langsung ke perpustakaannya bisa, karena setahu aku ada namanya e-book atau perpustakaan online juga ada. Betul banget kayak yang tadi Nabila sampaikan gitu ya. Sekarang itu juga perpustakaan mengalami transformasi, yang mana bahkan ada juga perpustakaan keliling ya sekarang. Jadi teman-teman itu bisa mengakses buku bacaan itu dengan mudah. Jadi tinggal bagaimana kita menumbuhkan budaya literasi tersebut. Mau request lagunya Bara Suara ya Kak, yang Pancarona. Oke, siap. Terus ada dari siapa lagi nih ya? Nah, ada lagi ya yang udah masuk, tapi kayaknya Nabila bacakan nanti ya, sambil aku kasih informasi-informasi seputar perpustakaan yang menarik untuk kamu. Nah, buat yang belum bergabung, tenang aja, masih ada kesempatan buat kamu ya teman Pro 2 untuk bergabung di WhatsApp kami di 0811-369-7755, atau boleh cek di story Instagram @rripro2madiun untuk kamu ikuti topik kita pada pagi hari ini seputar hari kunjung perpustakaan. Kira-kira kapan nih terakhir kali kamu berkunjung ke perpustakaan, dan spill buku apa aja yang kamu cari biasanya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, Nabila akhiri ya untuk sesi pada kali ini karena sebentar lagi kita akan bersiap-siap untuk menyimak putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Nantinya kita akan melihat bagaimana talenta-talenta muda untuk beraksi gitu ya di putaran kedua, menampilkan suara emas mereka. Ada 10 terbaik putra dan juga 10 terbaik putri yang akan bersaing memperebutkan putaran selanjutnya. Jadi nantinya teman Pro 2 bisa kamu simak gitu ya. Putaran kedua para peserta yang akan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan pada pagi hari ini untuk dewan juri nanti kita akan berjumpa gitu ya. Dengan judges ada pertama Kak Naufal Fadil Akbar, lalu yang kedua ada Kak Cici Fajar, dan yang ketiga ada Kak Hani Fadila. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2. Bisa kamu juga simak melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id.

2 Bintar Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin diperkenankan duduk kembali.
1: Sesaat lagi kita akan saksikan penampilan 20 besar bintang radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang untuk peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun putaran kedua. Ya, selamat datang ya di Studio Wahana Wara. Semoga peserta pada pagi ini dalam keadaan sehat ya, siap untuk tampil ya.
0: Betul sekali.
2: Sebelumnya perkenalkan saya
0: dan juga ada saya Nindi Aprilia dan akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan hari ini nanti ke-20 peserta akan merebutkan juara terbaik 1 dan juga 2, kemudian 3 untuk kategori putra dan putri. Tentu pastinya untuk juara terbaik 1 ini akan terpilih mewakili Satker Madiun ya, untuk melaju ke tingkat Korwil Jawa Timur nih David.
2: Benar sekali.
0: Betul ya. Sekali. Jadi siapakah jagoan kamu untuk menjadi bintang di hari ini? Jangan lupa untuk vote sebanyak-banyaknya melalui bintang radio rri.id.
2: Ngomong-ngomong juga ya, ini kita sapa dulu ya, selamat pagi kepada apa namanya para pendengar Pro 2 dan juga RRI Madiun ya Nindi ya.
0: Betul sekali, karena penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun ini juga disiarkan melalui 95,2 FM Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Dan juga bisa disimak ya tentunya melalui kanal YouTube kami RRI Madiun.
2: Oke, peserta sudah siap ya? Mana suaranya pesertanya ya?
0: Mana suaranya ya? Boleh tepuk tangan yang meriah dulu ini ya. Dari tribun kiri, kanan, belakang, depan boleh tepuk tangannya semuanya.
2: Supporternya udah ribuan ya Nindi ya. Betul sudah sekali. Ada di wahana-wahana ya Nindi.
0: Sudah, ini penampilannya sudah keren-keren ini ya dilihat dari sini ya David ya.
2: Oke, nah kita juga mengingatkan Nindi ya, kalau voting nantinya kita akan tutup setelah penampilan peserta terakhir. Jadi bagi teman-teman peserta ya, jangan lupa diinfokan bagi keluarga, teman sekolah, teman kampus ya, langsung saja diingatkan, di blast di WA untuk mendukung sebanyak-banyaknya.
0: Betul, voting sebanyak-banyaknya ya David ya.
3: Betul sekali.
2: Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu dewan juri kita yang menawan kali ini, yang cantik jelita. Yang pertama ada Kak Cici Fajarini.
0: Halo Kak Cici.
2: Halo Kak Cici.
0: Boleh beri ya tepuk tangan yang meriah.
2: Nah, Kak Cici ini ya punya banyak prestasi dan juga pengalaman, mulai dari juara 1 Bintang Radio Indonesia dan ASEAN tahun 2012 di LPP RRI Madiun. Juga merupakan first winner International Choir Competition tahun 2015 di ITB, gold medal International Choir Competition tahun 2015 di Slovenia. Terus juga punya pengalaman mulai dari juri solo vokal Porseni tingkat MTSN dan MAN Kabupaten Madiun tahun 2023. Juri Mataraman Idol Bang Jatim tingkat Jawa Timur tahun 2024. Juri solo vokal Vocation of Champions tingkat nasional tahun 2024 di Universitas 11 Maret Surakarta. Dan juga juri Bintang Radio Indonesia RRI Madiun tahun kemarin, atau lebih tepatnya tahun 2025. Selain itu ya, Kak Cici juga menekuni profesi sebagai owner vokal class by Cici Fajar serta wedding entertainment as vokalis. Betul ya.
0: Aduh, keren sekali nih ya. Lihat Kak Cici, banyak sekali juara-juaranya. Kita betul juga punya dua juara, David.
2: Apa? Juara apa tuh?
0: Juara menyanyi dalam hati.
2: Oh, dalam hati. Dalam kamar mandi juga kali ya.
0: Betul sekali ya. Nah, setelah tadi melihat juri kita yang cantik jelita, selanjutnya ada yang paling ganteng ya ini ya di siang hari ini. Jadi kita sambut juri kita berikutnya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Naufal Fadel Akbar.
2: Dengan merah-merahnya ya.
0: Boleh, iya betul sekali, merah menawan ini. Nah hadirin juga pendengar maupun pemirsa, Kak Naufal ini juga merupakan jebolan Bintang Radio Indonesia beberapa purnama lalu ya Kak Noval ya. Ada juga prestasinya yaitu 10 besar bintang radio tingkat nasional 2010 Jogja. Kemudian juara 2 singer competition Sejatim by Purwacaraka Indonesia di Surabaya pada tahun 2012. Kemudian ada juga 10 besar bintang radio tingkat nasional 2015 di Jakarta. Dan juara 1 pop pria wanita kardinal se-Jawa Timur 2018 lalu. Dan 15 finalis, 5 besar finalis I Can See Your Voice MNC TV 2019. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah.
2: Dan kita sambut juga ya the last but not least ya dewan juri kita berikutnya, yaitu dengan nuansa hitam Kak Siti Rohani atau lebih dikenal dengan Hani Fadila ya. Merupakan finalis bintang radio RRI Madiun tahun 2011. Kemudian juara 3 dan favorit lomba paduan suara tingkat nasional Sabta Gita Jaya 2014. Dan juara 1 KPPN Award 2019. Dan tentu saja ya, mana dong tepuk tangannya ya? Beri tepuk tangan dong.
0: Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Hani ini ya.
2: Dan apa namanya, sekali lagi ya, untuk ketiga dewan akan siap ya tentunya untuk menilai teman-teman peserta pada kali ini ya.
0: Betul sekali.
2: Jadi udah siap belum nih teman-teman ya?
0: Udah siap belum?
2: Aku deg-degan nih ya Nindi ya.
0: Oh no ya, gak boleh deg-degan, nanti kalau nervous suaranya jadi gemetaran.
2: Gitu kan ya.
0: Nah nanti teman-teman semuanya bisa memberikan penampilan terbaik biar semakin semangat. Kita dengarkan terlebih dahulu sambutan sekaligus motivasi agar semakin membara semangat para peserta pada hari ini ya. Untuk itu kepada yang terhormat Kepala Stasiun LPP RRI Madiun Bapak Kuko Setiobudi Akrianto SAMM, kami persilahkan.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Luar biasa pagi ini, semangat. Alhamdulillah. Nomor satu itu semangat itu. Terima kasih dewan juri yang saya hormati, saya banggakan, dan tentu kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Terima kasih sudah berkenan mendampingi teman-teman untuk menilai penampilan teman-teman, karena saya yakin dari Madiun untuk Indonesia pasti bisa yang terbaik. Amin. Bapak-Ibu sekalian, peserta dan seluruh hadirin yang hadir, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka final Bintang Radio LPP RRI Madiun untuk menuju ke tahap selanjutnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan yang tak terhingga hingga di kesempatan ini. Ini perlu kita syukuri bersama, bahwa apapun aktivitas kita, apapun niat kita, apapun kegiatan kita, tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentu itu tidak akan ada artinya. Bapak Ibu, khususnya peserta ajang Bintang Radio ini bukan hanya kegiatan tahunan, bukan hanya kegiatan yang sifatnya rutinitas saja, tapi dibalik ini, dibalik layar, dibalik penampilan adik-adik teman-teman semua, ada proses, ada kerjasama, ada kerja tim, ada proses pembelajaran yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi, atau bahkan tanpa makna, jika proses ini tidak kita dalami, kalau proses ini tidak kita hayati dan proses itu tidak kita ambil hikmahnya, maka kejuaraan itu tidak akan ada artinya apa-apa. Jadi juara bukan sesuatu yang menjadi yang utama, meskipun itu penting, meskipun itu adalah tujuannya, tapi dibalik tujuan itu proses itulah yang akan memberikan hikmah yang luar biasa pada kita, terutama pada adik-adik. Jadi sekali lagi terima kasih atas prosesnya, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kerja timnya untuk seluruhnya, terutama untuk teman-teman panitia, teman-teman dewan juri yang luar biasa, dan semua saja rekan kerja, para mitra yang telah mendukung acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan kegiatan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya menghasilkan juara, tapi kita semua akan menjadi juara. Terima kasih, selamat berlomba, selamat berkompetisi. Tentu kita akan mengharap yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Ya, itu tadi ya sambutan dan juga motivasi dari Kepala Stasiun PP RRI Madiun, Pak Kukuh ya. Terima kasih, semoga bisa menambah semangat teman-teman ya tentunya ya Nindi ya.
0: Betul sekali.
2: Nah Nindi, tadi kita di awal sebelum kita mulai acara, kita sudah tes mic ya. Sama
0: sekali.
2: Kak Novel tadi udah melakukan nyanyi-nyanyi ya bareng-bareng, dan juga penyegelan audio sudah dilakukan, betul ya?
0: Betul, dan tadi juga ketiga dewan juri yang tampan dan juga cantik-cantik ini ya, ini sudah kita perkenalkan begitu ya David ya?
2: Iya, jadi semangat dan motivasi dari Kepala LPP RRI Madiun juga sudah diberikan. Selanjutnya, apalagi nih sebelum kita penampilan dari peserta nantinya?
0: Pastinya kita akan membacakan tata tertib selama pelaksanaan putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun yang wajib dipahami oleh setiap peserta, David.
2: Iya, betul. Yang pertama ya, saya bacakan peraturannya. Peserta adalah yang telah terpilih dalam audisi putaran 1 Bintang Radio 2026 LPP RRI Madiun ke babak audisi putaran kedua serta mendapat nomor tampil. Yang kedua, peserta akan dipanggil sesuai nomor urut tampil. Apabila dipanggil 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka akan diberikan kesempatan untuk tampil setelah nomor urut tampil terakhir tampil. Apabila tetap tidak hadir, maka dianggap gugur. 3. Peserta membawakan 1 lagu daerah pilihan dinyanyikan secara penuh. 4. Ketika akan membawakan lagu, peserta harap memberi isyarat ke petugas playlist bahwa peserta telah siap. Dan yang 5, bila kesalahan pada panitia, peserta harap diam dan dewan juri berhak menghentikan musik minus one dan diulang oleh peserta.
0: Oke, selanjutnya bila kesalahan pada peserta, maka lomba terus tetap dilaksanakan dan tidak bisa diulang. Mikrofon siap pakai, peserta diperbolehkan memegang atau melepas mikrofon dari standar. Yang 8, peserta diberi kesempatan untuk meminta dukungan vote melalui bintang radio rri.id. Kemudian 9, pada audisi putaran kedua akan ditentukan 1 peserta terbaik putra dan 1 peserta terbaik putri. Selanjutnya 1 peserta terbaik putra dan 1 peserta terbaik putri. Ini akan mewakili Satuan Kerja LPP RRI Madiun dan mengikuti seleksi tingkat Korwil Jawa Timur. Lalu 10, tepuk tangan diperkenankan sesaat setelah penampilan selesai. Dan 11, keputusan dewan juri bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diganggu gugat.
2: Ya, jadi final dan binding gitu ya, Nindi ya. Selanjutnya ada dua kriteria penilaian yang akan dinilai oleh para dewan juri ya. Yang pertama, penilaian dewan juri sebesar 70% meliputi kualitas vokal, terus yang kedua teknik vokal, ekspresi, terus interpretasi lagu dan juga serta penampilan. Kemudian yang kedua adalah voting sebesar 30% ya. Dan juga voting sekali lagi David ingetin ya, akan ditutup setelah penampilan terakhir. Jadi silakan teman-teman ya, langsung saja minta dukungan kepada seluruh pendukungnya ya, keluarga, teman-teman dan yang lain ya. Kita juga mengucapkan ya Nindi, acara kita nggak bakal terlaksana dengan baik berkat dukungan kita, berkat dukungan sponsor kita, mitra kita di acara kita pada pagi ini. Dari Cheers Air Minum Terbaik, Imigrasi Madiun, Imigrasi Untuk Rakyat, terus Basnas, Zakat Menguatkan Indonesia, Jasa Marga Menghubungkan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, RSUD Dungus, Senyummu Harapanku, Sembuhmu Tujuanku, Lab Medis dan juga Klinik Budi Sehat Solo, Your Partner in Health, Bengkel Sukses, Atasi Masalah Mobil dan AC di sini, PT BPR Polatama Kusuma, Kokola Membagikan Kenikmatan Yang Membahagiakan.
0: Selanjutnya ada Pabrik Gula Rejo Agung Baru, SPBU Pertamina Panjaitan, NSS Honda, Nusantara Sakti Group, Yoiki Air Mineral Segernya Beda, Inako Jajanan Sehat Keluarga Indonesia, Mitra 10 Madiun Murah Lengkap dan Nyaman, DNY Skincare Ahlinya Kulit Cerah, Warung Pecel Bu Parti, Nice Play Line Sekali Bayar Main Sepuasnya, IM3 Simple Itu IM3, Bank Syariah Indonesia, Ella Skincare Juaranya Atasi Masalah Kulit, Superland, CV Prima Sindo, PT Mahakam Kencana Intan Padi, BPJS Kesehatan Madiun.
2: Nah, ngomong-ngomong soal BPJS Kesehatan ini,
0: iya, David,
2: bagi teman-teman peserta ya, semua tanpa terkecuali, bagi peserta yang belum mempunyai BPJS Kesehatan, nanti hari ini bakal dibantu BPJS Kesehatan untuk mendaftar langsung ya. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan teman-teman belum punya BPJS Kesehatan, nanti akan dibantu oleh petugas dari BPJS Kesehatan, gitu ya.
0: Oke, nanti bisa ya menghubungi begitu ya,
2: ya betul yang sekali.
0: Ada di belakang nanti ya.
2: Oke.
0: Nah,
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Nah, sudah siap belum teman-teman? Siap.
0: Siap ya, ready ini David ya, ready sepertinya ya.
2: Oke, langsung saja kita saksikan penampilan peserta dengan nomor urut tampil 1.

0: Iya, itu tadi ya penampilan dari Aura ya.
1: Betul sekali, peserta nomor tampil satu. Ada Aura, gimana deg-degan gak Aura nomor satu ini tadi?
2: Sedikit nervous.
0: Sedikit nervous. Tapi puas ya penampilannya ya.
1: Okay. Sudah keren sekali ini ya.
0: Kita dengarkan komentar dari Dewan Juri. Kak Cici, monggo silahkan untuk komentarnya penampil nomor tampil satu.
1: Ada Aura ini.
3: Baik. Selamat pagi.
2: Pagi Kak Cici.
3: Oke. Keren banget. Baru nomor satu ya?
0: Baru nomor satu.
3: Belum nanti nomor selanjutnya.
0: Nomor selanjutnya.
3: Oke. Aura, tahun kemarin kamu juga sudah pernah ikut kan ya?
2: Iya sudah.
3: Iya Bintang Radio 2025. Nah, yang saya lihat di sini Aura ini belajar dari tahun kemarin, seperti itu.
0: Tepuk tangan dong.
3: Dari segi vokal ya. Dari segi vokal saya rasa kamu cukup memberikan perkembangan yang luar biasa. Terus kemudian untuk lagu daerah yang kamu bawakan sesuai ya, sesuai dengan karakter vokal kamu juga. Dan tidak ada catatan yang banyak sih untuk Aura. Interpretasinya oke, voice-nya juga clean. Apa ya? Kita tunggu aja lah hasilnya nanti ya.
0: Oke, sudah belajar dari pengalaman kemarin ya.
1: Betul sekali. Nah kalau gitu saatnya Aura untuk voting ya. Ajak semua pendengar dan juga pemirsa untuk voting kamu. Silakan.
2: Hai teman-teman, nama aku Miftah Aura Ilmi. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 2.

0: Iya, okay. Itu tadi ya.
1: Tepuk tangan pernah, yang meriah ini ya.
0: Tepuk tangan ya.
1: Betul.
0: Kita dibawa kayak di Bandung ya, kayak di Jawa Barat yang mendayu-dayu.
1: Sulin ini ya. Lagunya seger banget kayak orangnya.
0: Kayak orangnya. Jangan dihiraukan Satrio ya. Jangan dihiraukan ya.
1: Iya.
0: Puas gitu, ya?
1: Puas gak ini?
0: Puas.
1: Oh, okay.
0: Puas. Oke. Oke, gitu. Kita langsung dengar ya komentar dari dewan juri kita, Kak Noval. Monggo, Kak Noval.
1: Silakan, Kak Noval.
2: Halo, Satrio.
3: Ya, halo Kak Noval.
2: Aku sempat kayak melihat ada drama Sunda gitu ya di sini.
0: Bener.
2: Kayak seharusnya kamu bawa suling tadi ya. Kamu berhasil membius saya gitu.
0: Jadi, wih, tepuk tangan dong. Keren. Tepuk tangan.
2: Kamu bisa cengkok yang pure Sunda, kamu bawain dengan bagus, dengan pronunciation-nya Sunda juga baik tadi. Cuma satu poin yang harus diperbaiki, jangan kanan kiri. Tari boleh, coba kakinya diam, terus badannya gerak, gini-gini, coba. Kan lebih enak dilihat daripada kanan-kiri. Tapi selebihnya kamu udah nampilkan like a star.
1: Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Satrio ini ya.
0: Ya jadi meskipun ada catatan ini tapi sudah membius kita-kita semua ya Nindi ya. Kayak di Jawa Barat, di Bandung.
1: Iya, kayak lagi makan ini, makan prasmanan gitu ya.
0: Lalapan gitu ya kan, Sunda kan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Satrio untuk mengingatkan pendukungnya untuk memberikan food di
1: sebanyak-banyaknya. Silakan.
4: Halo semua, kenalin aku Satrio Jate Pangestu. Jangan lupa dukung aku di Bintang Radio RRI.id. Jangan lupa vote yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
0: Selanjutnya, penampilan Bintang peserta
5: Radio
0: urut
5: 2026 RRI Madiun.
0: Selanjutnya, penampilan peserta nomor tampil 3.

0: Pil 3.
1: Sangat ceria sekali ya. Kita iya, dibuat goyang-goyang gitu ya.
2: Sesuai kayak bajunya, ceria banget.
1: Okay. Ceria.
0: Okay. Dan dari jam berapa ini tadi Farah?
2: Dari jam berapa ya? Jam 6 gak ya?
0: Jam 6.
1: Perjuangannya ya. Sekali ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, kita langsung dengarkan ya komentar dari dewan juri kita, dari Kak Hani. Monggo Kak Hani.
0: Silakan. Halo kembaran aku.
3: Halo, aku dulu juga segini. Iya, cuma jatah makan dia aku ambil. Aku paling suka part yang kicir-kicir itu lagunya, lagu lama dari Jakarta. Asik. Tepuk tangan dong buat
2: keren
3: saya. Iya, keren banget lagunya dibuat menjadi ala kamu dan juga kamu keluarkan seluruh kemampuan kamu. Ini kamu nih apa namanya? Nambahin beban kita. Bingung nih nilainya ya, bagus-bagus semua ya. Tepuk tangan buat nomor 3 dan juga seluruh peserta.
1: Iya.
3: Keren banget.
1: Nambah masalah juri ya kan.
3: Bener, nambahin masalah juri. Masih pagi kami belum sarapan ya kan.
0: Aduh, sarapannya ini ya.
3: Iya. Ke depan harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama menatap. Kemarin kan kita udah kasih wejangan ya, tatap mata saya, ya kan? Mata penonton ditatap gitu ya. Nah, seperti aku sekarang ini, semoga lagi disorot ya. Seperti itu, semoga lebih baik nanti penampilan kedepannya dan tunggu amin, aja amin. Hasilnya ya.
2: Terima kasih.
1: Okay, terima kasih Kak Hani.
0: Terima kasih Kak Hani. Kalau gitu Farah langsung saja ajak semua pendukung kamu untuk voting di hari ini.
1: Sebanyak-banyaknya ya.
0: Silakan.
4: Halo semuanya, kenalin aku Farah Fazal Fariha. Jangan lupa dukung aku di bintangradio.rri.id. Dukung sebanyak-banyaknya ya.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
0: Berikutnya peserta dengan nomor tampil 4.

0: Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Zidane,
1: Zidane
0: ini ya.
1: Zidane ya, nomor tampil 4. Suaranya suara melting ya.
0: Iya, jernih melting, sekali jernih kayak sekali. Air terjun tujuh rupa.
1: Tujuh rupa. Zidane aman ya? Puas ya?
0: Puas ya.
1: Sangat puas. Oke, langsung saja ya Nindi ya. Kita dengarkan komentar dewan juri Kak Cici, monggo.
0: Silakan Kak Cici.
2: Halo Rusidan.
3: Halo Kak.
2: Oke, kelihatan puas banget ya?
3: Iya.
2: Ya. Latihannya dari tahun berapa ini? Oke, Rusidan luar biasa ya. Pembawaannya oke. Terus kemudian untuk ini aku dari teknik vokal aja ya Kak ya. Boleh ya? Dari lagu yang kamu bawakan juga sesuai dengan karakternya. Jadi teman-teman di sini dari tadi ya peserta nomor 1 mungkin nanti sampai peserta terakhir sepertinya sangat mendengarkan pesan-pesan kita kemarin ketika technical meeting. Jadi pilihlah lagu yang sesuai dengan karakter kalian. Seperti itu. Dan dari peserta nomor 1 tadi sampai di peserta nomor 4 ini sesuai.
1: Tepuk tangan dulu ya.
0: Tepuk tangan ya,
2: tangan ya buat teman-teman dari Madiun. Pokoknya Madiun untuk Indonesia.
1: Amin.
2: Presiden keren, sudah cukup untuk penilaian dari saya. Terima kasih, semoga sukses.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Cici ya. Oke. Okay.
0: Gimana, Kak Noval mau nambahin ini, ya. Silakan.
4: Halo.
3: Halo.
4: Terus jujur aku mau nangis.

0: Mungkin langsung saja ya Nindi ya. Betul. Untuk meminta support food ya sebanyak-banyaknya kepada pendukungnya.
1: Monggo. Silakan.
2: Halo semuanya, saya Rusidan Brilian Akbar Nalindra. Jangan lupa vote saya dengan cari nama saya Rusidan Brilian Akbar Nalindra di bintang radio RRI.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
0: Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 5.

0: Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Jasmine. Okay, ini ya, gimana deg-degan gak Jasmine?
1: Cukup deg-degan.
0: Cukup deg-degan.
2: Dibuat jingkrak-jingkrak gitu. Oke, kita juga reminder Nindi ya bagi semua peserta, bagi yang sudah tampil ataupun yang belum tampil. Sekali lagi kita reminder bahwa voting kita tutup saat penampilan terakhir sudah selesai gitu ya. Jadi bagi teman-teman peserta, langsung saja ya, mulai hari ini langsung saja minta dukungan ke pendukungnya ya, biar nanti bisa dapat voting yang maksimal gitu.
0: Betul, ini dia. Betul sekali, langsung voting ini ya di hari ini.
2: Betul.
0: Nah, langsung dengerin aja ya.
2: Kita langsung dengarkan komentar dari Dewan Juri Kak Noval.
0: Ada Kak Noval, silakan.
3: Halo Jasmine.
1: Halo Kak Noval.
3: Aku kayak melihat ini ya, apa, kalau tadi kan drama Sunda kan, ini drama Betawi nih.
2: Lenong.
3: Lenong. Dari mana aja. keren banget, aku suka banget. Aku dari tadi dari awal kamu nari sama nyanyi, balance banget ya. Tak kira tuh nanti kamu nari, apa nanti suaranya akan berbeda, ternyata enggak. Luar biasa loh, tepuk

0: Silakan lo buat kamu.
1: Terima kasih Kak Nova.
2: Aku dari awal sampai selesai lagu senyum terus. Kenapa ya? Kenapa aja? Terpesona
3: kayaknya. Ya. Tersirap gitu ya.
2: Terpesona ya. Powermu bagus banget.
1: Terima kasih.
2: Oke, itu aja sih.
1: Terima kasih Kak Nova.
3: Terima kasih Kak Nova.
4: Keren sekali ini ya. Memang terpancar begitu ya aura merah hijaunya kayak kita.
3: Sangat Betawi sekali ya.
4: Kalau gitu Jasmine silahkan meminta dukungan dari pendengar dan juga pemirsa untuk voting di hari ini. Silahkan.
5: Halo semuanya, nama aku Jasmine Zahra Amalia Yumna. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Jasmine Yumna di Bintang Radio RRI.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
6: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
4: Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 6.

0: Tepuk tangan Maria
1: untuk Mahendra.
0: Mahendra ya.
1: Mahendra deg-degan enggak?
2: Lumayan Kak.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan grogi ini ya, enggak apa-apa ya. Kalau yang manis-manis kita ke Kak Hani ini ya. Silakan.
3: Kakak nomor tampil 6 ya.
2: Iya Kak.
3: Itu tuh kayak cheers sponsor utama kita.
0: Nyegerin.
2: Makasih Kak.
3: Endorse lagi ya cheers ya. Baik, aku terlena kayak ditimang-timang. Pas banget kayak lagu atau pemaknaan dari lagu ini. Ini kan ngomong ke anaknya gitu ya. Bapak kamu lagi berjuang kayak gitu ya. Ditunggu ya bapakmu gitu. Jadi rasanya orang tua ngomong ke anak dan nyampe gitu. Rasa itu gitu ya.
2: Iya Kak.
3: Ke depan ditingkatkan terus. Harus tahu makna dari lirik tersebut. Teknik vokal itu penting, tapi ketika kita meresapi makna dari lagu, itu akan semakin kaya teknik yang kita keluarkan. Siap, gitu ya, peserta nomor tampil 6, semangat, kita tunggu hasilnya.
2: Siap,
3: terima kasih.
0: Terima kasih Kak Hani. Ya, jadi meresapi mau resapi ya.
1: Iya. Silakan Mahendra untuk meminta dukungan kepada negara juga pemirsa, silakan.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mahendra Aisyah Pratama. Jangan lupa vote aku dengan cara cari nama aku Mahendra Aisyah Pratama di Bintang Radio RRI.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya, terima kasih.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
0: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 7.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Nino ini ya.
1: Nomor tampil 7 ya.
0: Iya betul.
1: Ada suara-suara kiyowo tadi juga ya.
0: Suaranya jadi kayak Wonderful Indonesia gitu ya.
1: Oke, kita langsung dengarkan komentar dari kakak juri kita tercinta ya, dari Kak Cici. Monggo silakan.
2: Cek. Oke, halo.
3: Halo.
2: Pelangi.
3: Halo Kak Cici.
2: Ya, sesuai dengan namanya ya, sangat berwarna. Boleh tepuk tangan dulu buat Pelangi. Oke, ini kalau saya yang dengar suaranya mirip-mirip seperti Novia, Novia Idol tau gak? Novia Bachdim, ya kan? Coba yang gitu tadi. Aku gak bisa soalnya. Iya, kamu keren banget. Iya, keren banget. Coba dong, coba dong. Aku pengen denger.
3: Hongke.
1: Iya benar kayak Wonderful Indonesia.
0: Betul
1: emang.
0: Sekali ya. Ada burung-burung.
2: Iya kan gitu Novia ya. Bahdim banget ya kan. Oke. Iya. Untuk Pelangi luar biasa kamu membawakan lagu ini dengan karakter kamu dan sesuai dengan interpretasinya juga kreatif sekali ya, karena ada beberapa bagian, ada beberapa part yang ada perpindahan nada, terus kemudian ada jenis-jenis suara seperti itu. Jadi cukup membuat kita terpesona. Kalau kata Mas Novel, selalu terpesona. Luar biasa, keren banget. Terima kasih. Semoga sukses. Kita tunggu hasilnya ya.
0: Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangannya ini ya.
1: Jadi kayak mystery box tadi ya penampilannya.
0: Oke, Nino silakan meminta dukungan dari pendengar dan juga pemirsa, votingnya yang banyak, silakan.
4: Hai semuanya, aku Pelangi Tunjung Kusuma. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Pelangi di Bintang Radio RRI.id. Jangan lupa vote aku sebanyak-banyaknya. Tunggu aku ya.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
0: Peserta selanjutnya kita saksikan peserta dengan nomor tampil 8.

0: Tepuk tangan yang meriah.
1: Tepuk tangan yang meriah untuk Devan ini ya.
2: Nomor tampil 8 ya. Devan ya.
3: Iya.
2: Iya. Nervous?
3: Cukup lumayan.
2: Cukup nervous ya. Oke, langsung saja Nindi ya.
1: Langsung kita
2: dengarkan komentar dari dewan juri kita, Kak Noval.
1: Kak Noval, silakan.
4: Halo Devan.
3: Halo Kak Noval.
4: Udah lega ya?
3: Sudah.
4: Ya, beberapa catatan aja ya buat Devan. Mungkin next time untuk power bisa ditekatkan lagi, dibelajarkan lagi powernya. Sama kelihatan banget ada yang ditahan gitu. Kenapa? Nggak loss gitu ya. Nah itu tadi mungkin karena mikir improve-nya kali ya. Mikir improve-nya ya. Mungkin next time nanti bisa lebih enjoy lagi ya. Kalau kita bernyanyi itu udah, kalau udah di stage pikiran kita udah fokus aja ke nyanyi. Gitu ya. Jadi jangan fokus kanan kiri, udah fokus ke suaramu, penjiwaanmu, pembawaanmu itu ya. Suaramu udah bagus. Keren kok suaramu, aku suka sama karakter suaramu, apalagi bagian cengkoknya itu aku suka. Cuma terima catatan kasih dari Kak Noval, tingkatkan power ya sama pembawaan lagunya. Lebih dinikmati lagi, lebih enjoy. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Kak Noval.
1: Oke, terima kasih. Lebih enjoy ya, Devan ya. Kalau gitu langsung ajak pendengar dan juga pemirsa untuk mendukung kamu melalui voting. Silakan.
5: Halo, perkenalkan nama saya Devan Bagus Alfianas. Jangan lupa dukung saya di bintangradio.rri.id. Dukung saya sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
6: Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikutnya, kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 9.

0: Iya, itu tadi penampilan dari Nadine ya.
1: Nadine, beri tepuk tangan 9. Yang meriah. Okay, ya. Oh, itu supporternya di belakang itu ya, teriak-teriak itu ya.
0: Persiapan berapa lama Nadine? Keren sekali itu ya.
2: Ya, habis pengumuman.
0: Oh, habis pengumuman lalu udah persiapan.
1: Langsung persiapan ya, ini ya. Oke, kalau gitu langsung kita dengarkan komentar dari juri kita, ada Kak Hani, silahkan.
3: Halo, kembaran aku.
0: Kembar semuanya lagi. Kembaran pokoknya ya.
3: Jangan heran gitu, rambut aku juga kayak gitu, iya dulu. Yang atasnya itu maksudnya. Iya, aku suka banget adik Nadine, right? Artikulasinya jelas banget. Jadi nyebutin cik-cik periuk belanga sumping dari Jawa. C-nya juga jelas. Kemudian kecabo bawa kepiting dua eko. Itu semuanya jelas banget. Boleh tepuk tangan dong. Segitu aja suara supporternya. Terus ditingkatkan kontrol mic-nya, kontrol mikrofonnya, kemudian lebih dinikmati lagi. Karena kayaknya sih kalau Dek Nadine ini kan tipe suaranya gitu ya, tipis ya. Jadi pas di bagian yang tadi pas musiknya dung itu mungkin dipakai teknik yang staccato-nya mungkin akan lebih memperkuat suaranya gitu. Tapi itu minor sih, secara umum keren banget. Terima kasih Nadine.
0: Terima kasih Kak Hani.
1: Keren sekali ini ya.
0: Staccato lah ya.
1: Iya, itulah ya.
0: Oke, langsung saja Nadine ya.
1: Silakan.
0: Meminta dukungan banyak-banyak pada pendukung. Monggo.
1: Silakan. Halo semuanya, aku Nadine Rosyanintias. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 10.

0: Beri tepuk tangan yang meriah, Aptana.
1: Meriah sekali ya, pendukungnya keren banyak.
0: Sekali. Meriah
1: ya.
0: Sekali ini pendukungnya ada di tribun belakang gitu ya.
1: Persiapannya berapa lama, Aptana?
2: Seminggu
1: ya. Oke, serobohan ya.
0: Oh, masih mau teriak gitu pendukungnya.
1: Oke, okay, kelas saja ya. Ini kita saja dengarkan komentar dewan juri kita, Kak Cici, monggo silakan.
3: Halo, Aptana.
4: Halo, Kak Cici.
3: Ketemu lagi. Ya. Gimana rasanya setelah melewati beberapa proses di tahun kemarin dengan tahun ini?
4: Alhamdulillah bisa puas untuk prosesnya.
3: Alhamdulillah, oke. Baik, sama ya, kamu juga belajar dari tahun sebelumnya, lebih powerful, lebih oke. Cuma ada satu catatan, tadi ada beberapa improve kan, terus kemudian kamu ambil falset, hati-hati ya. Tapi tadi saya dengar cukup aman, seperti itu. Oke, ini penampilannya udah seperti Rizky Febian banget ya. Kayaknya ada fans di sini.
0: Banyak sekali.
3: Fansnya Aptana mana ya?
1: Berapa tahun lagi udah nyaingin Rizky Febian mungkin ya?
3: Oh iya. Mungkin tahun depan ya.
1: Amin.
3: Oke, cukup dari saya. Ada tambahan?
1: Aman.
3: Semoga sukses, Aptana.
4: Okay. Ya, terima kasih, Kak Cici.
1: Terima kasih, Kak Cici.
0: Silakan, Aptana, beri dukungan untuk kamu. Silakan.
4: Halo teman-teman semuanya, khususnya dulur-dulur Madiun. Kenalin, nama aku Aptana Devrik Valdanyatama, biasa dipanggil Aptana. Jangan lupa dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa cari nama aku, Aptana DVN. Matur nuwun.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan urut nomor tampil 11.

0: Iya, itu tadi ya.
1: Beri tepuk tangannya meriah untuk Rosa.
0: Rosa ya.
1: Aduh, sedih
0: kayak opera
1: sekali
0: tadi ya.
1: Iya, betul sekali. Mendayu-dayu, makasih ya kak.
0: Oke, langsung aja ya Nidhi ya. Kita,
1: iya,
0: dengarkan,
1: kita dengarkan
0: komentar dari juru kita, Kak Noval, monggo.
1: Silahkan Kak Noval.
2: Halo Rosa.
1: Halo Kak Noval.
2: Penjiwaan yang luar biasa banget ya. Kak Noval tadi.
1: Terima kasih Kak
2: Noval. Mau nangis rasanya ya. Berasa dipupuk gitu sama ibu gitu ya.
0: Dipupuk.
2: Dipupuk gitu. Jadi pesannya masuk gitu loh. Jadi kan Kak Noval pernah bilang kan kemarin kan. Kalau kita menjiwa itu pasti pesannya masuk. Dan Kak Noval suka banget sama suara kamu. No comment. Secara teknis kamu udah bagus banget ya. Luar biasa.
1: Terima kasih banyak Kak Noval.
0: Tangan buat Rosa dong sekali lagi. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Selanjutnya silakan ya. Rosa meminta dukungan dari pendengar juga pemirsa melalui voting. Silakan.
3: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rosalia Penita Kristi, bisa dipanggil Rosa. Dukung aku ya, vote selalu di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih semuanya.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Selanjutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 12.

0: dia tepuk tangan yang meriah untuk Haikal ya. Haikal. Penampil kita nomor tampil 12 ya.
1: Iya.
0: Kamu meriah. Tinggi sekali ya.
1: Iya, kamu tinggi sekali. Saya lihat aja gini jadinya.
0: Kita kayak botol Yakult 2 gitu ya. Oke, sebelum kita ke dewan juri ya, ada informasi penting ya dari kakak-kakak panitia. Bahwasanya yang membawa mobil Mercy kuning dimohon untuk memindahkan parkirnya ke lapangan ya, biar untuk kenyamanan bersama.
1: Betul sekali.
0: Ya, ya. Oke, langsung saja ya, kita ke
1: langsung
0: komentar ya.
1: Komentar ya.
0: Ke
1: Kak Hani. Oke, okay, oh kembaran iya, juga iya. Gak ini oh ya? Iya.
0: Kembar bajunya mungkin okay. Ya, nuansa hitam.
2: Betul. Sapu mata nih, tara bisa lepas. Kang Ana, Dodo,
0: Itu bahasa mana sih?
2: Iya, ini kan bahasa timur nih ya. Oh, timur ya. Jadi terpana aku melihatnya ya. Penghayatannya bagus. Yang perlu saya pribadi maupun dewan juri apresiasi dan kita semua apresiasi, teman-teman ini kan membawakan lagu-lagu daerah lain. Ini apalagi dari timur gitu kan. Ternyata teman-teman ini hafal liriknya, bisa logatnya. Nah, ini perlu diapresiasi sama kita semua, boleh tepuk
0: tangan dulu.
1: Yang meriah ini ya.
2: Kalau kakak nomor 12 ini aku yakin ke depan masih bisa lebih dieksplor lagi, belajar lebih banyak lagi, seperti misalnya aku suka micingnya tadi bagus banget ya. Tapi ada di beberapa part minor juga sebenarnya, tipis-tipis aja di bagian-bagian akhir ada yang beberapa yang goyang, tapi it's okay, itu bisa dipelajari gitu ya. Semoga ini bukan jadi panggung terakhirnya kamu gitu ya, bukan jadi bintang radio terakhirnya kamu. Misalnya nanti hari ini belum berkesempatan jadi yang terbaik, semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa ketemu lagi dan kamu lebih baik lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Luar biasa. Masih banyak ruang untuk bertembang ya.
1: Betul
0: ya,
1: sekali. Betul, okay. Makin tinggi nanti ya. Silakan Haikal minta dukungan untuk voting. Silakan.
3: Halo semuanya, aku Haikal Agul Irsyad, HAYC, HAL. Jangan lupa vote aku dengan cara cari namaku di bintangradio.id. Terima kasih semuanya.
4: Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
0: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 13.

0: Iya, tepuk tangan yang meriah untuk Aurel.
1: Mana ini pendukungnya Aurel ini?
0: Suaranya mana suaranya? Coba.
1: Suara tepuk tangannya. Oke.
0: Ramai sekali ya itu ya. Aurel persiapannya berapa lama?
2: Satu minggu
0: setelah pengumuman ya. Oke,
1: keren sekali. Luar biasa ini ya. Kalau gitu David langsung aja komentarnya dari siapa ini?
0: Kak Cici.
1: Silakan. Silakan Kak Cici.
3: Oke, halo Aurelia.
2: Halo Kak Cici.
3: Hey, cantik sekali.
2: Terima kasih.
3: Oke, dari saya, kamu membawakannya dengan cukup matang ya. Jadi sesuai dengan karakter kamu juga. Jadi lagu Butet itu tidak harus selalu powerful ya. Walaupun memang Butet ini kan berasal dari Sumatera Utara ya. Dari Batak. Dengan seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Sumatera Utara kan
0: tinggi-tinggi, ya, suaranya tinggi-tinggi gitu ya.
3: Suaranya kan melengking-melengking ya. Seperti yang dinyanyikan penyanyi aslinya kan, dia kan pakai high note kan, nadanya yang paling tinggi seperti itu. Nah, tapi di sini hari ini Aurelia membawakannya dengan versi kamu sendiri seperti itu. Tadi aku suka melengkingnya di belakang. Keren banget Aurelia, semoga sukses. Kita tunggu hasilnya nanti ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke,
0: Kak Cici.
1: Keren sekali ini ya.
0: Oke, suara langsung silahkan ya, Aurelia untuk meminta dukungan kepada supporter di votingnya di bintang radio RRI.id.
1: Monggo. Silakan Aurelia.
2: Halo, aku Aurelia Kansa. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku di bintang radio RRI.id. Terima kasih, jangan lupa vote aku sebanyak-banyaknya ya.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 14.

0: pendukungnya ini ya, Kevin.
1: Oke, Kevin, nervous gak?
2: Lumayan ya.
0: Nervous. Tapi sudah lega ya, sudah selesai.
1: Sudah lepas ya.
0: sudah bernyanyi. Oke, langsung ke
1: sebentar Nindi, mungkin sebelum kita lempar ke kakak kita juri ya, kita reminder lagi bahwasanya voting kita tutup setelah penampilan terakhir selesai tampil ya. Jadi bagi teman-teman peserta langsung saja diinfokan ke pendukungnya ya untuk segera memberikan vote sebanyak-banyaknya ya Nindi.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Oke, langsung saja kita dengarkan komentar dari Kak Noval.
0: Silakan.
3: Halo Kevin.
2: Halo.
3: Gimana? Sudah plong?
2: Sudah.
3: Sudah lega?
2: Iya.
3: Ya. Agak nervous ya?
2: Iya.
3: Aduh, nggak apa-apa. Ya, ini pengalaman pertama atau udah sering di panggung sebelumnya?
2: Bisa dibilang pertama sih.
3: Pertama, ya.
1: Tepuk tangan dulu.
0: Boleh tepuk tangan ya,
3: tapi udah bagus, udah bagus ya. Jadi jangan lupa nanti diinget-inget di rumah kalau mau nyanyi ya. Kita pikirannya sudah fokus ke sini, jadi nggak ada namanya nervous, ya mungkin kurang pemanasan dari, jadi masih ada yang tertahan. Karena Val tunggu tadi, lo kok nggak keluar-keluar lah tuh tertahan, powernya, sehingga apa? Kalau ketahan, suara kita menjadi pitchy, gitu ya, hati-hati di situ ya, loss, enjoy, kedepannya, oke? Okay? Oke, keren.
0: Oke, tepuk tangan untuk Kevin.
1: Tepuk tangan sekali lagi untuk Kevin ya. Oke, monggo silahkan Kevin untuk meminta dukungan.
0: Voting yang banyak. Silahkan Kevin.
2: Hai, aku Kevin Setiawardana. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Kevin Setiawardana di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 15.

0: Dan nomor tampil 15 ya.
1: Iya, suaranya waduh enak sekali. Ini kayak di kafe-kafe gitu
0: kayak
1: ya.
0: Di kafe.
1: Ya.
0: Jadi tersirap gitu ya. Oke, langsung saja ya. Di kita dengarkan komentar dari juri kita Kak Hani.
1: Kak Hani, silakan.
2: Tambo cie uni. tambo lagi. Saya bingung tapi ini yang keluar gulai tunjang atau pasta ya gitu. Karena salsa sama padang.
3: Macamnya rendang ya.
2: Luar biasa, keren banget. Boleh tepuk tangan untuk penampil nomor 15. Kakak Orva Balindra ya.
1: Salma.
2: Oh iya benar. Sorry. Aku tadi mau ngomong apa sampai lupa lo ya. Enak banget pembawaannya, tekniknya dikeluarin semua. Kamu nambah-nambahin beban juri pokoknya. Kita tambah pusing ya Mas Noval, Mbak Cici
3: fix,
2: ya.
3: Fix kita pusing.
2: Minta tolong ya panitia sediakan kami obat sakit kepala ya.
4: Saya dari tadi udah garuk-garuk punggung ini. bukan garuk-garuk kepala ya. Pusing banget. Oke.
2: Terima kasih sudah menunjukkan yang terbaik. Tekniknya keluar semua. Kemudian bagaimana kamu melihat audiens kamu baik yang ada di sini maupun di layar televisi gitu ya. Itu sudah bagus banget. Kita tinggal tunggu aja nanti hasilnya seperti apa gitu ya.
1: Okay,
2: terus berkembang, terus berlatih. Semoga ke depan itu lebih baik lagi. Amin. Thank you ya.
1: Amin. Thank you.
0: Pokoknya 20 peserta ini bikin masalah ya buat juri.
1: Iya, betul ya, sekali. Jadi bingung ya kayaknya ya.
0: Oke, okay, silakan Salma untuk meminta voting sebanyak-banyaknya kepada pendukung. Monggo.
1: Silakan.
5: Hai, aku Salma Aulia. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Salma Aulia di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya guys. Bye-bye.
6: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 16.

0: Bentuk tangannya beri untuk Orva. Orva,
1: penampil kita nomor tampil 16.
0: Waduh, itu supporternya di belakang itu, adekku itu katanya ya. Okay. Deg-degan gak Orva?
2: Deg-degan sekali. Waduh. Pertama. Kalau udah maju udah lega banget.
1: Oh, udah lega, udah lepas ya.
0: Sudah lepas,
1: lepas
0: ini
1: ya. Bebannya. Oke, langsung aja ya Nindi ya, kita dengarkan komentar dari Kak Cici.
0: Kak Cici, Cici silakan.
3: Halo Orva.
2: Halo Kak Cici. Iya.
3: Kamu adiknya siapa? Adiknya Mona. Mbak Mona. Iya. Oh, saya baru tahu loh.
2: Milih adik Mbak Mona apa adik Mbak Ani?
3: Semuanya aja boleh. Adik saya juga boleh, adik Mas Novel juga boleh ya. Oke, okay, Orva. Penampilan kamu sukses ya. Hari ini luar biasa. Belajar dari yang sebelumnya, yang kemarin. Ya, ketika seleksi, terus kemudian ada catatannya. Yang pertama ada modulasi tadi,
2: iya,
3: di tengah lagu, hati-hati ya.
2: Iya.
3: Tapi saya dengar cukup aman, ya, tidak terlalu yang bleset banget.
2: Iya.
3: Saya tadi juga udah, aduh, gitu, udah deg-degan, modulasi nih, gitu. Oke, itu pertama. Yang kedua, tadi yang pas di akhir ya.
2: Iya.
3: Hati-hati ya, ada pitch controlnya sedikit. Sedikit tapi tipis sekali ya, minor ya bahannya ya. Oke, sudah cukup itu aja.
2: Terima kasih Kak Cici.
3: Keseluruhan oke, semoga sukses. Kita amin, tunggu hasilnya terima nanti. Terima kasih.
0: Amin. Okay. Keren ini ya. Langsung Orva minta dukungan ke supporter kamu melalui voting, silakan.
2: Halo semuanya, nama aku Orva Balindra Belva Syafif. Jangan lupa vote aku dengan cara cari nama aku di bintangradio.rri.id. Ketik nama aku Orva Balindra dan vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 17.

0: supporternya baru datang nih, 300 peserta ya, 300 itu? Penonton. Mana suaranya? Keren coba.
1: Sekali. Ayo mana? Embun.
0: Expect gak ya pendukungnya sebanyak ini, Embun?
2: Enggak
0: expect ya, iya sangat enggak expect ya. Oke, langsung aja ya. Kita dengarkan komentar dari Kak Nova.
1: Monggo, silakan.
0: Kak
1: Nova.
3: Halo, Bun. Halo, Kak Nova. Kamu keren banget ya, penjiwaannya luar biasa.
2: Terima kasih.
3: Aku tadi apa? Terpesona.
0: Terpesona gitu.
3: Cuman sedikit catatan aja ya, tapi minor sih sebenarnya. Mungkin next time kalau ngambil modulasi yang yakin. Tadi kurang yakin. Ya kan?
2: Sedikit.
3: Sehingga agak pici gitu ya. Ya itu aja sih. Tapi overall kamu keren banget, vibramu keren banget.
2: Terima kasih banyak Kak
3: Noval. Oke, itu aja. Thank you.
0: Terima kasih Kak Noval.
1: Terima kasih Kak Noval. Boleh berikan tepuk tangan lagi ini ya.
0: Oke, Bun silakan untuk meminta dukungan sebanyak-banyaknya kepada supporternya.
1: Oke, silakan Bun.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Suraya Embun Kwamila. Jangan lupa dukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 18.

0: Arjun.
1: Aduh.
0: Asik sekali ya.
1: Asik sekali.
0: Joget-joget ya. sebelum kita ke juri ya, Nindi ya, mungkin kita reminder lagi untuk peserta. Sekali lagi, voting akan ditutup setelah penampilan terakhir telah tampil ya. Jadi mumpung hari ini sudah nomor 18 ya, masih ada waktu. Jadi di reminder semua penontonnya atau pendukungnya untuk segera vote gitu ya, Nindi ya.
1: Voting sebanyak-banyaknya begitu ya. Kalau gitu langsung kita ke komentar saja ya, David ya. Dari Kak Hani, silakan.
2: Aku pengen kakak nomor 18. Coba yang terakhir tadi gimana improve-nya?
3: Yang mana?
2: Closing-nya tadi?
0: Part terakhir.
2: Yang part terakhir banget. Coba.

0: sayang.
1: Gua udah nemu serius
2: lagi, nemu lagi.
0: Iya nih. Ternyata nyari punchline ternyata.
3: Iya, cuma pengen itu aja sih gitu ya. Seneng banget. Lagu ini malah jadi kayak ini ya, soundtrack anime gitu ya. Rasanya gitu ya. Artinya apa, kakak ini punya karakter. Jadi punya karakter. Lagi-lagi kalau ngomong karakter, hati-hati sama pemilihan lagu memang gitu ya. Tapi aku rasa yang ini cocok aja sih buat kakak. Buat kakak cocok aja. Maksudnya ke depan-depannya lagi gitu ya. Pemilihan lagu itu harus betul-betul yang kakak banget gitu ya. Yang kali ini cocok, udah bagus. Terus tingkatkan kemampuannya. Memang dirasa atau enggak ada beberapa bagian tadi kan, ya enggak apa-apa. Berarti bisa merasakan itu udah bagus, ke depan belajar lebih baik lagi. Dan semoga kakak bisa mewarnai ya musik Madiun ataupun juga Indonesia. Thank you.
0: Terima kasih Kak Hani.
2: Terima kasih Kak Hani. Ada tambahan dari Kak Cici, silahkan.
4: Cik. Oke, halo Arju.
5: Halo Kak Cici.
4: Maaf ya, saya nambahin sedikit Kak Hani boleh?
6: Siap.
4: Izin ya Kak Hani. Oke, tadi di depan ada ketukan yang tidak pas.
7: Ada sedikit.
4: Iya, saya boleh tahu nggak ini versinya siapa?
7: Ini saya ngambil dari... iya, maaf. Ini saya ngambil karena saya nyari di YouTube itu rata-rata kan ini kan, apa kayak anak-anak gitu.
4: Iya, betul. Gitu.
7: Jadi aku nyari yang versi yang lebih groove.
4: Betul.
7: Jadi aku
4: betul.
7: Pengen, kan ini lagu si Patokan ini sebenarnya nyeritain tentang kekhawatiran ibu buat si anak kan.
4: Yes.
7: Nah saya pengen buat lagu ini tuh dari point of view anaknya. Jadi anaknya apa ya, pengen membangkitkan semangat anak rantau gitu.
4: Oke.
7: Okay. Jadi aku memilih yang versi groove.
4: Gitu. Oke, okay. Betul. Sebetulnya pemilihannya sudah betul ya. Ya, jadi kamu memilih versi yang beda dari yang lain. Cuma hati-hati ya, karena ini diiringinya dengan band kan ya versinya, live. Ya, betul.
7: Enggak.
4: Oh, enggak?
7: Enggak.
4: Enggak live.
7: Enggak live.
4: Soalnya saya dengar seperti live. Live band gitu kan. Oke. Okay. It's okay, enggak apa-apa ya. Catatan saya cuma itu aja. Jadi hati-hati nanti kedepannya kalau misalkan kamu mau bawain lagu yang sama lebih dipelajari lagi, disiapkan lagi. Terima kasih.
0: Terima kasih
2: Kak Cici. Arjun silakan meminta dukungan ke supporter kamu melalui voting. Silakan.
8: Hai semuanya, aku Arju Alaik. Jangan lupa vote aku dengan cara cari nama aku di bintangradio.rri.id dengan mencari nama aku Arju Alaik. Terima kasih.
9: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
10: Berikutnya kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 19.

0: Tepuk tangan yang meriah untuk Mesti.
1: Mesti. Waduh,
0: penampil
1: keren
0: kita
1: banget suaranya,
0: nomor urut
1: ya.
0: 19 ya.
1: Betul.
0: Sangat powerful sekali ya. Kalau dari POV kita ya, kayak powerful sekali ya.
2: Terima kasih ya.
0: Oke, langsung saja ya Nindi ya.
1: Iya, langsung saja.
0: Kita dengarkan komentar dari Kak Hani. Kak Cici ya?
1: Cici Kak Cici, monggo. Silakan Kak Cici.
3: Halo, Pramesti.
2: Halo, Kak Cici.
3: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
3: Oke, penampilan kamu oke. Sangat powerful sekali.
2: Makasih, Kak.
3: Lagu yang dibawakan juga sudah sesuai dengan karakter vokal kamu. Tekniknya juga dapat. Aman ya? Dari awal sampai akhir. Saya tadi takutnya kalau misalkan ada modulasi. Karena rawan sekali ya kalau lagi lomba ya. Buat enggak cuma buat Mesti tapi buat teman-teman yang lain juga kan, kalau misalkan kalian mau persiapan di nada tinggi ya atau modulasi perpindahan nada yang lebih tinggi, pasti kalian sudah ancang-ancang dulu gitu ya. Dinamikanya juga sudah oke, aman. Tapi satu catatannya adalah untuk Mesti, ketika kamu tampil, kamu tidak hanya menonjolkan suara kamu aja, ya. Karena di sini yang kita nilai tidak hanya kualitas vokal, teknik vokal dan segi vokal, tapi kita juga melihat dari penampilan, ya, interpretasi seperti itu. Jadi bawakan dengan penjiwaan yang baik, ya. Karena disesuaikan dengan lagunya juga, Boleh Lebo, ya kan, lagunya kan sangat mendayu-dayu seperti itu. Sudah oke untuk pembawaannya, tapi saya masih belum dapat feel-nya, gitu ya. Tapi dari segi suara, kamu oke. Saya suka. Terima kasih, semoga sukses.
0: Terima kasih
1: Kak Cici. Silakan Mesti untuk meminta dukungan dari supporter kamu melalui voting, silakan.
4: Halo semuanya, aku Pramesti Suji Wicaksono. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku, Pramesti Suji, di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya, terima kasih.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Berikut kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 20.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Avandi.
1: Aduh, aduh.
0: The last but not least ya, penampil terakhir kita ya Nindi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali, gimana deg-degan?
2: Deg-degan.
1: Aduh, deg-degan.
0: Terakhir sendiri lah, kasihan.
1: Udah nunggu dari tadi nih ya Avandi ya.
0: Oke, okay, langsung saja kita langsung saja ya. Dengarkan komentar dari juri Kak Noval.
1: Kak Noval silakan.
3: Halo Aryuda.
4: Halo Kak.
3: Agak nervous ya.
4: Nervous.
3: Tapi udah lega kan. Iya. Tapi keren loh kamu.
4: Terima kasih.
3: Cengkoknya detail banget tadi. Aku apa ada misalnya nggak? Gak ada. Aman, keren.
0: Tepuk tangan.
1: Tepuk tangannya.
3: Cuma mungkin hari ini agak nggak fit kayaknya ya.
4: Iya,
3: flu. Agak flu ya, kelihatan banget. Tapi kamu profesional, tetap bawain lagu itu dengan baik, mengemas lagu itu juga dengan baik. Dan aku suka entertainmu. Oke, okay, thank you.
1: Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Kak Fandi.
0: Oh iya, ada tambahan dari Kak Cici, monggo silakan.
1: Oke, monggo. Aryuda.
4: Halo Kak.
1: Boleh tahu enggak asalnya dari mana?
4: Saya dari Magetan.
1: Dari?
4: Magetan.
1: Magetan?
4: Iya.
1: Oh Magetan. Berarti gak ada Sunda-Sundanya ya?
4: Gak ada.
1: Magetan asli Pride. Gak ada darah-darah Sundanya gak ada?
4: Tidak ada.
1: Masya Allah. Iya, vibranya, cengkoknya Sunda banget. Sunda pisan, A'a.
3: Terima kasih. Kadia.
1: Dari tadi aku colek-colek Mas Noval, ini kayaknya orang Sunda deh. Gitu. Gitu ya. Ternyata orang Magetan. Oh ala tonggone Mbak Hani tiba.
5: C, Magetan Pride. C,
0: Nuhun. Ternyata cah bukan budak ya. Budak
1: well, bukan. Nuhun. Iya. Kamu menutup penampilan terakhir dengan spektakuler. Terima kasih, semoga sukses.
4: Sama-sama, terima kasih.
1: Amin. Baik, silakan untuk minta voting dan juga dukungan. Silakan.
4: Baik. Halo semuanya, aku Aryuda Arfa Avandi. Jangan lupa dukung aku di Bintang Radio RRI.id dengan cari nama aku Avandi. Dan jangan lupa vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
6: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Oke, David, kita sudah dengerin dan juga menyaksikan 20 peserta ini.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Keren-keren semuanya ya tentunya. 20 peserta putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Yang tadi sudah menyanyikan lagu-lagu daerah, David ya.
0: Iya, betul. Itu berarti mulai sekarang ya, mulai detik ini voting akan kita tutup. Tepuk tangan mungkin tepuk sebagai tangan penanda bahwa voting kita sudah tutup ya. Dan tema ini kita tuntaskan dan kita juga akan menantikan pengumuman nantinya siapa saja yang akan menjadi juara terbaik 1, 2, dan 3 masing-masing kategori. Dan tentunya sekali lagi juara terbaik 1 kategori putra dan juga putri akan mewakili RRI Madiun untuk maju ke tingkat Korwil Jawa Timur. Kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita. Yang pertama ada Cheese Air Minum Terbaik, Imigrasi Madiun, Imigrasi Untuk Rakyat, Basnas, Zakat Menguatkan Indonesia, Jasa Marga Menghubungkan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, RSUD Dungus, Senyummu Harapanku, Sembuhmu Tujuanku, Lab Medis dan Klinik Budi Sehat Solo, Your Partner in Health, Bengkel Sukses Atasi Masalah Mobil dan AC di sini, PT BPR Pola Tamakusuma, Kokola Membagikan Kenikmatan Yang Membahagiakan.
1: Selanjutnya ada Pabrik Gula Rejo Agung Baru, SPBU Pertamina Panjaitan, NSS Honda, Nusantara Sakti Group, Yoiki Air Mineral Segernya Beda, Inako, Jajanan Sehat Keluarga Indonesia, Mitra 10 Madiun Murah Lengkap dan Nyaman, DNY Skincare Ahlinya Kulit Cerah, Warung Pecel Bu Prapti, Nice Playland Sekali Bayar Main Sepuasnya, IM3 Simple Itu IM3, Bank Syariah Indonesia, Ella Skincare Juaranya Atasi Masalah Kulit, Superland CV Prima Sindo, PT Mahakam Kencana Intan Padi, BPJS Kesehatan Madiun.
0: Sekali lagi terima kasih ya ini kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara kita pada pagi ini. Oke, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya David.
1: Dan saya Nindya Prilia mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi pada pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
6: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Oh iya, teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan dan juga buat kamu yang menyaksikan di YouTube RRI Madiun ya, putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Madiun 2026 yang sudah menampilkan 10 peserta putri dan juga 10 peserta putra ya, dan kita akan menantikan juga pengumuman siapa yang menjadi perwakilan dari RRI Madiun yang akan melaju ke Korwil Jawa Timur, teman Pro 2. Kita nantikan ya, beberapa saat lagi kita akan kembali dengan putaran kedua Bintang Radio Indonesia RRI Madiun 2026.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Yuk segera download RRI Digital.

Santai yang di hit list dengan single-single hit yang pastinya bisa bikin kamu tambah rileks nih teman Pro 2. Karena memang ya mendengarkan musik atau lagu favorit ini bisa bikin kita rileks alias mengusir stres. Kenapa seperti itu? Ada banyak jenis musik sebetulnya ya yang bisa didengarkan sesuai dengan selera, dan semua itu mempengaruhi perasaan seseorang. Tapi ternyata gak cuma sampai di situ aja. Mendengarkan musik nyatanya baik buat kesehatan, salah satunya bisa meredakan stres secara efektif. Kenapa begitu? Karena mendengarkan musik yang disukai disebut bisa memperbaiki mood menjadi lebih baik. Ini kata penelitian ya. So kalau misalnya di jam-jam segini, we know lah ya, dengan banyaknya aktivitas, rutinitas juga nih teman Pro 2, kadang jadi bad mood. Ya udah, langsung aja dengerin 95,2 Pro 2 Madiun dengan single-single hit di hit list. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Jam-jam rawan di mana energi sudah terkuras, fokus juga udah mulai buyar, teman Pro 2 mendengarkan musik bisa membantu kamu ya. Seorang dokter ini bahkan lebih sering menggunakan musik untuk membantu pasiennya yang kehilangan memori untuk mengingat kembali ingatan yang hilang. Musik tertentu dapat memicu ingatan yang lebih rinci. Peneliti bahkan membuktikan bahwa musik yang pernah didengar memiliki ikatan emosional yang lebih besar ke otak lebih dari apapun. So kayaknya kalau kamu membutuhkan terapi gitu ya untuk bisa fokus lagi, untuk bisa mengingat lagi sesuatu dengan detail, coba deh sambil dengerin musik. Musik favorit kamu di Pro 2 di Santai Siang.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

kamu termasuk orang yang gak bisa diem atau malas gerak? Hasil penelitian menunjukkan keterlibatan rutin dalam aktivitas kreatif seperti menari, membaca, hingga bermain game video berpotensi membantu memperlambat penuaan otak, terutama pada usia lanjut. Peneliti dari SWPS University di Polandia menemukan bahwa aktivitas kreatif mendukung fungsi otak juga berhubungan dengan usia otak yang lebih muda. Temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Nature Communication. Penelitian ini menganalisis data kesehatan termasuk pencitraan saraf dari lebih dari 1.400 partisipan di 13 negara. Sebagian partisipan merupakan individu yang memiliki keahlian khusus dalam menari tango, bermusik, seni visual, dan bermain game strategi. Menurut psikolog dan Head of Center for Neurocognitive Research, SWPS University, Aneta Brzeska, aktivitas kreatif menggabungkan berbagai unsur yang bermanfaat bagi otak. Aktivitas tersebut menuntut kemampuan kognitif melibatkan emosi, sering bersifat sosial dan membutuhkan koordinasi motorik halus. Hasil penelitian menunjukkan partisipan yang aktif dalam kegiatan kreatif memiliki usia otak yang lebih muda dibandingkan kelompok pembanding. Efek paling kuat terlihat pada individu yang telah mengembangkan keterampilan kreatifnya selama bertahun-tahun. Manfaat serupa juga ditemukan pada partisipan yang mengikuti pelatihan jangka pendek. Dalam studi pelatihan gym strategi, partisipan yang berlatih sekitar 30 jam menunjukkan penurunan usia otak sekitar 3 tahun, disertai peningkatan perhatian dan kinerja. Peneliti menyimpulkan bahwa otak orang dewasa tetap plastis dan dapat mengalami perubahan terukur dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga aktivitas mental melalui beragam kegiatan. Aktivitas berperan penting karena mendorong cara berpikir abstrak dan fleksibel.

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sering mengkretekkan jari. Kebiasaan mengkretekkan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Salah satu resiko utama terbesar berasal dari cara mengkretekkan jari yang salah. Menarik atau menekan jari dengan tenaga berlebihan dapat melukai ligamen, memicu nyeri hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, jari bahkan bisa mengalami dislokasi ringan jika dilakukan secara paksa dan berulang. Nyeri, sensasi tertarik atau rasa tidak stabil pada sendi bisa menandakan adanya cedera ringan yang kalau dibiarkan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Meski hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, para dokter sepakat bahwa rasa sakit setelah mengkretekkan jari merupakan tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Terbaik. Pro 2.

0: Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
1: Selamat datang kembali pada pengumuman putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Beri tepuk tangan yang paling meriah dari semua peserta dan juga supporter yang sudah datang di Wahana Wara RRI Madiun, David ya.
1: Oh iya betul, dan dewan juri ya tentunya, kakak-kakak kita yang cantik jelita dan ganteng juga ini ya. Sudah berpusing ria tadi ya, melakukan penilaian dan voting pun sudah dihitung ya, sudah ditutup tadi ini ya. Betul. Sudah kita terima rekapnya ya dari pusat ya.
2: Jadi kira-kira ya siapa ya yang akan jadi pemenang di hari ini?
1: Siapa?
2: Siapa ini ya? Nah di hari ini nanti kami akan panggil 5 besar putra dan juga 5 besar putri untuk naik ke atas panggung. Kira-kira siapa David?
1: Siapa ya? Kita langsung panggil aja ya, dari putra dulu ya.
2: Dari putra terlebih dahulu, ini kami panggil berdasarkan nomor tampil ya tadi ya. Yaitu nomor tampil 4, Rusidan Brilian Akbar Nalendra. Silakan untuk naik ke atas panggung. Ada nomor tampil 6, Mahendra Erza Pratama.
1: Masuk ya, gak ke tengah.
2: Selanjutnya ada nomor tampil 10, Aptana Devrik Valdan Nayotama.

0: untuk naik ke atas panggung dan juga bergeser ya, bergeser ke kanan. Ayo
1: bergeser ke kanan. Oke, ini dia. Putra sudah ya. Lanjut 5 besar putri. Kembali ini saya sebut sesuai nomor tampil ya. Yang pertama, nomor tampil 01, Miftah Aura Ilmi. Yang kedua, nomor tampil 07, Pelangi Tunjung Kusuma.

0: saling bergandengan tangan karena setelah ini akan kami umumkan untuk peserta terbaik 1, 2, dan 3 putra juga putri.
1: Betul sekali ya.
0: Oke, langsung saja kita umumkan untuk peserta juara terbaik kategori putra, juara terbaik 3. Orva Balindra Belva Safif. Silakan untuk maju ke depan.
2: Maju ke depan.
0: Maju ke depan.
2: Dan juara terbaik 3 putri atas nama Aurelia Hansa Hafila Putri.

0: Berikutnya untuk juara terbaik 2 kategori putra, Rusidan Brilian Akbar Nalendra.
1: Selanjutnya, juara terbaik 2 kategori putri atas nama Pelangi Tunjung Kusuma. Dikduk ya. Siapa nih ya kira-kira nomor
0: siapa
1: satu ya?
0: Kira-kira juara satu ini ya.
1: Kita oke, hitung bareng-bareng
0: kita
1: hitung kali
0: bareng-bareng
1: ya.
0: Bareng-bareng ya ini ya, kita hitung mundur ini ya. Oke. Kita hitung mundur.
1: 3 2 1.
0: Juara terbaik 1 kategori
1: putra dan putri.
0: Ada Aptana Defrik Valda Nayotama.
1: Oh, dan juga

0: sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk para juara kita ya, terbaik putra dan putri 1-3. Selanjutnya penyerahan hadiah ya, penyerahan hadiah. Baik. Untuk
1: juara 3 terlebih dahulu ya, akan diserahkan. Oke, baik. Untuk 5 peserta lainnya bisa dipersilakan untuk duduk kembali.

0: maju ya. Nah, yang tiga ya, maju.
1: Boleh ke tengah, maju.
0: Agak ke tengah, di titik. Nah,
1: baik.
0: Monggo silakan kita mengundang
1: hadiah ya,
0: juri kita ya. Kak Hani, tepuk tangan.
1: Boleh berikan tepuk tangan yang
0: sekali lagi untuk

0: Kak Heni ini ya, masih menantikan penyerahan hadiah pada hari ini. Oke.
1: Okay. Oh, silakan.
0: Penyerahan hadiahnya.
2: Oke, itu mau produe. Baru saja kita mendengarkan ya pengumuman dari peserta bidang radio di putaran kedua. Dan tentunya kita tadi simak bareng-bareng ya, teman pro 2. Ada terbaik putra yang

diambil tiga terbaik ya, teman pro 2 terbaik, 3, 2 dan juga 1 terbaik, putri 3, 2 dan juga 1. Yang aku ulangi lagi ya teman pro 2, sebagai mungkin kamu tadi terlewat gitu ya teman pro 2. Di kategori terbaik putra, di nomor 3 atau juara 3 ada Orfa Balindra Belva Syafif. Kemudian terbaik 2 putra ada Rusidan Brilian Akbar Nalendra. Dan juga terbaik putra, terbaik 1 putra diraih oleh Aptana Devrik Valda Nayotama. Selamat kepada para pemenang ya teman pro 2. Dan kemudian terbaik putri di nomor 3 ada Aurelia Kansa Kavila Putri. Kemudian di nomor 2 ada Pelangi Tunjung Kusuma. Kemudian terbaik putri yang juara 1 ada Miftah Aura Ilmi. Sekali lagi selamat kepada para pemenang yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Gak cuman para pemenang aja, semuanya 20 peserta hari ini tampil luar biasa teman pro 2. So pastinya untuk Miftah Arwa Ilmi dan juga Aptana Devrik Valda Nayotama akan mewakili RRI Madiun ke jenjang lebih lanjut ya. Kita akan saksikan juga penampilan mereka nanti di tingkat Korwil Jawa Timur. Tentunya tetap dukung ya teman pro 2, perwakilan dari RRI Madiun ya akan melaju ke putaran ataupun ke tahap selanjutnya di Korwil Jawa Timur, yang nantinya juga kalau misalnya kalian mendukung secara penuh gitu ya, siapa tahu juga kita berharapnya mereka akan mewakili Jawa Timur ke pusat, ke Jakarta ya teman pro 2, untuk bersaing dengan seluruh peserta dari seluruh Indonesia tentunya. So selamat juga, selamat sekali lagi gitu ya untuk para peserta Bintang Radio Indonesia RRI Madiun 2026 yang hari ini luar biasa penampilannya. Kita bakal masih lanjut lagi nemenin kamu ya teman pro 2 untuk pengumuman lebih lanjut terkait dengan Bintang Radio. Nanti kita akan umumkan di sosial media kita di RRI_Madiun dan juga @RRIPro2Madiun. Kita akan berlanjut ya teman pro 2 di santai siang kali ini. So kamu harus tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya, ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Kabar Dunia Olahraga.

Dan teman-teman pro 2 tim bulu tangkis Indonesia menjalani pemusatan latihan TC di Tokyo, Jepang pada 13 hingga 17 September 2026. Sebagai persiapan menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, pemusatan latihan ini menjadi salah satu tahap penting untuk mematangkan persiapan para atlet sebelum menghadapi pertandingan. Selama TC, para pemain fokus meningkatkan kemampuan fisik, teknik, strategi, dan mental. Latihan di Jepang juga diharapkan dapat membantu para atlet untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan, serta suasana pertandingan yang akan dihadapi saat Asian Games. Selain pemain senior, sejumlah atlet muda juga mendapat perhatian dalam persiapan tersebut, teman-teman Pro 2. Salah satunya adalah Zaki Ubaidillah yang akan menjalani debut di Asian Games. Ia terus meningkatkan kondisi fisik dan mental agar dapat tampil maksimal serta memberikan kontribusi bagi tim Indonesia. Tim bulu tangkis Indonesia menargetkan setidaknya kayaknya satu medali emas pada Asian Games 2026 itu cukup gitu ya. Dengan persiapan yang dilakukan secara matang termasuk pemusatan latihan di Jepang itu, para atlet juga diharapkan mampu tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Kalau menurut Jonathan sih, pemusatan latihan tim bulu tangkis Indonesia di Jepang itu kayaknya merupakan langkah yang sangat baik gitu ya untuk mempersiapkan para atlet menghadapi Asian Games 2026. Dengan menjalani latihan secara intensif gitu ya, para pemain tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga mempersiapkan mental agar lebih siap gitu menghadapi persaingan di tingkat Asia. Jonathan juga melihat gitu ya keikutsertaan pemain muda seperti Zaki tadi, Zaki Ubaidillah, sebagai hal yang menarik gitu. Debut di ajang sebesar Asian Games tentu menjadi pengalaman yang kayaknya sangat berharga gitu bagi perkembangan karirnya. Harapannya sih seluruh pemain dapat memanfaatkan pemusatan latihan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya, untuk menjaga kondisi terus meningkatkan kemampuannya deh. Dan menurut Jonathan juga, Jonathan berharap perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 ini nantinya dapat memberikan hasil yang membanggakan gitu. Target satu medali emas tentu bukan hal yang mudah, tetapi dengan persiapan yang matang gitu dan kerja keras dan semangat juang yang tinggi, Jonathan optimis Indonesia mampu bersaing dan memberikan prestasi terbaik bagi tanah air.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Neverending Midnight Sun, teman-teman Pro 2. Tapi emang cuacanya lagi enggak tentu gitu ya, kadang panasnya tuh panas banget gitu, tapi kayaknya kalau dingin, kalau lagi malam tuh dingin, anginnya juga ini banget, dingin banget. Tapi bodo amat gak sih teman-teman Pro 2, meskipun cuacanya kayak gimana, Jonathan akan tetap menemani teman-teman Pro 2 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Kabar Dunia Olahraga. Next, teman-teman Pro 2, berita kedua datang dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Yordania dalam pertandingan uji coba internasional pada November 2026. Pertandingan ini menjadi salah satu bagian dari persiapan skuad Garuda untuk menghadapi agenda sepak bola internasional berikutnya. Laga uji coba tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan pemain setelah menjalani berbagai pertandingan sebelumnya, teman-teman Pro 2. Jadi pertandingan Indonesia melawan Yordania dijadwalkan berlangsung, catat ya teman-teman Pro 2, pada 13 November 2026 di Stadion Internasional Amman, Yordania. Bermain di kandang lawan tentunya kayaknya akan memberikan tantangan tersendiri gitu ya bagi para pemain Indonesia. Selain harus menghadapi tekanan dari supporter tuan rumah, skuad Garuda juga dituntut mampu untuk beradaptasi dengan kondisi pertandingan dan permainan lawan. Yordania merupakan tim yang patut diperhitungkan gitu, karena juga dia juga berhasil menjadi salah satu peserta Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pertandingan ini dapat menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur sejauh mana sih kualitas permainan mereka gitu ketika menghadapi tim yang memiliki pengalaman di level internasional. Pelatih juga dapat memanfaatkan pertandingan ini untuk mencoba strategi gitu ya, untuk mengevaluasi pemain juga serta memperbaiki kekurangan yang masih dimiliki oleh tim.

Bagi para pemain Indonesia, laga tersebut tentu menjadi kesempatan berharga untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan kualitas yang cukup tinggi gitu. Pertandingan seperti ini ya dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri sekaligus membangun kekompakan antar pemain teman-teman Pro 2. Hasil pertandingan memang sangat penting gitu ya, tetapi proses evaluasi dan pengalaman yang didapat juga menjadi bagian utama dari persiapan tim. Pertandingan melawan Yordania diharapkan mampu membuat timnas Indonesia semakin matang dalam menghadapi pertandingan internasional. Skuad Garuda perlu memanfaatkan kesempatan juga untuk meningkatkan kemampuan bertahan, membangun serangan, serta menjaga konsistensi permainan selama 90 menit. Laga ini juga menjadi perhatian bagi para penggemar sepak bola Indonesia, teman-teman Pro 2. Karena mengapa? Karena Yordania merupakan peserta Piala Dunia 2026, seperti tadi Jonathan katakan. Menghadapi tim seperti Yordania dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan Indonesia ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki pengalaman dan kualitas kompetitif. Tentunya masyarakat Indonesia berharap, dan Jonathan juga berharap, skuad Garuda dapat tampil maksimal gitu, dapat tampil maksimal dan tentunya membawa hasil positif dari pertandingan tersebut, teman-teman Pro 2. Kita doakan saja ya teman-teman Pro 2, semoga pertandingannya lancar gitu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Masih bersama dengan Jonathan gitu ya teman-teman Pro 2. Meskipun habis ini kita udahan, tapi kayaknya Jonathan masih mau gitu ya sama teman-teman Pro 2. Next, teman-teman Pro 2, berita selanjutnya ada datang dari perbulu tangkisan gitu teman-teman Pro 2. Audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus telah selesai digelar pada 9 hingga 13 September 2026 di Gor Jarum Jati. Dari 1.601 peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, sebanyak 36 pembulu tangkis muda berhasil mendapatkan super tiket dan berhak melanjutkan perjuangan ke tahap karantina. Ke-36 atlet tersebut terdiri dari 18 peserta yang lolos melalui jalur turnamen, dan 18 lainnya dipilih langsung oleh tim pencari bakat PB Jarum, teman-teman Pro 2. Mereka berhasil dari kelompok usia U11, terus ada KU11 dan KU12 juga teman-teman Pro 2, baik putra maupun putri. Jadi tim pencari bakat itu tidak hanya melihat hasil pertandingannya aja, tetapi juga mempertimbangkan teknik bermain, terus ada potensi juga. Posturnya itu juga dipertimbangkan gitu, hingga kemampuan menghadapi tekanan serta semangat juang para peserta. Salah satu penerima super tiket dari pilihan tim pencari bakat adalah Adiba Fitria asal Samarinda. Syarat tuh Adiba, teman-teman Pro 2. Meskipun langkahnya terhenti di babak 16 besar U11 putri, penampilannya dinilai memiliki potensi sehingga ia tetap mendapatkan kesempatan gitu. Ia tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap karantina. Hal ini menunjukkan bahwa dalam audisi tersebut, kemenangan bukan menjadi satu-satunya ukuran teman-teman Pro 2, karena potensi dan perkembangan atlet juga menjadi perhatiannya gitu. Setelah mendapatkan super tiket, para peserta belum otomatis menjadi atlet PB Jarum. Mereka harus menjalani karantina selama 4 pekan di asrama PB Jarum Jati di Kudus. Dalam tahap ini akan dilakukan evaluasi dan eliminasi gitu ya, untuk melihat kemampuan bermain, terus ada perkembangannya juga, kedisiplinannya juga, karakter serta mentalitas para atlet muda. Para peserta yang mampu melewati seluruh proses seleksi berpeluang mendapatkan jarum beasiswa bulu tangkis dari Bakti Olahraga Jarum Foundation, sekaligus kesempatan bergabung sebagai atlet binaan PB Jarum. Karena itu perolehan super tiket bukanlah akhir dari perjuangan ya teman-teman Pro 2, melainkan awal dari persaingan yang lebih ketat untuk menjadi bagian dari pembinaan bulu tangkis PB Jarum.

Secara keseluruhan audisi umum PB Jarum 2026 menjadi salah satu wadah penting gitu ya untuk mencari dan membina bibit-bibit muda bulu tangkis Indonesia. Banyaknya peserta yang mengikuti audisi menunjukkan bahwa minat anak-anak untuk menjadi atlet bulu tangkis itu masih sangat tinggi gitu. Diharapkan juga teman-teman Pro2 dari proses seleksi ini akan lahir pemain-pemain muda berkualitas yang nantinya mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

Di sini muncul tanggapan soal tanggapan Jonathan Christie terhadap PB Jarum tadi ya teman-teman Periode 2 terhadap berita 36 penerima super tiket audisi umum PB Jarum 2026 bisa seperti ini gitu ya dikatakan Jonathan Christie. Jonathan Christie menilai munculnya banyak talenta muda dalam audisi umum PB Jarum 2026 merupakan

merupakan kayaknya hal yang sangat positif gitu bagi masa depan bulu tangkis. Bulu tangkis Indonesia, menurutnya para peserta muda tersebut memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan mendapatkan pengalaman sejak usia dini. Jonathan Christie juga mengingatkan bahwa mendapatkan super tiket bukanlah akhir dari perjalanan gitu ya, melainkan awal untuk menghadapi proses yang lebih panjang. Tapi betul itu teman-teman Pro 2, para atlet juga harus terus berlatih gitu untuk menjaga kedisiplinan, memperkuat mental, serta tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih gitu. Menurut Jonathan Christie juga, pembinaan atlet sejak usia muda sangat penting untuk menjaga regenerasi bulu tangkis Indonesia. Ia berharap juga para penerima super tiket dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan terus bekerja keras agar suatu saat mampu menjadi pemain andalan Indonesia di tingkat internasional. Sebagai pemain yang sudah merasakan persaingan di level dunia gitu ya, Jonathan Christie tentu memahami bahwa perjalanan menjadi atlet profesional itu membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Ia berharap dari 36 pemuda-pemudi itu nantinya akan muncul bibit-bibit baru gitu yang mampu meneruskan prestasi para pemain Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Oh my god, teman-teman Pro 2, udah di ujung gitu ya. Mungkin Jonathan akan berpamitan dan nanti akan dilanjut oleh teman Jonathan, nanti ada melodi di sana. Kayaknya segitu dulu gitu ya teman-teman Pro 2, kabar santai siang, kabar dunia olahraga. Dari persiapan timnas Indonesia hingga munculnya talenta-talenta muda bulu tangkis melalui audisi umum PB Jarum 2026. Semoga seluruh atlet Indonesia terus menunjukkan semangat gitu ya, kerja keras dan prestasi terbaiknya. Jonathan pamit undur diri dulu, tetap dukung olahraga Indonesia dan sampai jumpa di informasi olahraga berikutnya. Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Pro 2. Bye-bye teman-teman Pro 2.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk mendapatkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Melody yang siap nemenin kamu dengan informasi dunia entertain gitu ya, yang terbaru, terhangat dan juga pastinya paling seru gitu ya. Karena dunia entertain ini bukan cuman soal film, seleb ataupun yang atau dunia musik gitu, tapi juga tentang semangat dan juga perjuangan mereka meniti karir gitu ya. Nanti kita akan bahas-bahas gitu dan juga mulai beraksi gitu ya. Nantikan aja.

FM。95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, beralih ke informasi dari dunia entertain gitu ya. Ada film drama komedi Agensi Rumah Tangga kini meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Wah, sangat melejit ya tentunya. Ini penempatan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada 2026. Film tersebut diproduksi oleh Starvision bersama Legacy Pictures, Fortuna Studios, dan Nevers. Agensi Rumah Tangga kini menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Dan film Agensi Rumah Tangga kini berkisah tentang Katia yang diperankan oleh Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu ya. Dan kemudian dia itu berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyaluran pekerja rumah tangga. Cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari dan perjalanan Katia untuk menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat gitu ya dengan kehidupan sehari-harinya. Sutradara Naya Anindita kini mengatakan bahwa film ini tuh dibuat sebagai hiburan gitu di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Dia juga berharap penonton itu dapat menikmati filmnya tanpa merasa terbebani gitu ya, dan tetap menemukan harapan dari cerita yang disajikan.

Produser Ken Parwis Servia kini mengaku percaya gitu sejak awal dengan visi yang sudah dibawa oleh Naya melalui film tersebut, dan keduanya juga pernah berkolaborasi sebelumnya dengan menghasilkan film Komang yang meraih box office. Dan menurut Ken, agensi rumah tangga kini kembali menunjukkan kemampuan Naya dalam menghadirkan film yang menghibur sekaligus dekat dengan penonton. Menurut dia, Naya juga mampu ya menghadirkan cerita yang tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga menyentuh sisi emosional. Selain NZ Storia, film ini juga dibintangi oleh Afgansyah Reza, Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, dan Yuniku Priscilla. Kemudian Tike Priyatna Kusuma, Sheila Dara, Hestri Purwadinata, Lulu Tobing, Febi Rastanti, dan juga masih banyak lagi. Film ini menghadirkan sejumlah komika perempuan gitu ya, karena diantaranya ada Umi Query, Musdalifah, Neneng Wulandari, Buah Sartika, Priska gitu, dan juga Mega Salsabila. Pencapaiannya 109.110 penonton ini tuh pada opening day menambah catatan positif perfilman Indonesia gitu sepanjang 2026. Agensi rumah tangga kini melanjutkan perjalanan di bioskop dengan kisah Katia mengejar kembali mimpinya setelah mengalami keterpurukan. Oke, dan selanjutnya akan ada Nikmati Sakitnya dari Febi Aser.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, beralih ke informasi berikutnya tentang film terbaru sutradara dan juga penulis naskah Kamila Andini dari 4 musim pertiwi Four Seasons in Java, disertakan sebagai salah satu judul film internasional pilihan selama pemutaran di Toronto International Film Festival 2026. Aktor utama Putri Marindo yang bersanding dengan sejumlah bintang internasional dalam daftar 20 judul pilihan di Toronto International Film Festival. Dan saat ini film 4 musim pertiwi kini diputar perdana dalam program Centerpiece seperti dilansir media hiburan IS Verity Minggu 13 silam ya. Dan ternyata daftar tersebut menampilkan film-film terbarunya, termasuk yang dibintangi selebritas ternama yaitu Helen Mirren, Jodie Comer, Laura Linney, Erin Dohir, dan James di balik apa di samping judul-judulnya ada juga yang paling unik gitu dan juga diperhatikan. Film kini diproduksi oleh 4K Films yang bersama mitra Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Polandia, Arab Saudi dan juga Singapura. Kini menandai kembalinya Andini ke panggung Festival Film Internasional Toronto setelah sukses menyabet Platform Prize lewat Uni pada 2021. Kehadirannya kini diyakini gitu dapat menjadi salah satu entry Asia Tenggara yang paling mencolok dan paling berani sepanjang tahun 2026. Dan melalui sentuhan tajam sutradara Kamila Andini, kini penonton akan diajak mengikuti kisah penuh emosi dari Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marindo, gadis kretek saat harus pulang ke desanya yang mulai dialiri listrik setelah 20 tahun mendekam di penjara karena membela diri dari upaya pemerkosaan. Dan di balik kabut bromo, luka yang melingkupi keluarga dan juga komunitas lama di desanya yang juga penuh kewaspadaan gitu telah menanti ya. Disitulah Andini berpindah lincah di antara berbagai gaya pencitraannya dan juga menyajikan drama realistik yang membumi di saat tertentu lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih dekat gitu dengan mitos atau fiksi spekulatif di saat berikutnya. Penceritaan film itu kian solid berkat kehadiran aktor populer yaitu Arya Saloka dan juga aktris legendaris Christine Hakim. Dan menariknya sang produser Eva Isvansyah ternyata telah mengagumi landscape promo ya dan membayangkannya sebagai latar film ini hampir satu dekade sebelum proses syuting yang akhirnya dimulai gitu. Dan dalam wawancara eksklusif bersama Variety satu sebelumnya, Andini juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi oleh perfilman tanah air di panggung global. Kondisi tersebut justru memicu Andini untuk melahirkan karya yang jujur ya tanpa adanya kompromi pasar. Berbeda saat membawakan Uni yang sempat dipangkas jumlah karakternya demi masukkan internasional, kali ini Andini menolak membuat festival cut khusus. Dan selain 4 musim pertiwi, 20 judul internasional yang harus diikuti oleh Faris Variety, tahun itu juga menyoroti 3 proyek besar asal Inggris Raya yang dibintangi oleh deretan aktor papan atas seperti Helen Mirren dan juga jajaran yang lainnya. Nuansa roman unik gitu juga diprediksi ya akan mencuri perhatian di Toronto lewat penampilan Jodie Comer yang menyumbangkan vokalnya dalam paket film Inggris bertajuk Staffed, sebuah komedi romantis bernuansa gotik yang membawa alur cerita ke arah yang tidak terduga selama diputar dalam program Discovery di TIFF.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, masih bersama Melodia di sini tentunya. Di kabar selanjutnya nih ada film Korea Selatan Hope garapan Hong Jin resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 9 September 2026. Film bergenre sci-fi, thriller dan juga monster ini mengisahkan perjuangan warga desa untuk menghadapi kemunculan makhluk serius. Hope juga mengambil latar di Hope, wilayah terpencil dekat perbatasan Korea Selatan dan juga Korea Utara. Di kehidupan warga berubah gitu ya setelah adanya kemunculan ancaman yang membuat mereka harus bertahan dengan sumber daya yang terbatas.

Film ini dibintangi oleh Hwang Jung-min sebagai kepala polisi bernama Boom Seok. Jung Hyun juga tampil gitu sebagai Sung Ae setelah sebelumnya dikenal lewat serial Squid Game. So In Sun juga memerankan Sung Ki, pemburu lokal yang ikut menghadapi ancaman di kawasan pegunungan. Dan ketiganya kini menjadi bagian penting dari sudut pandang manusia dalam menghadapi fenomena yang tidak mereka pahami. Cerita gitu berpusat pada kepala pos polisi setempat yaitu Boom Seok. Ia juga bersama polisi muda Sung Ae bersama berusaha gitu ya melindungi warga desa yang sebagian besar adalah kelompok lanjut usia. Di tengah situasi tersebut terdapat bantuan dari luar ternyata bantuan dari luar itu tidak kunjung datang karena komunikasinya telah terputus. Petugas tambahan juga dialihkan ya untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, Sung Ki bersama sejumlah warga berusaha melacak makhluk tersebut di kawasan pegunungan. Namun pencarian itu berubah ya, teman perdua, karena menjadi situasi yang berbahaya ketika mereka itu justru menjadi sasaran buruan gitu. Ancaman yang dihadapi warga ternyata bukan sekedar hewan liar, tetapi film ini tuh perlahan mengungkap keberadaan entitas asing yang membawa konflik di hub ke tingkat yang jauh lebih besar. Situasi tersebut juga membuat perjuangan warga ini tidak hanya berkaitan dengan bertahan hidup, tetapi adanya konflik antar manusia, ketakutan dan juga ketidaktahuan turut berkembang hingga mengarah pada tragedi dalam skala luas. Film ini turut dibintangi oleh sejumlah aktor Hollywood yaitu Alicia Vikander dan juga Michael Fassbender yang masing-masing itu tampil sebagai karakter yang berkaitan dengan entitas ekstra terrestrial dalam cerita. Dan selain Fassbender dan juga Fassbender, film ini juga dibintangi oleh Taylor Russell dan juga Cameron Britton. Kehadiran para pemain internasional kini turut memperluas skala cerita ya, dari konflik di sebuah desa menjadi kisah fiksi ilmiah yang lebih besar. Hope juga menjadi karya pertama Na Hong Jin

yang masuk kompetisi utama Festival Film Cannes 2026. Film tersebut berkompetisi untuk merebutkan Palme d'Or dalam ajang yang berlangsung di Prancis pada Mei 2026. Dan juga proses produksi Hope berlangsung selama lebih dari 8 tahun. Nah, Hong Jing juga telah mengungkap rencana untuk melanjutkan cerita film kedepannya melalui sebuah sequel. Bagi penonton Indonesia, Hope kini juga dapat disaksikan langsung di bioskop sejak 9 September 2026. Film ini menawarkan kisah bertahan hidup yang berkembang dari ancaman di sebuah desa menuju konflik dengan skala yang lebih besar. Oke, segitu dulu aja ya teman Produa untuk santai siang kabar dunia entertain bersama aku Melody. Aku pamit dulu ya teman Produa. Sampai jumpa di siaran berikutnya gitu ya. Kalian jangan rindu. Oke, tetap di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul berapa ya enaknya? Kayaknya pukul 15.30 aja deh. Gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi jangan sedih teman-teman Pro 2, di sini Jonathan bersama dengan narasumber yang sangat hebat gitu, di sangat hebat di kalangannya gitu, dan beliau ini disanjung-sanjung oleh pengikut-pengikutnya. Coba siapa sih di sini? Oh, tuh bentar teman-teman Pro 2 tuh. Suaranya aja udah bikin merinding disco gitu kali ya. Halo.
1: Halo.
0: Oh, halo. Ini siapa, ini Melody?
1: Iya, betul banget. Jadi enggak jadi pamitan gitu ya tadi.
0: Jadi pamitan ya tadi. Oh, jadi tak, Kak Melody udah sempat pamitan apa gimana?
1: Udah sempat pamitan sama teman Pro 2 ternyata. Harus mengisi dan juga ini ya, untuk menemani teman Pro 2 gitu, biar enggak kesepian.
0: Betul, sebelum sore ceria kitalah pengisinya. Kitalah yang bikin ceria sebelum sore ceria
1: betul
0: itu datang.
1: Sepak banget.
0: Kak Melody, Jonathan boleh tanya sih, kayak pertama deh, apa kabar sih Kak Melody?
1: Jujur ya, Jo, kalau kabar sih fisiknya alhamdulillah baik.
0: Fisiknya alhamdulillah baik, mentalnya?
1: Tapi mental dan juga pikirannya ini loh, Jo, yang
0: kenapa?
1: Aduh, gimana ya, Jo, ini kayak gimana ya, kayak kurang baik.
0: Kurang baik. Oh my god. Kenapa Kak Melody?
1: Karena banyak wishlist yang harus dicapai.
0: Banyak wishlist yang harus dicapai. Terus
1: banyak perjuangan yang harus kita raih. Apalagi kita kan lagi studi independen.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang gimana caranya itu harus
0: terlaksana
1: terlaksana. Terus dan juga kita harus profesional.
0: Tapi kalau studi independen berarti Kak Melody pulangnya malam-malam atau gimana?
1: Enggak, Jon.
0: Oh enggak.
1: Studi independen itu biasa kerjanya itu enggak yang kayak 24/7 harus di sana atau enggak dari jam kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, enggak.
0: Oh, tapi
1: jadi gimana kita itu kalau studi independen itu biasanya sesuai jam kerja kita,
0: sesuai
1: jam kerja dari pagi sampai jam 12. Jadi kita sendiri yang menentukan.
0: Kamelody sendiri yang menentukan.
1: Betul, mau mengerjain proyek apa dan juga mau gimana, mau apa gitu. Jadi kita sendiri gitu.
0: For your information ya teman-teman Pro 2, Kak Melody sedang menempuh kuliah gitu ya. Semester berapa Kak Melody?
1: Semester
0: 5 di Universitas Negeri Surabaya. Terus semester 5-nya studi independen. Tapi kalau boleh tahu Kak Melody, studi independen itu sama gak sih sama magang atau mereka beda? Kan banyak tuh kayak apa sih studi independen, oh magang gak sih iki. Sebenarnya sama atau gak sih Kak Melody?
1: Kalau dibilang sama itu mungkin enggak sama ya, Jo.
0: Enggak sama. Iya.
1: Mungkin ada kurang lebih samanya itu terkait kita apa ya maksudnya, kayak biasanya kalau
0: magang kan biasanya program kerja sesuai dengan mitra gitu. Mitra nyuruhnya
1: SOP,
0: apa?
1: Terus dan juga kita itu kerjanya juga mengikuti dari instansi gitu.
0: Iya.
1: Tapi beda kalau sama studi independen itu
0: beda.
1: Kita menyesuaikan jam kerja kita sendiri, kita membuat proyek kita sendiri. Terus kita mengatur semuanya itu sendiri. Gitu. Tapi masih tetap ada bantuan dari mitra ataupun instansi terkait mungkin kita mau bikin proyek ini, Bapak Ibu mohon izin apakah berkenan dan juga bagaimana mungkin saran dan juga seperti itu. Jadi kurang lebih semacam magang berdampak.
0: Jadi kita mungkin kalau lebih enaknya lagi, lebih enak dipahami, mungkin semacam KKN gitu kali ya, tapi KKN-nya di mitra.
1: Betul,
0: menghasilkan apa sih buat mitra, kita juga menguntungkan gitu ya buat mitra.
1: Betul.
0: Kak Melody,
1: kita ngadain sesuatu yang mungkin mitra tersebut itu nanti bisa unggul atau mitra tersebut dikenal loh banyak oleh masyarakat orang.
0: Oh, gitu. Oke, Kak Melody. Ngomongin soal KKN, teman-teman Produa di Universitas Negeri Surabaya juga semester 5-nya kita juga ada yang KKN gitu.
1: Jadi, apalagi yang prodi pendidikan ya tentunya.
0: Iya, betul. Manajemen juga ya Kak Melody. Terus mungkin kalau cerita orang-orang kalau KKN kan kayaknya serem-serem gitu ya Kak Melody. Kak Melody sebenarnya percaya gak sih kalau cerita-cerita serem horor gitu di tempat KKN gitu?
1: Kalau aku sih jujur 50-50 ya Jo.
0: 50-50.
1: Karena ada yang KKN di desaku itu tuh biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Karena desaku juga alhamdulillah tidak ada sesuatu mistis dan apapun itu. Mungkin karena aku gak tahu, tapi betul. Karena nggak ada apa-apa itu mungkin karena di desaku ya. Tapi kalau pengalaman dari yang aku lihat di sosial media, TikTok ataupun YouTube, itu biasanya memang kebanyakan desanya itu mistis atau desanya ada sesuatu yang ketika kita bicara sesuatu tidak boleh.
0: Yang kayak gitu. Iya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Biasanya kayak gitu itu
0: harus mungkin, kita harus mematuhi adatnya kali ya Kak Melody.
1: Begitu. Itu kita tetap percaya gitu. Jadi aku ya maksudnya aku tetap percaya.
0: Betul. Kalau Kak Melody percaya enggak sih soal kayak horor-horor, cerita horor di luar sana gitu, atau sebelumnya Kak Melody pernah ngalamin horor, cerita horor gitu? Coba sharing sama
1: kalau
0: kita.
1: Kalau cerita horor sendiri aku belum ya Jo.
0: Belum.
1: Alhamdulillah jangan.
0: Alhamdulillah ya. Jangan deh gitu.
1: Jangan deh, aku enggak mau.
0: Tapi kalau dari cerita orang terus ada cerita ke Kak Melody, ada enggak sih cerita-cerita horor gitu?
1: Banyak banget.
0: Mungkin salah satu kali ya.
1: Teman-teman tuh selalu cerita ada.
0: Teman-teman selalu cerita. Iya.
1: Kayak maksudnya tuh gini loh. Kenapa mereka itu selalu ada aja cerita yang apalagi kayak tentang salah omong, segala macam gitu. Terus ini deh ceritanya tuh waktu aku SMA.
0: Iya.
1: Pas lagi kemah.
0: Aduh, aku jadi takut deh. Gak apa-apa ya Kak Melody.
1: Jangan takut
0: ya. Gak apa-apa kan ini Kak Melody, aman lah ya.
1: Aman.
0: Gimana Kak Melody pas kemah?
1: Jadi pas kemah itu kita kan cuacanya cerah banget pas
0: Betul.
1: Itu. Terus tiba-tiba hujan deras. Itu tempatnya apakah perlu disebutkan?
0: Daerah mana Kak Melody? Daerah pucuk-pucuk sana atau?
1: Di Laut Selatan.
0: Oh iya, di Laut Selatan.
1: Iya betul banget. Jadi kita di dataran tinggi tentunya ya.
0: Itu kemah Kak Melody.
1: Kemah, waktu aku kemah.
0: Oh, Kak Melody juga kemah ikut.
1: Iya, aku ikut kemah. Aku ikut kemah, tapi itu bukan berdasarkan cerita lagi, kayaknya itu pengalaman.
0: Oh, itu pengalaman Kak Melody.
1: Pengalaman yang aku saksikan gitu.
0: Oh, okay. Jadi dari awalnya cerah gitu ya, siang-siang bolong cerah, terus tiba-tiba hujan
1: deras.
0: Iya, terus
1: akhirnya
0: gimana?
1: Mau enggak mau kita harus dipindahkan ke rumah warga atau enggak di apa ya kayak kepala desa apa tempat-tempat ini loh, tempat kelurahan begitu-begitu yang pokoknya ada tempat teduh yang mungkin bisa menampung banyak orang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sebelum lanjut Kak Melody, itu berapa banyak orang?
1: Aduh,
0: yang...
1: banyak banget dong.
0: Oh, itu satu sekolah gitu atau
1: enggak,
0: gimana?
1: Satu angkatan aku.
0: Oh, satu angkatan?
1: Iya, satu angkatan aku.
0: Berapa rumah kalau di?
1: Itu, aduh, nggak tahu ya Jo.
0: Tapi aku banyak lah ngungsi di rumah-rumah warga gitu atau di?
1: Terus kalau aku sendiri di kelurahannya.
0: Oh, gitu. Di kelurahannya.
1: Kelurahannya, kebetulan kelurahannya tuh lumayan besar, jadi lumayan besar. Mungkin nampung 50% atau 70% lah dari kita gitu.
0: Oh, okay. Terus.
1: Nah,
0: itu siang ya Kak Melody tapi?
1: Malam.
0: Oh, itu.
1: Hujannya malam.
0: Oh, hujannya malam.
1: Iya, hujannya
0: tapi enggak memprediksi kalau bakal ada hujan gitu kali.
1: Enggak tahu tiba-tiba kok hujan sederas ini. Enggak tahu kenapa. Ceritanya sih kurang detail ya. Tapi katanya sih waktu hari itu pas setelah penjelajahan, orang tersebut tuh kayak ngomong tentang apa ya, sesuatu yang mungkin kasar lah ya, kita nggak usah ngomongin di sini, pokoknya ngomong kasar gitu.
0: Yeah.
1: Terus buang apa gitu,
0: buang apa Kamila di
1: enggak kurang
0: mungkin
1: ini sih, aku.
0: Mungkin kebanyakan orang kan ada yang, mohon maaf ya teman-teman berdua, ada yang lagi hate gitu.
1: Nah,
0: biasanya
1: gitu
0: kan
1: ya,
0: gitu kan kalau di tempat-tempat baru kan kita nggak boleh sembarangan gitu.
1: Betul banget. Terus
0: mungkin kurang bersih segala macam.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Dia mungkin pas lagi sebelum penjelajahan atau...
0: Oh my God, aku merinding.
1: Iya, apa sih Cia?
0: Alay gak sih?
1: Alay banget
0: Cia.
1: Jadi sebelum berangkat penjelajahan atau mungkin menemukan salah satu tempat apa yang bisa membuang sesuatu atau mungkin... dia itunya tadi ya,
0: aman seperti... pokoknya aman gitu buat buangnya gitu
1: iya,
0: ya
1: gitu loh. Terus pada akhirnya ya seperti itu, malamnya di hujan deras, akhirnya
0: oh my God,
1: dia kerasukan.
0: Yang mau buang sampah itu,
1: iya, yang sudah buang sampah itu, sudah buang sampah,
0: udah dibuang ya.
1: Sebenarnya itu buang sampah itu di tempatnya, kayak tempat
0: buang sampah. Memang pembuangan sampah,
1: cuman ya mungkin
0: kurang
1: salah
0: bersih, salah tempat juga,
1: salah tempat,
0: mungkin,
1: terus
0: mungkin,
1: ya itu dia mungkin kurang bersih gitu ya.
0: Terus
1: ya udah kelanjutannya pas di saat itu kan karena hujannya sangat deras.
0: Masih hujan ya?
1: Itu masih hujan.
0: Iya, itu
1: jadi
0: masih
1: kita
0: hujan.
1: Harus udah nggak terlalu menghiraukan dia karena dia langsung dibawa gitu loh sama bapak ibu dan ibu guru yang lainnya untuk dilarikan ke puskesmas terdekat atau ke orang pintar seperti itulah.
0: Diamankan lah ya Kamel di.
1: Betul. Seperti itu. Terus ya mungkin pembelajarannya mungkin kita nggak boleh sembarangan ya teman-teman.
0: Iya betul.
1: Maupun nggak di kemah aja gitu loh.
0: Pokoknya di
1: tempat-tempat umum yang apalagi kita mungkin sedang haid atau ucapannya juga dijaga
0: gitu. Kita kan juga nggak tahu kan tempat baru seperti apa.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Apalagi kita menginap gitu.
0: Oh iya.
1: Kita kan menginap.
0: Berapa hari?
1: Tiga hari.
0: Jumat satu minggu.
1: Iya betul. Jusami namanya, perkemahan Jusami.
0: Biasanya persami ya, tapi ini ada Junya. Junya OTW, saminya camping gitu ya Kamaladi.
1: Gitu.
0: Jadi kalau di situ Kamaladi udah menyaksikan kerasukan segala macam. Jadi Kamaladi masih percayakah tentang cerita-cerita apa horor gitu, masih atau mitos pikirannya Kamaladi?
1: Dibilang kayak gitu. Ada aku percaya sih Jo.
0: Aku percaya.
1: Mereka ada itu aku percaya. Cuman
0: iya betul.
1: Kembali lagi ya tergantung. Kalau misal konteksnya kayak
0: gimana Kamel?
1: Ya mungkin apa ya, terjadi sesuatu yang kayak apa sih, aku
0: seperti itu kurang
1: alay
0: sosial.
1: Alay deh. Aku kadang biasa kayak gitu juga.
0: Oh, jadi masih kayak nggak mungkin deh gitu ya.
1: Orang di mungkin pas contohnya gini, kita lagi ngerjain project film contohnya. Nah terus kita semua saling menguatkan, kita sudah disokong segala macem, tapi ternyata kok masih terjadi hal kayak gitu. Ya udah, itu mungkin buat aku ya udah aja gitu.
0: Oh, Kamelody pernah bikin film gitu.
1: Pernah.
0: Oh, film apa Kamelody, maksudnya genrenya apakah?
1: Genrenya horor.
0: Oh, genrenya horor kebetulan.
1: Betul. Genrenya horor.
0: Yang kan kalau apa pembuatan film horor, kita tahu kayaknya banyak di luar sana yang beneran bikin film pun itu ada kejadian.
1: Dan itu wajar banget sih.
0: Kalau Kamelody bisa sharing nggak atau ceritanya di keep aja atau gimana?
1: Ya itu sih mungkin aku ceritain ceritanya aja tentang isi ceritanya gitu.
0: Intinya deh.
1: Ya pokoknya kalau inti dari cerita itu tuh adalah kita jangan sampai.
0: Iya jangan sampai.
1: Tadi balik lagi ya. Kalau kita sudah berada di tempat orang lain, di desa ataupun di kota orang yang berbeda dengan kota kita sebelumnya, janganlah kalian itu berbuat atau berpikiran aneh-aneh atau melakukan sesuatu yang mungkin udah gak wajar gitu loh. jangan coba-coba mau menyamai kota kalian dengan kota yang kalian datangi. Seperti kalau kalian itu merantau,
0: pokoknya jangan meremehkan gitu, gitu.
1: Jangan meremehkan. Kalau merantau ya udah, kita harus berbuat baik sebisa mungkin. Kalau nggak bisa jadi orang baik, setidaknya jangan jadi orang jahat.
0: Oh iya.
1: Jadi maksudnya di tengah-tengah, pokoknya jangan jahat.
0: Iya betul. Jangan jadi jahat. Manusia baik di mana aja gitu kali ya, Kamela.
1: Betul banget gitu.
0: Biar nanti, energi positifnya itu ke kita gitu ya. Biar yang banget. Energi negatif itu kebuang gitu. Nah, emang di situ paling apa ya, Kamela, di paling duarnya itu apa kejadiannya di pembuatan film horornya Kamela?
1: Akhirnya pada akhirnya dia kena karmanya gitu.
0: Oh, jadi kena karmanya.
1: Kena karmanya karena udah melakukan tadi loh hal-hal yang sangat tidak yang sangat senonoh dan tidak patut
0: tidak
1: dicontoh.
0: Betul. Kurang itu. Menghargai aja.
1: Kurang
0: gitu
1: menghargai
0: kali ya.
1: Gitu. Akhirnya dia mendapatkan balasan yaitu adalah pokoknya.
0: Dia gitu ya teman-teman berdua. Jadi pesannya gitu Kak Melody, meskipun di tempat baru dimanapun gitu ya, tetap harus menjadi orang baik.
1: Betul.
0: Tetap harus menjaga adat istiadat setempat gitu ya Kak Melody, karena kita juga enggak tahu sebenarnya ini boleh dilakukan gak sih, gitu gak sih Kak Melody?
1: Iya, jangan cuman ini loh, apa ya, kayak alah tempat biasa aja. Jangan alah orang di sini orang biasanya juga, gue di sana ceplos ya gitu. Jangan kayak gitu.
0: Alah kurngene tok ae. Nah, itulah. Gak boleh ya teman-teman, kita harus menghormati gitu.
1: Iya, betul banget.
0: Apalagi kalau Kamela ditanya ke Jonathan, Jonathan juga mau sharing sih Kamela.
1: Oh iya,
0: ya
1: udah oke. Apa sih Jill? Itu Jill.
0: Iya, jadi Kamela di jadi Jonathan ini kan ngerantau gitu ya di istilahnya ya ngerantau gitu ya sebutannya.
1: Betul.
0: Buat kuliah gitu.
1: Buat anak kuliah karena kan kamu ngekos.
0: Iya, itu
1: gitu.
0: Bisa
1: boleh gitu. Silakan.
0: Jadi kos-kosannya Jonathan itu.
1: Aduh, Jo merinding.
0: Enggak apa-apa Kak Melody, ini hanya jangan gitu dong, apa Jonathan gak usah cerita aja.
1: Cerita dong Jo. Cerita aja.
0: Iya, jadi Jonathan itu kan kamar kosnya let's say ada 10 kamar gitu ya Kak Melody. Terus kenapa sih kok di kamar yang nomor 3 ini selalu kosong gitu?
1: Aduh.
0: Terus kayak ada orang masuk nggak lama keluar. Orang masuk nggak lama keluar gitu.
1: Jadi nggak menetap yang kayak ngekos lama
0: yang
1: gitu.
0: Setahun, 6 bulan.
1: Kalau nggak,
0: jadi paling lama mungkin 3 bulan.
1: Oh paling lama
0: gitu.
1: 3 bulan.
0: Ya terus habis itu keluar lagi dia gitu ya kan. Sebenarnya Jonathan tahu sih ada apa cerita di balik kamar nomor 3 itu, tapi Jonathan percaya kalau memang itu bukan kesalahan dari kamarnya gitu loh Kamela di. Jadi mungkin itu hanya apa ya, hanya asumsi pribadi aja. Aku gitu loh Kamela di, tapi kayaknya Jonathan tuh mikirnya tuh aku sangkut-sangkutin gitu loh Kamela di ke yang kejadian itu gitu teman-teman.
1: Oh karena ada sesuatu sebelumnya.
0: Iya memang ada sesuatu sebelumnya, jadi ya gitu deh pokoknya. Kita doa. Jadi dulu tuh ada penghuni kos memang, tapi dia udah pass away gitu loh teman-teman berdua. Jadi karena memang ya mungkin udah ajalnya ya, udah takdirnya.
1: Betul,
0: terus
1: takdirnya.
0: Terus dari situ beritanya viral kemana-mana, Kamela di beritanya viral kemana-mana. Terus jadi kayak enggak ini Kamela di enggak banyak yang mau ke kamar nomor 3 itu mungkin karena itu atau enggak, jadi enggak tahu gitu loh sebenarnya. Aku juga enggak mau kayak apa ya Kak Melody, enggak mau enggak mau nyangkutin ke ceritanya tapi kayak nyambung aja gitu loh Kak Melody.
1: Enggak apa-apa. Mungkin itu ya apa namanya, teman-teman itu mengirainya seperti itu kebanyakan.
0: Enggak
1: betah karena ada sesuatu mungkin itu yang dirasakan oleh teman-teman. Tapi balik lagi ya, kalian itu tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau misalnya kalian enggak Nggak, bukannya nggak percaya, kalau misalnya kalian yakin dan nggak berpikiran aneh-aneh, pasti akan biasa dan juga aman-aman aja gitu. Nggak akan terjadi sesuatu atau di luar dugaan kita kalau kita itu pikirannya positif. Terus rajin ibadah gitu. Terus jangan celometan, menghargai orang lain kalau mau dihargai. Ya begitulah. Terus kalau misalnya memang ada hal-hal mistis yang mengganggu, ada sesuatu yang tidak enak gitu ya, itu mungkin coba kalian berdoa, terus minta perlindungan atau petunjuk sama Tuhan, sama teman-teman, keluarga terdekat, keluarga tersayang.
0: Keluarga tersayang, karena memang kita hidup berdampingan sama Tuhan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi, banget.
0: Jangan takut deh soal horor-horor gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul banget.
0: Kita jangan takut soal-soal kayak gitu, mereka punya dunianya sendiri. Kita pun juga punya dunianya sendiri, teman-teman. Peradua.
1: Kalau kita gak mengganggu, pasti kita juga akan diganggu.
0: Betul, makanya kita jangan iseng-iseng, teman-teman peradua.
1: Betul banget.
0: Iya. Oh my God, Kak Melody, lihat jam deh. Mending Kak Melody. Oh iya, udah di 15.28 gitu, teman-teman peradua.
1: Iya deh. Karena sesaat lagi kita akan ada sore ceria.
0: Sore
1: gitu
0: ceria bersama anak-anak gemes gitu. Anak-anak gemes tapi berprestasi, Kak Melody.
1: Betul banget. Tentunya sore ceria di RRI Pro 2 Madiun ini tuh adalah anak-anak yang berprestasi
0: semua di ajangnya mereka masing-masing.
1: Betul.
0: Keren banget deh pokoknya gitu tuh ya, teman-teman Pro 2. Aku masih ngomong deh, masih kayak mau ngomong, mau siaran gitu loh sampai 15.30 dateng. Okay. Soalnya masih 28 loh, Kak Melody. Habis ini 29, terus habis itu 30.
1: Iya, silakan Jo. Kamu mau ngomongin apa lagi?
0: Iya. Kak Melody udah, itu ya, Kak Melody udah lama kita nggak siaran gitu.
1: Karena kita juga sibuk studi.
0: Oh iya, betul.
1: Kita juga sibuk studi. Tapi kita tetap meluangkan waktu buat teman Pro 2 tentunya Apalagi dengan RRI tercinta ini.
0: RRI tercinta.
1: Nggak bisa dilupakan.
0: Oh my God.
1: Aduh, ada apa? Tadi
0: Kak Melody tadi lihat apa, Kak Melody?
1: Tadi aku habis lihat Final Bintang Radio.
0: Bintang Radio RRI Madiun ya, Kak Melody. Gimana, Kak Melody, tanggapannya? Apakah udah termasuk kriteria Kak Melody buat pemenangnya?
1: Jujur Jo, mereka keren-keren banget.
0: Mereka keren-keren banget.
1: Mereka
0: tepuk tangan.
1: Suara mereka sangatlah
0: apa, Kak Melody, sangat khas dan sangat khas. Bagus ya, Kak Melody.
1: Betul.
0: Kak Melody, kenapa gak join, apa gak daftar aja sih Bintang Radio?
1: Aduh, jangan diingetin lagi deh.
0: Tapi Kak Melody termasuk alay, teman-teman berdua. Dari tadi dia deg-degan parah.
1: Iya kan? Kenapa sih aku deg-degan Jo? Karena jujur ya Jo, menjadi mereka tentu aku juga udah pernah. Maksudnya aku
0: ikut audisi,
1: kompetisi nyanyi segala macam mungkin, tapi tidak di Bintang Radio ya. Itu untuk pengumuman juara, apalagi dengan kita yang udah masuk 10 besar ya, tentunya itu pasti deg-degan banget. Gimana sih perasaannya campur aduk?
0: Perasaannya campur aduk.
1: Bisa dapat 3 besar itu nggak ya?
0: At least 3 deh.
1: 3 deh at least.
0: Atau 2 deh, nggak apa-apa 2. Apa?
1: Tapi aku maunya jadi 1. Satu-satunya
0: gitu ya, Kak Melody.
1: Betul banget. Tapi ya melihat mereka tadi sudah ternyata sudah apa ya, menampilkan yang terbaik semuanya, keren-keren.
0: Semuanya keren-keren, Kak Melody.
1: RRI juga keren, sudah ada Bintang Radio datang ini loh.
0: Ya, itu keren sekali gitu.
1: Jadi tahu bakat-bakat orang Madiun dan sekitarnya.
0: Iya. Ya, siapa tahu nanti jebolannya ke nasional
1: kan. Nah, itu dia next-nya sih.
0: Keren. Keren gitu ya, kalau sangat banyak, sangat padat gitu ya pembahasannya, mulai dari studi independen, terus KKN,
1: cerita horor
0: yang enggak horor
1: sebenarnya ya, itu
0: soalnya aku sendiri takut. takut.
1: Iya, pas
0: yeah. Horor. Terus tadi ada apa lagi, Kamela di?
1: Apa lagi kicu? Aku kemudian lupa sih.
0: Horornya ada yang camping sama film, ada yang kos. Terus habis itu kita ngebahas kenapa enggak? Kenapa udah lama gak siaran? Terus kita gongnya kita ada di Bintang Radio, Kak Melody.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Kak Melody inilah bintangnya, teman-teman radio.
1: Jadi malu akunya.
0: Ini. Udah deh, apa kita? Apa Kak Melody mau request? Mau nggak aku setelin MMG?
1: Aku mau apa? Request. Bilsa, karena aku adalah berbinar.
0: Berbinar.
1: Iya, yeah, Sabrina Liano.
0: Apa judulnya?
1: Sumpah Mati.
0: Sumpah Mati. Jonathan. Dulu ya,
1: oke,
0: Kamela
1: boleh silakan dicari Jo, pasti ada karena aku adalah berbinar dan aku menemani Sabrina dari dia dulu belum menjadi idol. Idol Indonesia. Sekarang dia sudah menjadi.
0: Yang mana sih Kamela di? Nicky Baker. Ya, atau yang mana sih?
1: Sabrina.
0: Sabrina Liano. Oh, enggak ada Kamela di?
1: Oh iya kan enggak ada.
0: Iya, adanya yang tadi itu
1: Nicky Baker.
0: Iya, Nicky Baker.
1: Oh,
0: gimana?
1: Iya kah?
0: Kalau enggak gitu aku coba Sabrina.
1: Sabrina Leonor ya.
0: Sabrina. Aduh, mana sih Sabrina Leonor?
1: Oh ya udah seadanya deh, Jo. Enggak apa-apa.
0: Kok pasrah gitu sih Kamela di?
1: Enggak apa-apa beneran.
0: Tapi tetap sumpah mati ya Kak Melody.
1: Yang penting
0: sama aku. Aduh deh.
1: Aduh jangan gitu. Jangan gitu deh. Aduh deh jangan gitu deh. Ya udah boleh. Yang penting
0: sumpah mati. Nicky Baker featuring
1: Nicky Baker.
0: Iya, Nicky Baker featuring Andi Rianto, mau enggak?
1: Oh, itu boleh, ya, boleh. Oh, tadi bukan sumpah mati ternyata.
0: Apa?
1: Tahu enggak apa?
0: Apa?
1: Tak akan terganti.
0: Oh, tak akan ngomong dong.
1: Ya kalau it's okay. It's
0: apa
1: okay.
0: Maunya tak akan terganti atau
1: sumpah mati aja by Nicky Baker. Mungkin karena aku berbinar, aku ini ya, aku apa? Simpan berbinar apa
0: binar-binarnya
1: sih? Binar-binarku di hatiku aja.
0: Ini ada juara satu teater kreativitas anak Kota Madiun. Keren, nanti kita dengerin ya teman-teman Pro 2 di 16.00 waktu Indonesia Barat. Kayaknya Jonathan sama
1: Melody
0: mau pamitan deh teman-teman Pro 2. Tetap setia ya dengerin RRI Pro 2 di mana Kak Melody?
1: Di 95.2.
0: Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun. Teman terbaik kamu.
1: Bye-bye.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Persaingan menuju Ballon d'Or 2026 antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe mulai memanas. Kedua bintang sepak bola internasional itu dinilai sama-sama memiliki alasan untuk mengklaim diri sebagai pemain yang pantas meraih penghargaan tersebut. Yamal secara blak-blakan menempatkan dirinya dan Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan bintang Barcelona itu dalam program El Mundo de Valdano di Movistar. Sementara itu Mbappe menilai performanya sepanjang musim memberikan alasan kuat baginya untuk masuk dalam persaingan teratas. Informasi lain teman Pro 2, Taylor Swift mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus tersebut diberi nama Swiftphyllus dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Melansir Variety, penemuan itu dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution pada 9 September 2026. Penelitian tersebut mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon sok di Australia. Dari 12 spesies tersebut, para peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftphyllus. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya. Keempat spesies tersebut adalah Swiftphyllus telore, Swiftphyllus amator, Swiftphyllus intrepidus, dan Swiftphyllus potureum. Nama-nama tersebut masing-masing merujuk pada Taylor Swift, Lover, Fearless, dan The Tortoise Department. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, kembali ketemu kita di obrolan sore ceria. Sore hari ini barengan sama Kania dan juara satu Teater Kreativitas Anak Kota Madiun. Siapakah juara satu Teater Kreativitas Anak Kota Madiun? Tahun ini teman Prodo bersama dengan teman-teman dari SDN 01 Pandean Kota Madiun yang sudah hadir di studio Prodo. Ada siapa saja? Kita sapa dulu yang sudah ada di studio sore hari ini. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Ya, kenalan dulu kecuali ibu gurunya ya, belakangan aja. Kayaknya ibu gurunya sudah terkenal soalnya ya. Oke, kita mulai dari si ganteng. Kenalin diri kamu dulu dong.
2: Perkenalkan, nama saya Aska Yusa Putra Fabian.
0: Kelas?
2: Kelas 4.
0: Ah, kelas 4. Oke, panggilannya Aska.
2: Ya.
0: Oke, terus di tengah ada Bu Teki, Bu Kepala Sekolah. Dan ada siapa di sampingnya Bu Teki?
3: Perkenalkan, nama saya Akila Kayana Kosyayumna. Saya dari kelas 5.
0: Panggilannya Akila. Akila itu yang aku tahu tuh artinya pintar. Berarti kamu pintar. Pintar acting dalam hal ini. Iya, kita nanti buktikan ya teman Pro 2 ya. Yang pasti bersama dengan anak murid dari Bu Teki sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bakat mereka sehingga mereka menjuarai Teater Kreativitas Anak Kota Madiun ya. Aku undang dulu buat teman Pro 2 yang mau gabung untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kita ya, bisa di WhatsApp 0811 369 7755, atau kamu bisa bertanya atau tinggalkan komentar di kolom live chat di kanal YouTube RRI Madiun. Aska dan Akila, Bu Teki aku mau izin ini ngobrol-ngobrol sama mereka berdua ini yang masih kelas 4 dan juga kelas 5 tapi sudah menjuarai Teater Kreativitas Anak Kota Madiun. Ini lombanya kapan? Aska deh, kamu masih ingat gak ini lombanya kapan?
4: Bulan?
2: Bulan, kalau gak salah bulan 7.
0: Bulan 7, bulan Juli ya?
2: Iya.
0: Berarti barusan aja gitu ya. Dan ini tingkat Kota Madiun. Ini kan teater ya Aska ya?
2: Iya.
0: Berarti kamu bersama teman-teman kamu gitu ya?
2: Iya.
0: Ada berapa orang yang main teater waktu itu?
2: 19 orang.
0: Dari SD 01 Pandean 19 orang?
2: Iya.
0: Dan kalian berdua adalah dua dari 19 teman-teman. Untung kalian gak ngebawa 19 di sini ya. Studionya gak cukup gitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong Aska dan Akila yang mewakili teman-teman. Wah, jangan-jangan kalian adalah pemeran utamanya nih ya.
2: Iya.
0: Ini ngomong-ngomong ini teaternya judulnya apa nih yang waktu kalian pentaskan di Ajang Kreativitas Anak Kota Madiun?
2: Baru Klinting.
0: Baru Klinting?
2: Ya.
0: Wah, itu cerita apa? Itu cerita daerah gak sih?
2: Iya.
0: Ah, ya. Ceritain, itu ceritanya tentang apa? Akila boleh bantu.
3: Ada sosok
2: anak kecil yang di
4: Bully.
2: Akhirnya anak kecilnya membalas.
3: Dan nenek, sebagai ada nenek, itu membantu anak kecil itu supaya tidak
2: kelaparan.
3: Ya.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Anak kecilnya ini membalas dengan apa? Dengan prestasi dia kemudian berguru menjadi sakti atau kayak gimana?
2: Bikin desanya kayak hancur sama tsunami.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Bahaya, ini berarti dia menjadi sakti gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi ini kasus anak yang dibully gitu ya. Terus dia berubah menjadi sakti dan membalas gitu ya orang-orang yang udah jahat sama dia. Aska, kamu berperan sebagai apa di situ?
2: Peran utamanya Baru Klinting.
0: Wah. Dia jadi pemeran utama teman Pro 2. Lah kok bisa kamu jadi pemeran utama padahal kan teman kamu ber-19 ini. Emang yang lain gak oke gitu menurut kamu?
2: Ya oke okay juga sih.
0: Oke juga sih. Terus gimana akhirnya kamu terpilih menjadi pemeran utama, itu prosesnya kayak gimana? Siapa yang menemukan ini Aska Yusa Putra Fabian ini bisa acting loh? Nah.
2: Guru sekolah.
0: Oke okay. Itu gimana? Kalian di audisi gitu ya, disuruh berakting atau seperti apa? Akhirnya ya wes lah, Aska aja yang jadi Baru Klinting gitu.
3: Diseleksi dulu.
0: Heeh. Kayak gimana caranya nyeleksi? Diceritain dong.
2: Ya, dites satu-satu gitu.
0: Oh gitu, disuruh acting, disuruh memperagakan teks dialog begitu.
2: Iya.
0: Oke, baru 19. Eh, tapi kan sebetulnya kalian gak ikut teater kan ya?
3: Iya.
2: Iya.
0: Oke, terus akhirnya Aska jadi baru kelinting. Nah, kalau Akila kamu jadi apa?
3: Nenek dua.
0: Aduh, wesiki gitu ya. Emang kamu bisa berperan seperti nenek-nenek gitu ya? Kenapa kamu akhirnya dipilih menjadi nenek-nenek?
3: Karena
0: apa, waktu itu kamu dikasih pas apa di audisi itu dikasih teks untuk jadi nenek gitu, atau kamu dikasih beberapa teks yang akhirnya udah cocoknya jadi nenek aja nih kamu gitu?
3: Dikasih beberapa teks terus kayak cocok gitu terus akhirnya jadi nenek tua.
0: Kamu disuruh coba-coba untuk berakting beberapa karakter dan cocoknya sebagai nenek tua. Nenek yang menolong si baru kelinting ini.
2: Iya.
0: Ini ngomong-ngomong, lomba atau kompetisi teater kreativitas anak Kota Madiun, Juli gitu ya. Iya. Ini diselenggarakan oleh, tahu nggak?
4: Disput Parpora.
0: Disput Parpora. Jadi ini ajang kompetisi anak-anak.
2: Ya.
0: Sekolah gitu ya, anak SD. Kalian tahu nggak waktu itu grup lain atau teater lain dari SD lain ada berapa?
3: Tiga.
2: Dua.
4: Dua lebih.
3: Tiga.
2: Kok tiga?
0: Ada berapa?
2: SD. Iya, tiga.
0: Tiga ya, SD. Berarti lawan kamu ada dua gitu ya. Dan kalian tampil secara langsung di depan juri atau direkam. Nah kan sekarang soalnya modelnya di syuting gitu ya. Terus itu videonya dikirim atau kalian langsung nih
2: langsung
0: action di depan juri dan di depan teman-teman kalian.
2: Iya.
0: Itu batasnya di mana?
3: Di PPC.
0: Oke. Wah. Itu berarti kan terbuka ya di BPJ. Berarti nonton banyak.
2: Banyak.
0: Sempat lupa enggak dialognya?
2: Tidak. Enggak.
0: Aska, kamu persiapan dan teman-teman kamu itu ya, persiapan untuk tampil itu berapa lama?
2: Satu bulan.
0: Itu setiap hari latihan atau seminggu berapa kali?
2: Seminggu dua kali
0: ya. Setiap pulang sekolah tapi ajak gitu ya. Terus yang latih?
3: Yang latih Kak Reno dan Pak Agung.
0: Oke, ada pelatihnya ya, guru pembimbingnya. Dan kalian benar-benar harus menghafal dialognya. Kan gak mungkin ya, latihan seminggu dua kali gitu langsung hafal. Kalau Akila, kamu gimana cara ngehafalinnya? Ngehafalin di rumah setiap hari? Atau benar-benar karena kamu tuh anak yang punya ingatan tokcer begitu ya? Jadi aku tuh gak usah effort gitu Kak, aku langsung baca langsung inget, gak mungkin ya?
3: Enggak.
0: Gimana?
3: Baca diulang-ulang sampai kita hafal teks itu.
0: Oke, jadi benar-benar harus dihafal. Kalau Aska, gimana cara kamu menghafal?
2: Ngafalin di rumah juga sih.
0: Oke, kamu ngafalin sendiri atau minta bantuan misalnya mama atau keluarga gitu untuk berakting jadi pemeran yang lain?
2: Sama ayah.
0: Oh, sama ayah, jadi dibantu ya.
2: Iya.
0: Terus ayah juga yang benerin misalnya, kayaknya ekspresinya kurang gini deh gitu.
2: Iya.
0: Oh, karena kan harus main ekspresi gitu ya. Ini baru kelintingnya ini lagi sebel nih ya, kan dia penuh dengan amarah gitu ya. Kamu berarti harus acting marah ya, kayak orang marah gitu ya. Acting, ada acting sedih nangis nggak?
3: Ada.
0: Wah, ini susah ini. Gimana? Kamu nangis tenanan apa? Bo kasih obat tetes mata kan?
2: Ya, enggak sih.
0: Acting beneran ya. Wah, kalau Akila bagian yang paling susah. Kalau Aska mungkin nangis, ekspresi emosi gitu ya, susah. Kalau Akila paling susah bagian apanya?
3: Aku nggak ada yang bagian susahnya.
0: Tapi ini untuk pertama kali kamu ikut teater atau sebelumnya udah pernah?
3: Pertama kali
0: semua.
2: Iya.
0: Kalian latihan sebulan, ngafalin tiap hari, dan langsung juara satu.
2: Iya.
0: Kalian sebetulnya nyangka gak sih bakal juara satu?
2: Enggak sih, enggak nyangka.
0: Karena memang baru pertama ya. Terus gimana komentar mungkin teman-teman atau orang tua atau guru, ternyata Aska sama Akila bisa acting loh. Ada gak sih komentar-komentar yang sampai sekarang kamu ingat gitu ya, gak percaya kalian ini bisa acting, bisa main teater?
2: Ya dipuji-puji, weh pinter gitu.
0: Langsung masuk juara siji ya, dipuji-puji. Semua gak nyangka ya Aska bisa acting ya berarti ya. Kalau Akila apa?
3: Ya sama juga dipuji, kamu keren, bisa acting sampai mendapatkan juara satu sama teman-temanmu juga.
0: Tapi susah nggak sih itu naskahnya? Itu berapa halaman, kalian ingat nggak? Berapa lembar wes?
2: Berapa lembar? 3 nggak salah.
0: Berarti 3 lembar aja?
2: Iya.
0: Itu berarti cepat ya teaternya ya?
3: Iya.
0: Oh tapi kan pemerannya banyak gitu. Kalian sempat bingung nggak sih? Habis ini aku dialog sama siapa? Habis ini sama siapa? Gitu sempat bingung gak?
2: Enggak.
0: Karena memang kalian latihannya setiap hari.
2: Iya.
0: Wow, keren banget nih teman Pro 2 ya. Sebelum kita nanti bacain beberapa pertanyaan ya para netizen, aku mau ke Buteki dulu. Buteki, tadi mereka bilang gitu ya penjaringan bakatnya lewat audisi atau semacam dites begitu ya.
4: Oke.
0: Ini kan enggak yang kemudian asal comot, Buteki sendiri kan bukan yang setiap hari mempersamai, tapi yang namanya bakat kan kadang enggak kelihatan ya. Aska ini kayaknya dia enggak memperlihatkan dia bisa acting begitu. Tahu-tahu begitu dites begitu kayak bisa gitu. Kan enggak yang asal pilih anak begitu ya. Gimana caranya? Atau ada penjaringan-penjaringan sebelumnya lewat wali kelas, guru kelas dan lain sebagainya.
4: Iya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa Pro 2 RRI. Coba lagi dengan saya, mungkin jangan bosen gitu.
0: Enggak bakal, kayaknya masih banyak soalnya. Anak banyak Buteki nih, banyak yang berprestasi ya.
4: Awalnya gini Mbak Kania, saya Mbak Niar ya, saya ceritakan dulu bahwa sebenarnya teater itu memang baru di SDN 01 Pandean. Jadi awalnya belum ada eskul dan saya mencoba memberanikan diri untuk mengikuti ajang pekan kreativitas anak ini karena ini feeling saya. Di sela-sela liburan, latihannya harus di liburan karena Juli itu sudah lomba. Jadi kita latihannya di liburan. Saya punya feeling ini pasti banyak yang enggak ngikuti. Karena kalau bukan pejuang yang tangguh, pasti liburan anak-anak sudah punya liburan, agenda liburan sendiri. Alhamdulillah saya koordinasi dengan para wali kelas. Karena ini usia 7-12 boleh mengikuti. Saya minta wali kelas untuk menyetorkan beberapa nama yang memang punya keberanian dulu. Bukan yang pinter acting, enggak. Keberanian
0: yang
4: dulu,
0: berani yang pede.
4: Karena memang menciptakan percaya diri itu lumayan lumayan susah sih. Jadi untuk anak-anak SD apalagi baru gitu. Saya punya feeling ini enggak banyak mengikuti, siapa tahu hoki dan rezeki kita ada di situ. Dan akhirnya disetorkan anak-anak dikumpulkan, kita ajak bersama ngobrol, ternyata anak-anak minat. Akhirnya kami memberitahukan untuk ke orang tua. Karena ini liburan, otomatis kan harus ada konsekuensinya. Anak-anak liburannya jadi terpotong ya. Maksudnya tidak maksimal atau tidak full liburan. Dan ternyata alhamdulillah support system SDN 01 Pandean itu luar biasa, Kak. Jadi orang tuanya mensupport semuanya. Ya, bahkan ketika latihan itu ditunggui, dibelikan jajan sama orang tuanya. Padahal
0: lama kan?
4: Iya, lumayan lama di sela-sela kami juga PPDB. Jadi kita berkolaborasi bersama. Akhirnya anak-anak ini setelah yang dikumpulkan ini memang pertama kali disuruh berani dulu. Sampai berani perkenalan diri ini dari situ kan sudah kelihatan bahasa tubuhnya udah kelihatan anak ini berani enggak atau mampu enggak gitu. Setelah itu baru disajikan teks. Karena sebelum anak-anak latihan, saya sudah kebetulan kalau pelatihnya dari dalam, dari Bapak Ibu guru sendiri yang juga persiapan PPDB kan enggak mumpuni. Akhirnya kami bekerja sama dengan pelatih, memang ngambil dari pelatih sanggar ya. Terus saya komunikasi Terus kenapa saya mengambil Baruk Linding? Kan memang diwajibkan menggunakan cerita rakyat.
0: Oke.
4: Nah, Baruk Linding ini menurut saya sangat edukatif, sangat mengedukasi untuk peserta didik. Karena di sini diceritakan Baruk Linding itu sebenarnya dibully karena mau ikut pesta rakyat, tapi dibully sama orang-orang yang mampu karena si Baruk Linding ini buruk rupa, ada luka-luka. Ada luka-luka, kayak sisik naga. Sebenarnya itu jelmaan naga yang dibuat pesta rakyat itu menjelma menjadi Baruk Linding itu.

0: ini saya akan rela diapakan pokoknya apapun permintaannya.
1: Terus akhirnya
0: enggak taunya enggak ada karena kesombongan, kecongkaan, keserakahan, enggak mau berbagi dengan orang yang membutuhkan ini tadi, malah dibully, disiksa, akhirnya enggak, ternyata dari lurahnya, dari orang dewasa sampai kecil pun mencoba enggak bisa mencabut. Akhirnya si Baru Gideng dengan berkata, "Jangan sekali-kali melihat rupa, tapi lihatlah hati dan kekuatannya." Akhirnya mencabut lidi itu, keluar air bah yang akhirnya jadi kebanjiran atau tsunami, tadi bilangnya tsunami ya itu, dan akhirnya satu-satunya yang selamat adalah neneknya itu, karena tadi bisa mendayung itu tadi untuk nah, itu sangat edukatif. Dan ternyata anak-anak ini juga luar biasa. Saya juga awalnya hanya gini, Bu Teki tidak minta kalian juara, tetapi juara itu bonus. Yang terpenting kalian penampilan terbaik.
1: Wah, gitu. Dan ternyata memang benar.
0: Dan ini, dan luar biasa. Orang tua sampai ada yang bawa adik, kakak, nenek diajak semua. Jadi yang nonton itu
1: supporternya banyak
0: sekali. Dari sekolah lain pun juga, meskipun itu hanya kemarin ternyata yang akhirnya terjaring ikut itu kan 3. Itu juga supporternya banyak sekali, belum yang SMP. SMP itu juga pas datang bersamaan, jadi BBC itu full karena supporternya SMP dan SD jadi satu.
1: Tapi luar biasa, maksudnya ini untuk pertama kali buat mereka, tapi kalian gak nervous? Ya grogi-grogi begitu ya, tapi kalian sempat ngeblank gak sih di panggung dilihat banyak orang kayak gitu, Aska?
2: Enggak sih,
1: pede-pede aja, karena kalian sudah apal bener nih. Ini ngomong-ngomong, dialognya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia?
2: Bahasa Indonesia. Indonesia.
1: Oke, lumayan lah ya. Kalau pakai bahasa Jawa tuh kadang harus anak zaman sekarang kan kadang agak susah begitu ya untuk memahami bahasa Jawa, tapi semuanya bisa lancar. Ini tadi Bu Teki menyebut sebetulnya itu adalah waktu kalian liburan. Berarti sebenarnya Aska dan juga Akila tuh punya rencana liburan, tapi akhirnya gak jadi liburan karena ikut lomba. Kalian harus latihan. Rencana liburan yang tidak jadi itu apa, Akila?
3: Sebenarnya kemarin diajak ayah ke pantai, tapi ada latihan teater. Lebih mending ikut latihan teater untuk lomba daripada liburan.
1: Dan akhirnya kamu menang, nanti liburannya bisa ditagih. Kalau Aska, po, kamu harusnya ngapain terus gak jadi?
2: Gak ada liburan sih.
1: Okay, jadi ini lumayan lah ya. Ini ngisi waktu kamu ketemu sama teman-teman. Sambil latihan sambil main mesti, Aska ya. Wah, dari Amin Narsis untuk adik-adik, belajar teater seusia kalian susah gak? Nah, susah gak, Aska?
2: Enggak.
1: Jadi kamu akan ketagihan setelah ini ikut teater terus?
2: Iya.
1: Langsung loh ya, sekalinya ikut belajar jadi pemeran utama, menang pula. Wah, segi paciknya akeh no, Aska. Terus, kalau Akila gimana? Susah nggak?
2: Enggak.
1: Main teater. Iya, kalau habis ini misalnya nih ada ekskul teater, kamu mesti berangkat duluan. Berangkat duluan gitu ya. Wah, ini pertanyaan untuk Bu Guru begitu ya. Suka dukanya ngajarin mereka berteater seperti apa sih? Walaupun tadi akhirnya minta tolong pihak sanggar ya, sanggar teater begitu ya. Tapi kan tetap ya pendampingan dari sekolah begitu. Kalau untuk ngajar anak-anak seperti ini tuh sebetulnya yang paling harus tricky, harus benar-benar ini ada strategi biar mereka nggak mogok, biar mereka tetap semangat tuh kayak gimana sih Bu Teki?
0: Iya, terima kasih. Sebenarnya pembina teater ini ada Bu Gurunya, itu kebetulan tidak bisa hadir karena tadi sakit ya, nggak masuk, jadi saya wakili ini. Pembinanya itu Bu Helen sama Bu Ayu juga ada di luar itu, terus sama Bu siapa? Bu Yuyun.
2: Iya.
0: Jadi bertiga itu pembina teater kami. Dan sebenarnya yang paling utama untuk anak-anak itu motivasi dulu. Motivasi dulu, anak itu jangan diberikan penekanan. Dibuat suka dulu, seneng dulu. Karena awalnya memang

0: ada spesimis apa, bisa nggak ya, orang nggak pernah ada teater, nggak pernah main teater, karena teater itu memang seni yang paling kompleks. Maksud saya kompleks tuh kalau seni tari jelas gerak, kalau seni apa suara jelas suara. Lah di seni teater ini kan dari empat seni itu masuk semua. Seni apa, seni suara masuk, gerak, seni gerak masuk, acting atau seni perannya masuk, terus apa dari ucapan sastra mungkin kalau anu juga masuk, termasuk juga rupa. Itu masuk semua. Jadi anak-anak itu dibuat nyaman, suka dulu, setelah itu punya komitmen bersama. Kami selalu kumandangkan jargonnya. Ini kalau kemarin saya malam bilang Gerbang Aksara, ini nama teaternya juga saya namakan Teater Gerbang. Harapan kami gerbang itu kan bakoh ya, ucapan selamat datang, ada gapura samping kanan kiri yang sangat terbuka, sangat kokoh. Jadi saya sampaikan ini loh filosofinya Teater Gerbang, kalian akan besar nanti kalau dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Jargon kami juga saya selalu sampaikan ke anak, jargon kita apa? Pansamadu sang juara. Jadi mental kita memang harus mental juara, tetapi tidak boleh sombong. Itu. Jadi anak-anak itu dibuat suka dulu. Kalau memang dulu. Kalau anak-anak itu langsung di jelek-jelek, kamu harus gini, enggak bisa.
1: Wis males sih. Wis disuruh, wis dikekung kudu juara gitu ya. Melembem di se yang ada ya.
0: Dan dari 19 anak ini kan sudah punya perannya masing-masing. Ada pemusik. Jadi pemusiknya memang dari anak juga. Terus ada pemain, ada pemain utama dan ada pemain apa peran pembantu itu. Dan semuanya punya kesulitan masing-masing ya, karena kan ada tokohnya, ada yang antagonisnya. Kebetulan tokoh antagonisnya Bumi nggak diajak ini ya. Ada Bumi sebagai peran antagonisnya. Jadi mereka selalu kompak. Jadi kalau memang satu nggak datang, belum datang aja udah saling calling, ayo toh, dibentuk satu grup. Dan di grup itu ada orang tua juga masuk di situ.
1: Jadi biar sama-sama ya saling ingetin gitu ya. Karena kalau nggak kompak, ya nggak bisa dong ya, namanya ini juga satu pementasan begitu ya. Wah keren ya, berarti ada bagian yang musik, ada yang acting, ada Rinana Arshila, wah Pansamadu sang juara, ini teman kalian ini ya. Ada yang tanya, wah keren sekali ya ini adik-adik, bagaimana cara mereka belajar menjiwai sebuah peran ya, kan masih muda. Aku ke Akila dulu, kamu akhirnya bisa menjiwai acting itu kan kamu harus benar-benar menjadi sosok nenek itu gitu. Kalau gimana cara kamu? Kamu baca berulang-ulang atau kamu minta bantuan sama orang tua atau mungkin guru untuk ini maksudnya apa sih? Kadang kan kita nggak bisa ngerti ya dialognya tentang apa, gimana kalau Akil?
2: Minta bantuan orang tua untuk melihat ekspresi terus suara.
1: Kalau ada yang apa dialog yang ini harus ekspresinya kayak gimana? Kamu tanya gitu ya. Aska gimana?
3: Ya sama kayak Akila.
1: Jadi kamu baca gitu ya. Kamu praktekin. Salah nih, gak kayak gitu intonasinya. Kamu benerin gitu ya. Terus tampil di hadapan banyak orang, grogi gak sih? Ya groginya pasti. Gimana? Begitu disorakin kalian tambah semangat atau tambah malu sebetulnya? Ayo aku.
3: Tambah semangat.
1: Tambah semangat. Bener-bener gak ngeblank sama sekali. Keren loh kalian ya. Dari Yunita Ratnasari, Pansamadu sang juara. Bagi tipsnya dong gitu ya. Ada yang tanya, biar tidak grogi di hadapan banyak orang. Aska, gimana biar kamu gak grogi nih? Kamu pentas dilihatin banyak orang, diliatin sama lawan kamu juga loh. Cara nih,
3: dianggap orang-orangnya gak ada. Dan gak grogi.
1: Oh gitu ya. Tapi kamu memang sudah terbiasa tampil gitu gak sih?
3: Iya.
1: Biasanya apa? Tampil-tampil apa?
3: Pantomim.
1: Terus?
3: Sama ikut taekwondo juga.
1: Wah, yowes jagoan gitu ya. Bukan yang pemalu. Wah, ikut pantomim juga. Berarti kan ya itu acting juga ya, pakai mimik ya.
3: Yeah.
1: Pantes kamu jadi pemeran utama langsung gitu ya. Meyakinkan gitu actingnya ya. Kalau Akila gimana biar gak grogi?
2: Ya sama anggap orang-orang itu gak ada dan kita harus percaya diri gitu.
1: Kalau misalnya sempet gak sih kalian pas di atas panggung gitu, teman kamu melakukan kesalahan gitu, terus gimana? Kamu lanjut aja atau ikutan ngeblank?
2: Lanjut aja.
1: Lanjut aja, karena kamu memang udah apa ya, ibaratnya sudah hafal menguasai bagian kamu gitu ya.
3: Iya.
1: Dari Sanya Putranti, apa rasanya bisa main teater? Semisal belum juara, masih mau main teater lagi enggak? Nah ini kan karena juara, jadi
0: suka
1: iya, gitu. Andai enggak juara gimana? Kamu masih akan coba lagi?
3: Akan coba lagi?
2: Coba lagi. Iya.
1: Rasanya gimana main teater?
3: Seru.
1: Merasa seperti bintang gitu enggak sih? Bintang film. Kamu pasti punya aktor atau aktris favorit dong yang aktingnya bagus gitu. Iya. Aska, gimana? Sopo?
3: Jeffrey Nicole.
1: Susah kok ya Batman. Ya. Nyapa mesti gara-gara ganteng.
3: Iya.
1: Kok naik gede dari Jeffrey Nicole nih ya. Tungguin ya.
3: Iya.
1: Tidaknya 10 tahun lagi ya. Sekarang jadi Jeffrey Nicole. Aduh deh. Kalau Akila?
2: Naura.
1: Karena
2: cantik dan mainnya bagus.
1: Mainnya bagus. Waduh, kalian sering nonton film gak sih atau nonton bioskop gitu?
3: Kadang-kadang sih.
1: Iya. Karena kalian zaman sekarang tuh nonton Bu Teki ya.
3: Iya.
1: Biasanya nongki bareng temen gitu ya. Oke lah diantara emak-emak gitu ya. Tapi nontonnya mereka sendiri aja gitu. Emak-emaknya ngerumpi di luar gitu. Ya. Kok aku tahu ya. Kalian juga gitu. Jadi kadang-kadang nonton gitu ya. Sejauh ini deh, film favorit kamu apa? Yang pernah kamu tonton belakangan ini? Jumbo udah nonton?
2: Entah.
1: Udah. Apa?
3: Fofo.
1: Oh, Fofo ya.
3: Iya.
1: Yang baru banget itu. Akila apa Akila?
2: Marsha itu.
1: Oke, Marsha, ya ya, lucu loh itu. Kisah persahabatan loh teman kedua. Aska semangat. Selamat Mas Aska, juga Akila ya. Wah, Aska kamu juga juara pantomim tuh ternyata.
3: Iya.
1: Mantep banget. Ya ini banyak banget loh yang komen ya. Ya komen-komen yang lain nanti bisa dibaca sendiri teman kedua. Tapi yang pasti kan. Tidak ada proses yang instan. Walaupun bisa dibilang kalau ngajar anak-anak SD Bu Teki sebulan itu ya cepet gitu ya. Tapi menurut Bu Teki bagaimana potensi anak-anak ini? Dan gak gampang ya untuk merakan anak-anak zaman sekarang tuh, apalagi serba gadget dan sebagainya tuh. Kadang kalau disuruh tuh males Bu Teki ya. Apa yang membuat Bu Teki optimis bahwa anak-anak ini potensial dan mereka bisa loh terus berkembang diajak maju?
0: Iya. Begini, tadi kan ada yang tanya bagaimana menumbuhkan percaya diri. SD 01 Pandian juga punya strategi yang kemarin kita pernah siaran untuk gerbang aksara. Ya, itu panggung gerbang aksara. Lah anak-anak ini sebelum pentas atau sebelum lomba itu selalu digodok dulu di depan teman-temannya itu tadi. Jadi anak-anak harus berani tampil di depan anak-anak. Dan ternyata ketika sudah berani di depan anak-anak juga murid kita banyak 320 lebih.
1: Udah terbiasa.
0: Nah, jadi akhirnya terbiasa dan ya itu tadi support system-nya bagus. Jadi kami dari guru-gurunya juga enggak akan ada tekanan, malah menyampaikan ayo kalian bisa. Dan dari situlah saya dari gerbang aksara itulah kami menemukan bakat-bakat ini. Nah, seperti Kela yang bakatnya
2: menari.
0: Oh, terus menari. Ini awalnya tidak di seni, ini olahraga ini.
3: Iya.
0: Ini jago juga ini.
1: Main apa
0: banyak
1: kamu,
0: sekali Aska? Prestasinya di olahraga.
1: Olahraganya apa?
0: Taekwondo itu tadi.
3: Iya.
0: Okay. Banyak juaranya ini di taekwondo. Lah.
1: Okay.
0: Dari situ ini bisa ini pasti karena olahraganya, akademiknya sudah bagus, mm-hmm. saya punya strategi melangkah di non akademiknya,
1: okay.
0: yaitu di seninya, okay. karena menurut asumsi saya, ketika anak sudah berani tampil, itu percaya dirinya naik atau meningkat, tumbuh mm-hmm. percaya dirinya, mm-hmm. anak ini nanti akan maju kemana-mana itu akan bisa, okay. karena sekarang yang paling sulit itu menumbuhkan kepercayaan diri. Karena anak-anak cenderung sekarang gadget. Jadi jadi cenderung individualnya lebih tinggi,
1: jadi
0: tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Nah ini upaya kami bahwa kami digital tetap penting, tetapi tidak lupa dengan interaksi langsung dengan manusia. Sebagai makhluk sosial ya. Jadi kita tumbuhkan kesadaran sosial juga, ada kerjasama, ada toleransi. Di sini jelas harus ada apa bersama-sama untuk benar-benar menguatkan kekompakannya. Nah, di sini anak-anak ternyata solid banget di teater gerbang ini. Sampai ya itu kadang gurunya belum datang, anak-anak itu berlatih sendiri sambil shooting sendiri, nanti dikirimkan di grup sampai saya ketawa-ketawa. Jadi sudah
1: bahkan sudah berinisiatif.
0: Jadi sampai yang peran Pak RT itu kadang lucu-lucuan gitu. Ini kompak banget ini. Terus selain itu ada pelatih itu kan cuma 2 minggu, 1 minggu 2 kali. Selebihnya itu pembinanya dari
1: sekolah
0: SDN 01 Pandean, dan yang jelas saya juga sering membersamai anak-anak ini karena memang saya
1: bertanggung jawab lah ya.
0: Basicnya juga di dunia seni ya. Jadi pas sekali, jadi saya memotivasi anak-anak pasti bisa. Jaya. Apa jargonnya kita? Siapa kita?
4: Pansa Madu sang juara. Bisa jaya mendunia. Hus.
1: Wah, keren banget, sekompak itu memang ya. Gak cuma guru, ini kepala sekolahnya lo, teman prodwe sama murid-muridnya. Well, kalau ada kesempatan lagi gitu ya main teater, pasti yang namanya Aska dan juga Akila ketagihan. Aska, kamu pengen memerankan peran yang seperti apa?
3: Yang gimana ya?
0: Kemarin sudah jadi anak baik. Sekarang
1: pengen
0: mencoba yang lain gak? Gitu
1: jadi
0: loh.
1: Orang yang jahat.
3: Iya.
1: Orang
3: yang jahat gitu.
1: Terus kau orang gengko ya. Kalau gimana?
3: Pengen sekali-sekali jadi peran yang jahat gitu.
1: Oh, nanti jadi antagonis ya. Bisa dicoba, bisa dicoba. Kalau Akila?
2: Ya pengen mencoba ya jadi lain, yang pemain baik, sombong atau yang lainnya gitu.
1: Okay, biar ekspresinya lebih keluar lagi gitu ya. Semoga ini yang pertama akan menjadi motivasi buat kalian terus gitu ya. Berkreativitas, gak cuma di acting, gak cuma di teater, tapi juga di bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Dan semoga ini Pansa Madu makin apa tadi ya?
0: Pansa Madu sang juara. Bisa jaya mendunia.
1: Semoga menginspirasi obrolan kita sore hari ini. Terima kasih Bu Teki. Terima kasih buat anak-anak. Salam buat teman-teman nih ya. Nanti kapan-kapan bisa tampil lagi ya, berteater dan juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa.
0: Amin.
1: Terima kasih untuk para netizen, untuk pendengar kita, teman Prodo yang udah simak obrolan kita. Yang ketinggalan silakan cek di kanal YouTube ya RRI Madiun. Cek aja di Juara 1 Teater Kreativitas Anak Kota Madiun. Sang juara ini dari Pansa Madu alias SDN 01 Pandian. Sampai jumpa di obrolan sore ceria berikutnya.
0: Sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Inspirasi Pro 2. Dunia itu hanya 3 hari. Kemarin yang tak akan pernah terulang ceritanya. Besok yang belum tentu menemuinya. Dan hari ini tempat menabung amalan kita.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: merupakan inisial nama Harald Blåtand. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandari di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya.
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda.
0: Beda ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo, warga Bandung. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi,
0: studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Jaga studio. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Benar banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga. Sama Kang Adiu.
0: Oke.
2: Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adiu sama Kak Tiara ya.
3: Iya, banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya, benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih. Sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Okay. Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana kesini kesana, nggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti nggak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu nggak kebayang.
2: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Nah, belum. Ini belum nih.
0: Belum. Belum nih. Penasaran enggak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh,
3: jauh pisan dia jauh. Tadi iya, di aku di Bandung.
0: Oh, kan beliau ini bisa Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa, bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama asik. Bersama
0: boleh, boleh. Kamu, ya. Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget.
2: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong lagi. Kok curhat
0: gimana iya. sih Yuna tadi? Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: ya. Kembali lagi ya, kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton, piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius kan?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Oke,
3: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada buffy fish owl.
0: Oke.
3: Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kang?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
3: Okay. Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke, okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya. Burhan, gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi padel. Ini ya, lagi ngulik rekap sales ya.
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Bener. Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
0: Okay.
3: Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: ya?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Oke.
3: Okay, okay. Ya. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong. Jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman produser Music Live Chat dan masih di produser seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi.
1: Halo.
0: Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendekinnya jadi Aku dan Kamu.
2: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
2: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
2: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
2: Jadi tak ingin terpisah
1: sampai
0: akhir
1: nanti. Lagi lagu-lagu Butterfly era.
0: Lagi gak kebayang apa-apa selain percintaan,
2: Butterfly
1: era. Tapi aku dan kamu, semua dunia ini gak ada hanya aku dan kamu.
2: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, Aku dan Kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
2: Betul.
0: Ah, itu
2: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
2: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
2: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
2: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
2: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
2: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
2: Dan pemilik studio.
0: Sejak
2: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
2: Bener banget, beliau yang support.
0: Banget. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
2: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
1: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
1: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
1: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
1: Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
1: Hafal gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
2: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
2: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa beda gitu banget, Kang?
2: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
2: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
2: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Beh, itu.
2: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
2: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Okay.
2: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
2: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
2: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
2: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
2: Bener banget.
0: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
1: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
1: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
1: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak oke, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
1: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
1: Aku dikirim materinya udah jadi, udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
2: Kita bikin
1: guide. Rekamannya bareng.
2: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
2: Jarak gas ya. Okay, ayo kita bungkus. Katanya udah enggak lama lagi.
1: Datang ketemu langsung rekaman.
2: Udah kita ini Tiara nggak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
1: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak ke Tiara mungkin?
1: Cepet banget.
0: Sejam 2 jam selesai tuh.
1: Enggak sih. 2-3 jam, setengah sesi. Kan satu sesi
2: Dua jam setengah sesi.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
2: enggak,
0: ya.
2: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
2: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
2: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
2: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
2: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
2: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
1: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
1: 2 month anniversary.
0: Oh, itu fan anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu ya, langsung.
2: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
2: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
2: Bener.
0: Ya.
2: Bener banget ya.
1: Gokil. Aku aja kaget. Jadi
2: dan random lagi.
1: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
1: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
1: Udah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu.
0: Tapi
1: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
2: Universal ya.
0: Universal jadi banget kayak, ya.
1: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Karena
1: mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran enggak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
1: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katiara nggak tahu awalnya.
2: Betul. Tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu. Responnya baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, ke teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget Kak, beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, oh iya seru udah.
0: Gitu.
2: Cuma seru, let's go seru. Gitu.
0: Iya. Fun. Pas gitu. Udah jadi.
2: Wah, apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadi ya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kak.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
1: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
1: Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
1: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh.
1: Dikit, gak apa-apa.
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya All Nick. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole.
1: Waktu itu Kak, sama Fat Nick juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja nggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari tim. Belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, nggak mau ngejanjiin. Aku nggak mau.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi.
0: Okay. Tapi banyak banget nih komennya facan yang di bawah
1: silakan.
0: Serang tuh. Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus
2: deep
0: ya pertanyaannya.
2: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Gimana ya? Mungkin kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya, jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses kita masih menuju puncak.
2: Betul. Benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: mudah-mudahan
2: proses, kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
2: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
1: banget.
0: Berliku,
1: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
2: pasti
0: banget
2: ada
0: ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran boleh tuh.
1: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena nggak ada yang stay terus, nggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
2: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Amin. Dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman Pro 2 di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman Pro 2 dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Alanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Sering Tiara teman berdua. Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: Ekonomi Kota Madiun triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 6,88%. Mengutip dari rri.co.id, Kota Madiun, Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun mencatat perekonomian Kota Madiun pada triwulan 2 2026 tumbuh 6,88% secara year on year, atau angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 6,35%. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan pertumbuhan ini didorong oleh jumlah catatan peristiwa selama bulan April hingga Juni 2026. Di antaranya adalah momentum libur sekolah, peringatan hari besar keagamaan, serta maraknya event dalam rangka hari jadi ke-108 Kota Madiun. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran yang menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Madiun sebesar 26,15%. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya juga ikut tumbuh positif. Selain aktivitas pariwisata, pelatihan petugas sensus ekonomi 2026 oleh BPS Kota maupun Kabupaten Madiun yang dipusatkan di Kota Madiun turut meningkatkan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel, dan perekonomian daerah juga didukung oleh mulainya kembali perbaikan infrastruktur serta masuknya panen di sektor pertanian. Guna mempertahankan tren positif ini, Aziz menyarankan pemerintah Kota Madiun untuk menggelar acara kreatif dan mengembangkan kegiatan olahraga malam atau sport night. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan jangkauan publisitas media yang diperluas ke tingkat nasional, supaya acara diadakan bisa menarik lebih banyak pengunjung dari luar daerah. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun, dengan judul Ekonomi Kota Madiun Triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 6,88% pada tahun 2026.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke. Balik lagi ya di Jaga Malam Pro 2 RRI Madiun ya. Edisi teknologi ya hari ini ya. Apa kabar malam ini ya teman Pro 2 ya. Buat yang masih di perjalanan, yang baru selesai belajar, ini kan weekday ya. Baru ingat hari ini hari Senin. Mungkin yang udah lagi santai di kamar ya, atau mungkin yang sekarang tangannya masih sibuk scroll-scroll ya media sosial. Welcome back di Jaga Malam Inovasi dan Teknologi Pro 2 RRI Madiun ya, bareng aku Reforman Anda, edisi 14 September 2026 ya. Tema kita gak jauh-jauh dari scroll ya tadi. Ini teman Pro 2 ya, coba jujur ya malam ini ya, berapa kali kalian scroll dalam sehari ya, media sosial apapun itu, mau TikTok, Instagram, apapun itu ya. Mungkin satu video, geser lagi satu video, geser lagi, tapi itu terus-terusan. Mungkin mau cek satu postingan, geser lagi. Itu ini ya, pindah konten lain lagi ya. Niatnya cuma 5 menit tapi jadi setengah jam. Mungkin ada yang ngalamin ya, teman Pro 2 ya. Dan ini masalahnya itu yang zaman sekarang ya, Gen Z apalagi ya, itu kita tuh kenapa harus jadi penonton gitu ya. Kita terus scroll, terus konsumsi konten, tapi setelah layar ditutup atau gadget ditaruh gitu ya, nggak ada yang sesuatu yang benar-benar kita kita bawa gitu loh. Padahal kalau digunakan dengan cara yang tepat, apa yang kita lihat di media sosial itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkan skill. Wih, itu dia ya. Misalnya kita sering lihat ini ya, konten desain ya. Kenapa kita nggak sekalian belajar desain aja? Atau mungkin yang lihat konten-konten video editing yang keren gitu transisinya, kenapa nggak kita coba belajarin ya? Nah, atau mungkin soal konten bahasa asing gitu, ada challenge gitu ya, kenapa kita nggak belajar juga ya? Itu kan bisa banget ya diarahkan jadi skill. Nah, ini tema kita malam ini adalah dari scroll jadi skill. Kayak gimana tuh nantinya? Nah, malam ini kita bakal ngobrol bareng Dr. Linda Yohana ya, seorang pegiat literasi dari Universitas PGRI Madiun ya, untuk membahas bagaimana caranya mengubah kebiasaan scroll menjadi kesempatan belajar dan mengembangkan skill. Jadi teman berdua gak usah lama-lama ya, langsung aja kunjungin YouTube-nya RRI Madiun. Kunjungin gak tuh ya? Buka YouTube-nya RRI Madiun, pilih Jaga Malam Pro 2 ya. Langsung tanya-tanya. Sudah bergabung melalui Zoom ya, aku manggilnya Kak aja ya. Kak Linda, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Rere, okay, dan ya, juga selamat malam untuk teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Halo teman Pro 2 ya, hari ini bareng Kak Linda, kita ketemu lagi Kak Linda ya setelah beberapa purnama gitu.
1: Betul, sampai ini ya, lahan gandum jadi koko kran
0: ya. Lahan gandum jadi koko kran, kena meteor gitu berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kak Linda, tema kita malam ini soal ini ya, dari scroll jadi skill, bener gak sih?
1: Bener banget. Jadi memang Gen Z kita kan deket banget ya.
0: Betul sekali.
1: Gadget. Jadi kalau dulu nggak punya pacar itu galau. Kalau sekarang nggak punya konten media sosial itu baru galau.
0: Ya, itu pengaruh banget sih itu.
1: Betul.
0: Pengaruh banget. Nah, sebagai pengantar ini Kak Linda, sebenarnya kita kan hampir mostly Gen Z kan ini ya, punya medsos. Kalaupun ada yang introvert, punyanya fake account.
1: Nah, tetap aja punya ya, second jadi account, bikin juga ya.
0: Tetap bikin juga ya. Sebenarnya pertanyaan awal tuh dari diri itu, kenapa sih kita kok bisa betah banget gitu loh, scroll media sosial dalam waktu yang lama gitu, sebagai pengantar dulu loh ini.
1: Oke, thank you Kak Rere. Oke, teman Pro 2, malam ini tema kita cukup menarik ya.
0: Okay.
1: Jadi dari scroll menjadi skills. Aku rasa scroll itu bukan lagi sebuah kebiasaan, tapi ini merupakan sebuah skill juga sebenarnya ya.
0: Okay.
1: Skillnya aja scroll.
0: Skillnya aja scroll. Udah selesai berarti itu.
1: Bener. Nah, tapi sebenarnya perlu disadari ya bahwa teman-teman Gen Z itu kalau kita scroll terus tanpa ada faedahnya, nah ini yang menjadi masalah ya. Karena waktu kita terbuang,
0: kemudian pikiran
1: kita juga nggak fokus pada satu hal begitu ya, kemudian nanti kita akan menyesal.
0: Karena
1: itu sebenarnya konten-konten media sosial yang kita tonton sudah saatnya kita beranjak dari user menjadi kreator nih Kak.
0: Okay.
1: Nah, salah satunya itu adalah bagaimana kita belajar melalui scroll tadi itu menumbuhkan sebuah skill baru, dan sudah saatnya kita ambil kendali menjadi kreator dan juga bisa memberi insight ya kepada teman-teman semuanya, dan itu bisa impactful dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari dari scroll-scroll tadi, menumbuhkan sebuah ya ada inovasi, kreativitas, dan itu mungkin bisa berdampak juga nih untuk ekonomi lah, untuk skill, dan juga untuk kehidupan para Gen Z. Jadi nggak hanya scroll as a user, tapi bagaimana scroll bisa menjadi kreator juga.
0: Gitu. Dari scroll jadi kreator ya. Ini menarik, menarik, menarik. Tapi beneran nggak sih Kak Linda ini, ke setiap hari kita scroll gitu bisa mempengaruhi cara kita konsentrasi, cara kita belajar, atau punya perspektif baru akibat scroll-scroll platform media sosial tersebut?
1: Jadi selain efek atau impact pada fisik begitu ya, pada mental, juga kita bisa efeknya tuh pada lifestyle kita. Contohnya nih, kalau kita keseringan scroll atau kita komen tentang beli jilbab misalnya, maka nanti algoritma akan membaca bahwa kita itu penyuka jilbab.
0: Iya, nah, lagi itu.
1: Yang datang itu kan
0: bener,
1: semua ya.
0: Bener.
1: Misalnya kita nonton Dracin gitu ya, CEO yang menyamar jadi penyiar gitu
0: bener.
1: Ya.
0: Bener.
1: Nah itu nanti maka link-link Dracin yang lain juga akan mengikuti. Dan jam-jamnya pun juga akan mengikuti habit kita ketika scroll ya. Nah itu menjadi salah satu impact-nya adalah ke gaya hidup dunia maya kita yang bisa terbaca oleh algoritma. Yang pertama.
0: Ke-tracking
1: yang kedua,
0: ya.
1: Betul, ke-tracking banget. Dan yang kedua fisik ya. Fisik itu kalau kita sering scroll, berarti ada semacam habit yang dikirim ke otak begitu ya, yang harus kita lakukan. Dan jika tidak, itu efek kecanduannya itu akan mulai muncul. Coba sekali bener, aja deh, sehari aja kita nggak nyekrol. Kita nggak buka platform yang sering kita buka. Pasti rasanya ada yang kurang ya.
0: Ini berat Kecek banget
1: apa,
0: itu.
1: Gitu ya. Jadi ketika aku tanya mahasiswa nih, adik-adik, kalau bangun tidur, coba sebutkan 3 media sosial yang kalian cek duluan. Nah, maka akan disebutkan beberapa platform ya. Bangun tidur itu ternyata adalah dia ngecek notif ini, ngecek status ini, ngecek ini. Nah, itu ada. Nah, oleh karena itu berarti itu secara fisik, secara pikiran ya, antara jari, otak itu kita sudah ke-record bahwa kita harus scroll. Nah, kemudian kalau masalah mental nih, mungkin kita akan bad mood ya kalau misalnya HP kita ketinggalan. Kita nggak punya paketan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada WiFi. Nah itu juga menimbulkan ketergantungan terhadap gadget, karena kita tidak bisa melakukan habit-habit di dunia maya. Nah ini kalau kita keterusan, kita nggak bisa mengendalikan diri. Nah ini bisa jadi keterusan dan ini menjadi bad effect juga nih buat mental. Terus apalagi nih ya teman-teman yang suka buka tanda kutip, mohon maaf nih, judol, pinjol, nah itu bahaya banget. Lepasnya itu susah teman-teman berdua. Jadi mendingan nggak usah mendekati hal-hal yang sifatnya pinjol atau judol atau apapun, itu nggak baik ya. Lebih baik bagaimana kita harus produktif dari scroll-scroll yang unfaedah tadi. Nah kita bisa arahin nih ke arah new skill ya, yang arahnya ke pembuatan konten, kemudian kita bisa belajar sesuatu, sehingga skill kita itu kita dapatkan dari kita scroll konten media yang kita lihat gitu.
0: Ya kadang ini ya Kak Linda ya, apa namanya, Gen Z itu sekarang lebih panik gak bawa HP daripada gak bawa dompet.
1: Betul banget. Iya kan? Karena dompetnya ada di HP kan.
0: Karena dompetnya ada di HP
1: ada
0: gitu
1: QRIS, ya.
0: Ya
1: kemudian semua identitas mbanking kan ada di HP-nya ya sekarang.
0: Jadi tadi mulai dari ini ya, dari pikiran terus mempengaruhi ke fisik. Itu karena memang dari pikiran kita itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu yang diulang-ulang melatih fisik kita juga. Wah, bangun tidur harus buka HP. Buka notif.
1: Ke kamar mandi bawa HP.
0: Iya lagi kan, kamar mandi bawa HP.
1: Iya. Itu juga ngapain kalau nggak scroll-scroll ya. Itu jadi habit, tapi ternyata ngefek banget buat keseharian kita.
0: Ini menarik. Ini teman Pro 2, apakah ada yang seperti itu ya teman Pro 2 ya? Mungkin ke toilet gitu bawa HP gitu. Lebih-lebih HP itu selalu dalam genggaman gitu ya. Platform media sosial selalu dalam genggaman, kapanpun, dimanapun gitu ya.
1: Jadi kayak kita tuh punya dunia sendiri ya.
0: Punya
1: Jadi dunia
0: dunia
1: maya
0: sendiri.
1: itu lebih rame daripada di dunianya dunia nyata kita.
0: Iya lagi.
1: Jadi ini kalau keterusan ya. Jadi generasi Gen Z kita itu mereka nggak akan apa ya takut kalau sendirian selama HP-nya masih di tangan.
0: Masih dalam genggaman ya.
1: Betul. Jadi mereka tidak akan gabut atau apapun selama HP-nya itu ada. Tapi bedanya nih, kalau misalnya di keramaian tapi dia nggak bawa HP, nah ini yang menjadi masalah,
0: iya,
1: menjadi uring-uringan dan lain sebagainya. Maka sedekat itu loh Gen Z itu sama gadget gitu.
0: Iya lagi, benar. Apalagi ini ya Kak Linda ya, tapi itu kan juga mempengaruhi nih ya Kak Linda. Apa namanya, kalau kita scroll terus-menerus, kita nggak belajar dari apa yang kita scrolling itu kan dari yang harusnya kita produktif lewat scroll, jadi unproduktif. Bener begitu nggak sih Kak?
1: Bener banget. Ketika tadi ya Kak Rere bilang, pernah nggak sih kalian 5 menit gitu ya scroll gitu, tapi lama-lama next
0: iya,
1: terus
0: bener,
1: ya,
0: bener.
1: Akhirnya setengah jam, akhirnya telat lah ini, telat lah itu. Nah itu kan akhirnya apa ya, itu bisa melupakan waktu ya, sehingga kalau ini terus-terusan nih, ya nggak cuma mental aja sih yang kacau gitu ya, bisa juga waktu, bisa juga mengganggu aktivitas kita yang lain, aktivitas belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Dan kata misalnya nih, di tempat kerja, kita suka nge-game.
0: Iya,
1: nah, nanti kalau misalnya kita diingetin untuk, ayo balik kerja lagi, itu moodnya bisa berubah nih. Teman-teman jadi harus benar-benar bisa manajemen ya. Kapan scroll, kapan ketik-ketik, kapan kita harus beraktivitas sesuai dengan manusia normal ya.
0: Manusia
1: jadi
0: normal
1: belajar,
0: itu dia.
1: Yang belajar, betul, yang bekerja ya bekerja. Itu sih.
0: Yang normal-normal aja ya teman berdua ya.
1: Manusia pada umumnya ya.
0: Manusia pada umumnya, jangan terlalu di ini-iniin lah gitu. Oke, menarik. Karena memang iya ya, apa kalau kita lagi game mungkin waktu jam kerja ya, teman berdua mungkin ada yang mengalami. Terus kita ayo balik lagi kerja nih, fokus nih. Wah, tiba-tiba moodnya langsung balik ya gitu, langsung bad mood gitu ya.
1: Iya, nanggung nih, tinggal nyerang nih, misalnya kan gitu ya.
0: Oke. Berarti memang gadget itu juga seberpengaruh itu gitu. Dan ini Kak Linda, apa namanya? Ini tipsnya tadi ya, sebagai awalan, tips awal ini karena berkaitan sama scroll ini. Manajemen scroll yang baik itu seperti apa sih? Wih, manajemen scroll ini karena memang sekarang kan gak jauh-jauh nih teman-teman Pro 2 atau teman Gen Z ya, pegang HP dimanapun, kapanpun gitu ya, scroll, ngobrol pun scroll gitu kan. Apapun aktivitas scroll ini, manajemen yang baik itu seperti apa?
1: Jadi manajemen scroll ya, yang pertama itu adalah timing. Nah, jadi scroll itu boleh banget ya. Itu karena salah satu membuka cakrawala berpikir juga ya, ketika kita melihat dunia maya itu seperti apa, sesuatu yang update itu apa. Tapi harus ada timingnya dulu. Jadi misalnya 30 menit setelah sarapan sebelum pergi kantor, kalau misalnya mau scroll tidak apa-apa, nggak masalah. Jadi timingnya tepat. Atau jam-jam istirahat, atau misalnya jam makan siang ketika belum masuk jam kerja. Kalau mau scroll it's okay, nggak apa-apa. Tapi juga harus ada timingnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Jadi tujuannya nih mau ngapain nih? Kalau mau scroll toko orange ya, mau nyari apa, nah itu berarti kita harus fokus. Nah, fokuskan ke situ.
0: Nggak bisa ternyata, itu keranjangnya harus di input semua.
1: Benar. Ya, kaum Hawa maupun kaum Adam ya, kayaknya nggak bisa nih, ada yang nyinggol dikit gitu aja ya. Wah, keterusan nih, ternyata produknya jadi banyak. Misalnya begitu, jadi harus
0: 999 plus gitu ya.
1: Benar banget. Ya, pernah ya teman aku itu suami istri gitu ya. Dia mau ngasih surprise ke istrinya. Dia mau check outin semua keranjang itunya ya. Nah, ternyata dia kaget sendiri karena saking banyaknya, akhirnya nggak jadi. Jadi mau kasih surprise, mau di check outin semua, lihat keranjangnya. Tapi ketika lihat keranjang, dia yang shock sendiri karena saking banyaknya dimasukin keranjang. Nah, berarti kan itu skill scrollnya kan juga sudah tingkat tinggi ya teman-teman ya. Tapi it's okay, itu nggak masalah karena namanya kita hunting ya, usaha begitu ya, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu timing, harus tahu tujuan. Dan yang ketiga adalah tetap batasi penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang baik dan ramai di dunia maya, kita harus tetap kembali ke dunia nyata, di mana kita harus ada interaksi sesama manusia, dengan lingkungan, dengan masyarakat, itu tetap harus ada, Kak.
0: Kembali ke dunia nyata ya.
1: Ya, betul, harus.
0: Tapi berarti kan waktu, terus timing juga ya tadi ya, terkait timing scroll
1: timing,
0: gitu,
1: tujuan
0: gitu. Terus aware ya kalau ini cuma di dunia maya ya, jadi seperlunya aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi memang ketika kita ini ya Kak Linda, waktu kita mulai menerapkan manajemen scroll yang baik itu kan ada banyak distraksi ya. Seperti contoh yang diceritain Kak Linda tadi, waktu waktu ngasih surprise nih, wah bagus nih, masukin keranjang dulu lah gitu. Mungkin ada konten DIY-nya oke nih gitu. Oke lah, save dulu numpuk di folder save nih. Itu apakah distraksi-distraksi seperti itu apakah menjadi masalah atau itu sesuatu yang seimbang untuk menurutin ego atau bagaimana Kak Linda?
1: Sebenarnya kalau kita bisa mengukur ya, mengukur kemampuan diri sendiri dalam ya sosial maupun marketplace ya, ketika kita scroll, saya rasa itu nggak apa-apa. Yang penting kontrol diri itu yang nomor satu. Nah, misalnya nih kita tadi belanja, kebanyakan belanjanya, berarti yang bisa mengontrol itu juga diri sendiri juga ya. Scrollnya sampai kapan, sampai tahap
0: kapan.
1: Apa? Itu sebenarnya kita sendiri. Selama kita mampu, kita butuh, dan itu tidak jadi masalah, ya itu juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah merusak sistem, begitu ya, mengganggu, nah ini kayaknya harus teman-teman harus waspada, harus kembali cepat sadar diri, begitu ya. Bagaimana kita bisa tidak melupakan ya dunia nyata tadi, bagaimana kehidupan kita yang nyata dengan kehidupan kita yang tanda kutip maya tadi. Jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup ya, kemudian ya lifestyle dan lain sebagainya sih sebenarnya.
0: Mengukur lah ya.
1: Mengukur benar. Jadi kapan harus stop? Harus kapan ini masih standar nih? Nah, itu sebenarnya kita sendiri yang punya standarnya.
0: Nah, ini tips keduanya nih Kak Linda nih. Tips sederhananya untuk menjaga fokus buat teman-teman berdua nih ketika ingin sesuai tema kita ya, dari scroll jadi skill nih, ini menjaga fokusnya seperti apa? Karena memang ketika scroll itu kan pasti banyak banget distraksi ya, mulai dari mungkin kita mau belajar fotografi nih, wah ternyata scroll dikit ada meme nih, ada berita nih, ada edukasi lainnya, ada konten random lah segala macam nih. Bagaimana kita menjaga fokus nih?
1: Fokus ya. Jadi teman pro dua ya, aku punya 3 rumus produktif ala Gen Z gitu ya. Yang pertama 3S namanya.
0: 3S.
1: Yep, yang pertama adalah scroll, skill, dan juga share. Jadi yang pertama adalah scroll. Jadi scroll itu boleh, justru itu menjadi jembatan awal untuk kita mencari ide. Jadi teman-teman ketika misalnya buka akun TikTok, Instagram, atau mungkin AI yang lainnya,
0: iya
1: itu
0: lagi,
1: okay. Nggak apa-apa. Jadi scroll itu adalah pintu awal membuka wawasan dan kreativitas kita. Nah, yang kedua adalah kita fokus pada skill. Nah, ketika membaca atau melihat sebuah postingan ya dari hasil scroll tadi, coba kita pandang dari sudut pandang yang berbeda. Oh, ini bisa kayak gini, caranya gimana nih? Ngedit videonya pakai apa nih? Aku cuma kalau kayak gini aja juga bisa loh. Nah, misalnya begitu. Nah, dari situ maka akan ada pemantik untuk kita bisa memanfaatkan si media sosial tadi untuk mengasah skill. Oh, misalnya, oh ini videonya ini gini ya. Jadi ada tambahan ini ya, efek-efek ya. Berarti aku harus belajar apa? Nah, ketika menemukan sesuatu untuk masa skill, itu yang perlu dicoba. Posternya bagus nih, berarti aku harus belajar Canva, misalnya gitu. Videonya bagus nih, aku harus belajar CapCut dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kita ada motivasi untuk mengasah skill ya, dari hasil scroll tadi. Nah, akhirnya nanti bisa muncul, coba oh aku juga bisa kok. Nah, jadi konsistensi mengasah skill dari hasil scroll tadi itu juga menjadi satu kompetensi ya bagi Gen Z saat ini. Nah, yang ketiga adalah share. Jadi kan kalau nggak ada bukti, berarti itu kan belum bisa ini ya, belum bisa tervalidasi begitu ya. Nah, jadi kalau kita tadi sudah scroll, kemudian kita tahu skill apa yang dibutuhkan, sudah kita coba, boleh nih di-share hasil karya kita.
0: Oke, dibagikan
1: Nah,
0: ya.
1: betul. Nah, dari situ kita bisa menggeser dikit dari peran sebagai user, kita sekarang jadi kreatornya nih. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita bisa ngikuti kursus-kursus online begitu ya, bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan konten-konten kita bisa ke arah edukasi, ke arah ekonomi, ke arah produktif. Mereka bisa mendatangkan income juga nih, Kak. Nah, jadi awalnya gitu dulu. Dari scroll, bisa menumbuhkan skill dan bisa berdampak untuk produktivitas Gen Z.
0: 3S tadi ya, Kak Linda ya. Scroll, skill, share. Nah, itu dia. Jangan berhenti di scroll ya, teman berdua. Nanti ya percuma juga nanti kalau berhenti di scroll. Scroll, scroll, scroll, scroll. Lihat, pokoknya nggak ketemu, cuma scroll aja. Jadi ya, ya doom scrolling ya, kalau nggak salah. Doom scrolling ya. Nah, itu dia. Oke, itu tips tadi ya. Tapi ini ya, Kak Linda. Jadinya 3S tadi berkaitan sama produktivitas di media sosial ya.
1: Iya, betul banget, Kak.
0: Tapi ini Gen Z cukup cukup cukup ini ya, cukup rancu ya. Rere juga tuh mendefinisikan produktif itu apakah kita harus selalu belajar, bekerja atau menghasilkan sesuatu itu baru bisa dikatakan produktif itu atau bagaimana, Kak Linda?
1: Oke, kadang kita ini ya rancu antara sibuk, sok sibuk,
0: iya, bener.
1: Atau produktif nih.
0: Nah, itu
1: jadi kalau levelnya begitu ya,
0: benar-benar
1: kata terbawah itu adalah sok sibuk.
0: Kata
1: terbawah, jadi kita sebenarnya
0: sok sibuk ya,
1: sok sibuk ya, karena kita nggak tahu gedebak-gedebuk apa, yang penting capek. Nah, itu sudah sibuk ya, sok sibuk ya, sok sibuk. Nah, di level yang kedua itu adalah sibuk. Sibuk itu adalah ketika kita kurang bisa memanajemen load dari sebuah pekerjaan, sehingga itu seolah-olah menambah beban kita. Sebenarnya biasa aja, tapi sibuk dia. Tapi kalau produktif, beda banget. Produktif itu adalah sifatnya lebih optimal dalam memanajemen sebuah pekerjaan. Sebenarnya kalaupun pekerjaannya sama dengan level sibuk tadi, orang produktif jauh lebih bisa memanajemen apa yang bisa dilakukan. Jadi itu tepat sasaran banget.
0: Tepat sasaran
1: Jadi,
0: banget.
1: Nggak harus sibuk ya. Produktif itu menghasilkan sesuatu, berdampak, dan juga dia pekerjaannya itu tidak ini ya, tidak terbengkalai. Jadi tetap dilaksanakan, produktif, dan ada prioritas dan manajemen. Nah, itu berarti produktif.
0: Nah, itu dia gitu. Definisi produktif dari Kak Linda ya. Ini kalau teman-teman berdua yang merasa wah baru satu pekerjaannya udah sibuknya mengalahkan siapapun itu ya,
1: udah
0: ini
1: capek banget ya, merasa
0: capek banget.
1: Sibuk ya.
0: Serasa dunia itu tidak berpihak kepadamu gitu ya.
1: Nah, betul banget.
0: Padahal itu masih tingkat 2 ya, Kak Linda ya.
1: Betul.
0: Sibuk itu tingkat tertingginya kan tadi produktif itu ya. Jadi produktif itu berdampak, menghasilkan juga, seperti itu ya. Dan
1: ya,
0: pandai memanajemen prioritas sebuah pekerjaan.
1: Dan apalagi kalau di era sekarang nih, Kak Rere, ini kan semua pekerjaan kita tuh sebenarnya bisa dibantu oleh AI loh.
0: Ini menarik
1: kan?
0: Ini.
1: Sebenarnya kalau orang-orang yang sibuk atau sok sibuk itu sebenarnya problemnya itu adalah di manajemen dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi orang produktif akan tahu apa yang harus dia lakukan dan juga diprioritaskan ya. Nah, apalagi nih ada bantuan AI apapun ya,
0: apapun
1: yang
0: itu
1: bisa
0: benar.
1: Mensupport kerjaan kita, itu saya rasa jauh lebih meningkatkan produktivitas ya. Jadi pengalaman, kemudian inovasi, dan pemilihan AI yang tepat itu merupakan kombinasi yang oke banget ya dalam mewujudkan sebuah produktivitas, Kak.
0: Jadi Mungkin teman pro 2 ada yang ini ya, cuma menggunakan eh sebagai tolong buatkan gitu.
1: Tolong buatkan tugas begitu ya. Nah, itu nggak cukup.
0: Itu nggak cukup gitu ya.
1: Nggak cukup. Jadi perlu tadi ya pengalaman.
0: Pengalaman benar.
1: Kemudian ide dan inovasi. Aha. Kemudian disupport oleh AI yang tepat.
0: Oke, menarik. Di support AI yang tepat ya. Oke, ini masih banyak yang pengen aku tanyain soal ini ya, produktivitas ala Gen Z ini. Cuma kita bakal jeda sejenak ya untuk mendengarkan ini ya Kalinda, beberapa iklan layanan masyarakat dan lagu di Pro 2 Jaga Malam malam ini ya.
1: Oke.
0: Buat teman-teman berdua stay tune aja ya di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: the station. Call of the day.
1: Don't feel stupid if you don't like what everyone else pretend to love. Jangan merasa bodoh jika kamu tidak menyukai apa yang orang lain pura-pura cinta. Emma Watson.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan.
2: Tapak Sejarah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman berdua masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforman Anda sama Kak Linda. Oke, halo Kak Linda.
1: Halo Kak Linda.
0: Oke, masih stay tune nih. Oke, kita bahas lagi ya soal dari scroll jadi skill. Ini cara produktivitas ala Gen Z ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Mungkin aku bakal bacain dulu ini. 1, 2, 3 ada 200. Woi, enggak sampai, enggak cukup waktunya nanti kalau kita bisa semua.
1: Panjang ya.
0: Oke, ini dari akun Chili. Bener enggak sih gen sekarang gitu ya. Kayak udah tua banget gen sekarang. Ya ini, bener enggak sih gen sekarang banyak ke distract karena paparan gadget, diajak ngobrol hahehe. Ini ada curhatan di sini, kayak menarik. Silakan Kak Linda, ini tanggapannya seperti apa?
1: Kalau menurut saya ya, mau bilang enggak, tapi faktanya kayak gitu.
0: Sering terjadi ya.
1: Benar. Kalau bilang iya, tapi masih ada beberapa orang yang enggak gitu, gitu ya. Tapi overall emang ya, benar. Jadi memang generasi Z kita, apalagi yang sekarang sudah sangat familiar dengan gadget ya, HP begitu. Itu gampang banget ya ke distract HP. Jadi dia lebih fokus ke dunia mayanya daripada ke dunia nyatanya. Itu benar banget. Nah, itu juga berdampak juga terhadap ini kemampuan mereka untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jadi memang harus dikurangi juga ya. Jadi ada kalanya kita harus pakai gadget untuk melihat apa yang ada di dunia maya. Tapi interaksi di dunia sosial itu juga harus lebih banyak di-upgrade begitu ya. Apalagi kalau Gen Z sekarang kan banyak introvertnya ya, gara-gara dia punya teman di HP tadi.
0: Lagi benar.
1: Coba kalau kita ya, zaman kita dulu nih Kak Rere, kalau kita nggak keluar nyari teman, ya kita nggak bakal punya teman.
0: Iya benar.
1: Nggak keluar rumah pun nggak apa-apa, mereka merasa punya teman di dunia maya. Nah, ini distraktor inilah yang menurutku bisa kadang merusak interaksi bersosial bermasyarakat yang terjadi saat ini.
0: Itu kayak gitu mengkhawatirkan nggak sih Kak Linda ya? Maksudnya wah kayak merasa wah temanku udah banyak kok di sosmed nih, followerku segini nih, exposureku sekian gitu. Tapi di dunia nyata di real life itu malah ya kayak introvert gitu, tapi di dunia maya, wah ini famous banget. Itu mengkhawatirkan nggak sih seperti itu?
1: Kalau dari saya ya, selaku penggiat literasi ya, itu ancaman banget Kak.
0: Nah, ancaman banget.
1: Dan tantangan. Jadi kita harus mengembalikan kodrat manusia seutuhnya ya, bahwa kita tuh adalah makhluk sosial. Nah, proses sosialisasi kita yang paling efektif itu sebenarnya ya secara langsung sebenarnya. Karena kalau kita misalnya kita sakit nih, kita jatuh kepleset begitu ya, yang nolongin kan bukan teman-teman di dunia maya kita loh ya. Jadi yang nolongin itu adalah orang-orang di dunia nyata, tetangga kita, mungkin ya kemudian masyarakat sekitar yang tahu sama fenomenanya, sama peristiwanya. Nah, maka dari itu kita harus tetap ya mengutamakan bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bisa menyapa masyarakat semuanya, orang-orang sekitar kita, tidak hanya kita berfokus pada handphone aja. Jadi handphone, gadget itu kan only tools ya.
0: Only tools, benar.
1: Betul, tapi sebenarnya interaksi antar manusia ini yang utama.
0: Interaksi dengan manusia di dunia nyata itu yang utama ya gitu.
1: Betul.
0: Ya masa ya kali kalian kepleset terus update dulu itu juga ada sih sebenarnya.
1: Iya, aku lagi kepleset guys gitu ya.
0: Aku lagi kepleset nih gitu. Ada juga seperti unik. Kak Linda ini berkaitan sama produktivitas ya ala Gen Z tadi ya, kembali lagi ya. Mungkin banyak yang teman-teman lagi scroll terus pengen belajar skill tadi ya, kemudian mulai menerapkan dan mengaplikasikan melalui share tadi ya, dibagikan itu, kadang melihat hal serupa gitu ya di media sosial, mungkin di platform media sosial. Wah, sudah banyak nih teman-teman yang bikin kayak gini, udah banyak nih skill yang dibagikan gitu. Itu terus kayak kita merasa tertinggal gitu. Ini kita gimana cara menghindari hal itu ya? Ini mungkin teman-teman Pro 2 atau Gen Z sering melihat ya hal fenomena seperti itu. Pengen jadi kreator nih, kok sama ya kayak dia gitu misalnya. Ini gimana cara kita menghindari jebakan perbandingan ya? Jebakan perbandingan itu tadi ya. antara proses diri sendiri dengan helek kehidupan orang lain nih.
1: Oke. Sebenarnya kembali lagi ya, kalau kita menggunakan beberapa platform digital, itu kembali lagi adalah only tools.
0: Nah,
1: yang pertama dan yang utama itu sebenarnya adalah ide dan juga inovasi, Kak.
0: Ide dan inovasi, ya.
1: Kalau ide dan inovasi itu mungkin sekilas akan mirip ya dengan konten yang lainnya. Tapi kita bisa berinovasi, kita bisa memodifikasi ala kita sendiri nih. Nah, sehingga itulah ya, adanya modifikasi-modifikasi itulah yang terkadang bisa menghasilkan konten baru. Walaupun tadi tools-nya sama, kemudian platform-nya sama, nggak apa-apa. Tapi kita bisa memunculkan ide yang mungkin lebih relate ya dengan kehidupan kita, yang dekat dengan sekitar kita, itu bisa menumbuhkan ide-ide dan kreasi baru.
0: Oke, kuncinya di modifikasi sama inovasi tadi ya?
1: Betul banget.
0: Oke.
1: Jadi kata orang ya, kalau misalnya kita menggeluti dunia digital, dunia media sosial, itu biasanya yang langgeng gitu adalah yang idenya terus-menerus, Kak. Jadi kalau misalnya kita idenya cuma ngikuti tren, ngikuti FOMO, ngikuti yang sedang update, ya udah, jadi kita stuck sampai di situ aja. Tapi kalau ketika kita punya ide, kreasi, dan itu tiada henti, ya kita bisa langgeng, bisa di dunia maya itu.
0: Berarti kata kuncinya konsistensi berarti ya?
1: Betul, inovasi. Konsistensi itu penting banget.
0: Oke, jadi inovasi yang ini ya Kak Linda, terus harus digali terus-menerus. Nah ini gimana teman berdua caranya? Ya kalian temukan inovasi tersebut. Oke, ini kadang ini ya Kak Linda ya, mungkin yang baru memulai ya, memulai apa dari scroll jadi skill tadi, merasa ya belum punya skill yang menonjol gitu. Kak aku pengen jadi content creator tapi aku sulit nih editing misalnya gitu ya. Atau pengen jadi fotografer atau mungkin jadi penulis artikel gitu. Tapi aku bingung dari mulai dari mana nih, karena skill menulisku juga biasa-biasa aja misalnya gitu. Ini sebaiknya kalau saran dari Kak Linda dimulai dari mana ini kita menemukan
1: menarik nih,
0: menemukan potensi atau bidang yang cocok tersebut. Silakan Kak Linda, menarik nih.
1: Nah, gaya mengajar itu semakin hari semakin berkembang, Kak Rere. Mungkin guru kita dulu ya, ketika kita diberikan sebuah tugas, itu kita dikasih step-stepnya. Buka ini, kemudian nanti kalian mencari ini. Kalau sekarang sih paradigmanya enggak, Kak. Jadi mengajar Gen Z, baik itu mengajar ini ya, membuat konten atau mengajar sehari-hari, itu kuncinya satu, Kak. Kasih contoh. Jadi langsung kan kasih contohnya ya. Projectnya ini, contohnya ini. Coba kalian cari tools apa yang cocok dan kemudian ide apa yang ingin kalian angkat gitu. Nah itu juga mereka akan jadi, daripada kita memberikan kita instruksi yang pertama buka ini, kalian mencari ini, nggak gampang dimengerti. Tapi kalau misalnya projectnya ini, kemudian caranya ini, kalian bisa contoh yang ini loh outputnya. Bisa kalian kreasiin sendiri ya. Nah itu jauh lebih gampang dimengerti, Kak Rere. Jadi kalau untuk pemula, untuk ya scroll menjadi skill ini, kayaknya ATM, adopsi, tiru, modifikasi, boleh dicoba. Nah artinya adopsi, tidak tiru, harus kita harus langsung mikir berat gitu ya. Apa nih beda enggak. Jadi boleh nyari-nyari dulu, adopsi dulu, tiru, modifikasi sedikit demi sedikit. Nah nanti kalau sudah terbiasa, maka nanti skills-nya dan juga inovasinya, saya rasa karena jam terbang, nanti pasti akan terasah sendiri.
0: Nah menarik, jadi adopsi, tiru, modifikasi ya.
1: Betul,
0: berarti untuk pemula ya. Memulai untuk pemula juga ya, pengen scroll jadi skill tadi ya Kak Linda ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya ini ya Kak, untuk teman-teman kita kasih studi case dulu ya. Silahkan ya, dipecahkan sesuai kreativitas kalian gitu. Ya pasti nanti bakal macam-macam kan hasilnya itu nanti.
1: Iya benar banget. Tapi minimal kan standarnya ada ya,
0: Okay.
1: contohnya tadi.
0: Contohnya
1: Nah,
0: tadi.
1: cuma kita mempersilahkan untuk sebebas-bebasnya untuk
0: Okay.
1: berkreasi. Itu metode itu efektif banget, Kak.
0: Okay.
1: Untuk mengasah skillsnya Gen Z, biar cepet bisa nyambung gitu ya.
0: Okay.
1: Itu mantap.
0: Oke, ini sebuah tips ini ya teman Pro2 ya, apalagi buat Gen Z itu. Emang ya kalau Gen Z emang penuh gebrakan ya, nggak bisa kalau dikasih, wah step by stepnya oh gini ya, kok pusing ya gitu.
1: Betul,
0: Mereka,
1: apalagi kalau dikasih punishment nggak, wow itu mereka semakin nggak jalan. Nanti kalau
0: Oke.
1: nggak jadi kalian nanti jadi ini ya, wah, nanti
0: Oh.
1: kalian gagal ya. No, mereka nggak suka. Mereka tuh nggak suka di perintah-perintah. Kemudian mereka nggak suka dikasih punishment juga.
0: Oke.
1: Tapi kalau dikasih tantangan, kemudian mereka dikasih ruang kebebasan untuk berekspresi,
0: Huh?
1: wah mantap, mereka bisa menghasilkan 2-3 kali lipat dari ekspektasi kita.
0: Oke, ini dia ini Gen Z emang full gebrakan memang ya Kalinda ya.
1: Betul
0: Oke.
1: banget.
0: Menarik, menarik, menarik. Terus ini ada lagi dari akun @agus ya 5Z ya. Bangun tidur tadi yang pertama dibuka adalah HP. Ini sering terjadi juga ya tadi ya di awal Kalinda ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini ada lagi yang pengen ditanyain kali ini maksudnya ketika kita scroll dari skill itu apakah harus ada batasan waktu kak? Ada batasan
1: Oke.
0: waktu tuh harinya tuh harus berapa jam gitu? Wah aku harus menghasilkan produktivitas sekian dalam waktu sekian gitu atau gimana kak?
1: Oke, kalau untuk scroll menjadi skill ya, itu penting banget kita juga bisa memanajemen waktu kita ya. Apalagi ketika kita seorang pekerja atau mungkin mahasiswa atau siswa yang harus belajar begitu, itu penting banget. Jadi kalau kita memang berniat dan juga bersemangat untuk mempelajari sebuah skill di media sosial begitu ya, maka kita harus fokus waktunya juga harus ke konten-konten tersebut ya. Misalnya nih, teman-teman calon guru, nah
0: Okay.
1: mau mencari model pembelajaran yang inovatif atau media pembelajaran yang inovatif, ya udah kita tonton dulu, scroll dulu nih ya apa-apa yang lagi hype hari ini, apa yang bisa digunakan untuk siswa di kelas. Nah kalau sudah nemu, baru kita asah skillnya pakai apa nih. Oh
0: Oke.
1: ternyata dia desainnya pakai Canva gitu. Kemudian dia maksudnya pakai ini. Nah, habis itu baru kita praktekkan. Nah, kalau menurut aku sih ya, sebenarnya dalam kita mempelajari sebuah skill dari konten-konten yang kita scroll, itu minimal 30 menit sampai 1 jam per harinya, Kak. Nah, itu
0: Oke.
1: nanti efektif banget ya.
0: Fokus
1: Jadi
0: ya berarti
1: coba-coba
0: ya.
1: terus. Benar.
0: Fokus ya.
1: Jadi ketika kita menemukan tools apa dalam sebuah platform, ya harus kita cobain. Biar tahu nih, oh ternyata kalau pakai ini kita bisa nge-crop gambar misalnya, ini bisa kita bisa editing. Nah, harus kita praktekin.
0: Jadi fokusnya sebenarnya ini ya singkat ya Kak Linda ya. Cukup 30 hingga 1 jam. Tapi kalian harus
1: Setiap
0: fokus
1: hari.
0: setiap hari ya.
1: Betul.
0: Fokus. Jadi misalnya scroll soal menulis artikel nih. Kembangkan aja di situ setiap harinya. Kasih waktu buat fokus kalian ke pembelajaran soal penulisan artikel. Seperti itu ya Kak Linda.
1: Betul.
0: Oke. Ini kita nggak kerasa udah berada di penghujung acara Pro2 Jaga Malam nih Kak Linda. Ini last question dari aku ya. Kalau boleh memberikan pesan ini buat teman-teman Gen Z karena mereka kan sosial media savvy ya,
1: Yap.
0: yang setiap hari hidup berdampingan dengan media sosial. Ini gimana caranya kita nggak cuma jadi generasi yang jago scroll, tapi juga generasi yang punya banyak skill. Apa aja
1: Oke,
0: nih?
1: baik. Jadi di akhir diskusi kita malam ini ya, Kak Rere dan juga teman Pro2 semua, teman-teman Gen Z, jangan hanya menghitung berapa lama kita scrolling, tapi mulailah menghitung berapa banyak skill yang lahir dari scrolling kita. Jadi Gen Z bukan hanya sekedar generasi yang paling lama menatap layar, tapi generasi yang mampu mengubah layar menjadi jendela peluang.
0: Oke, dari layar jadi jendela peluang itu tadi ya.
1: Betul, produktif ya, menghasilkan
0: Produktif.
1: sesuatu yang berdampak.
0: Menghasilkan sesuatu yang berdampak. Dan ingat ya teman-teman berdua ya, media sosial hanyalah alat gitu tadi ya Kalinda.
1: Only tools ya.
0: Dampaknya seperti apa ya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya kan. Kalau kata bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, man behind the gun gitu ya.
1: Oke,
0: nah, itu dia. Keren. Nah, semoga kita nggak selalu menghabiskan ini ya, banyak waktu scroll nggak jelas, tapi kita juga harus mengubah posisi kita dari user jadi kreator juga yang seperti Kak Linda sampaikan tadi ya. Jangan cuma nonton tutorial aja, tapi coba mulai dipraktekkan ya, gimana pemecahan masalahnya seperti itu ya, Kak Linda ya.
1: Iya, betul okay. Kak.
0: Dan satu hal lagi yang penting ya. Jangan sampai media sosial membuat kita sok sibuk ya, apalagi sibuk ya, membandingkan perjalanan diri kita sendiri, teman-teman Pro 2, dengan perjalanan atau highlight dari orang lain. Karena apa yang muncul di layar biasanya hanya sebagian kecil dari user-user yang lain ya Kak Linda ya.
1: Betul, okay. Dan juga kita harus menghindari standar dari media sosial Kak.
0: Menghindari standar dari media sosial.
1: Karena kita punya standar kita sendiri.
0: Oke, okay, menarik. Closing statement ya tadi ya.
1: Betul. Okay. Next kita bisa bahas ini ya, standar diri sendiri versus standar ini, apa itu media sosial.
0: Standar diri sendiri versus standar media sosial. Wah ini.
1: Betul.
0: Standar Instagram lu gitu. Ya gitu, sering terjadi. Oke, okay, menarik. Aku nut dulu ya kali ini ya. Semoga kita bisa diskusi soal itu. Buat teman berdua ya. Mulai aja dulu apapun yang kalian pelajari ya. Karena jangan mikir harus bagus, harus perfect, karena awal mulai itu gak selalu harus bagus gitu. Yang penting mulai aja dulu gitu ya. Yang penting teman-teman berani memulai, berani belajar juga, terus mengasah kemampuan skill lewat media sosial ya Kak Linda ya. Oke, terima kasih banyak untuk malam ini Kak Linda ya, penggiat literasi dari Universitas PGRI Madiun ya, yang sudah berbagi insight dan perspektif malam ini. Terima kasih Kak Linda ya malam ini ya.
1: Oke, okay, see you okay. Kak Rere.
0: Semoga setelah obrolan ini teman-teman berdua ya nggak cuma jadi generasi yang tahu cara scroll ya, karena semua orang juga tahu cara scroll ya buat Gen Z, tapi juga tahu buat belajar, buat practice, create and grow ya. Nggak usah lama-lama. Terima kasih juga buat produser kita malam ini ada Agus Arwono, pengarah acara ada Putri Anjani, pengarah teknik ada Sumar, operator

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hati. Siapa tu?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas?
2: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya, ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Hita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak. Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: kan? Kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas. Aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Eh, gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Ya udah, kalau memang itu yang kamu mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya, dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah bu?
1: Loh iya, kamu udah beli rumah kan?
0: Oh enggak bu, dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasian, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa bu, biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya bu, makasih ya bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas, aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang

Air RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. You tell me you're broken, tell me it's so.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Ren Wedding, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Aku Anjan Moi kembali hadir buat temenin kamu semuanya di pagi hari ini, 15 September 2026. Gak nyangka September tiba-tiba udah setengah jalan aja ya. Oke, karena hari September ini padat banget teman Pro 2, jadinya berasanya cepat ya, padahal melaluinya sambil terseok-seok. Oke teman Pro 2, tentunya aku banget menemani kamu semuanya di pagi hari ini sampai nanti siang jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang akan aku sajikan buat kamu semuanya teman Pro 2 di pukul 5 ini sampai 1 jam ke depan. Tentunya aku akan menghadirkan jazz musik buat kamu semuanya. Namun dan kamu pagi-pagi bersiap-siap mengawali hari ini ya teman Pro 2. Namun dan kamu masak mungkin dandan atau sarapan gitu ya teman Pro 2, dengan sajian lagu-lagu yang akan aku play buat kamu. Lanjut nanti di jam 6 sampai dengan jam 8 ya, aku juga punya berbagai informasi yang akan aku bagikan buat kamu ya teman Pro 2. Masih ada spada juga di jam 8 sampai dengan jam 9, dan masih lanjut lagi di spada berembarangan sama Metoru di pukul 9 sampai dengan pukul 10. Nanti jam 10 balik lagi nih sama aku di Santai Siang Hitlist Indonesia, tentunya di mana kamu bisa bebas request lagu-lagu dari musisi Indonesia. So pastinya teman Pro 2, kamu gak cuman bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi juga bisa ya melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran dari RRI seluruh Indonesia tentunya dengan gratis. Silahkan di download di App Store dan juga Play Store ya teman Pro 2. Yang pastinya kamu bisa dengerin kita di mana aja, kapan aja ya, tanpa batas. Oke teman Pro 2, gak usah berlama-lama ya. Semoga hari ini mendapatkan banyak rezeki, banyak berkah gitu ya, berjalan dengan lancar dan juga sehat-sehat selalu teman Pro 2. Satu jam ke depan aku sajikan jazz musik untuk menemani kamu mengawali hari ini teman Pro 2. So tetap stay tune di 95,2 FM Pro 2 Rere Madu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun teman terbaik kamu. Sanyi Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tumo Pro 2 Suhasil Nazara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan berlangsung di Istana Jakarta pada hari Senin 14 September 2026. Suhasil sebelumnya dikenal sebagai ekonom dan akademisi Universitas Indonesia serta memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan kebijakan fiskal. Suhasil merupakan lulusan S1 Ekonomi UI pada 1994, kemudian meraih gelar S2 di Cornell University pada 1997 dan Doktor Ekonomi dari University of Illinois at Urbana Campaign pada 2003. Ia memulai karir sebagai dosen FEB UI pada 1999 dan dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi pada 2009. Di pemerintahan, Suhasil berhasil menjabat kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016 dan kemudian dipercaya sebagai wakil Menteri Keuangan pada era Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto. Beralih ke informasi selanjutnya, Tema Pro 2, Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto di Pamekasan Senin malam ini menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Menurutnya, penetapan musik Daul sebagai warisan budaya tak benda Indonesia antara lain dilakukan dengan mempertimbangkan kajian yang menunjukkan bahwa jenis musik itu sudah berkembang di Pamekasan selama 50 tahun. Untuk informasi lainnya Tempo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 Radio Mandirun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Tentunya harus tetap semangat ya. Baru juga hari Selasa ya. Baru hari kedua dari minggu ini yang kita jalani teman Pro 2, tapi rasanya aku juga sudah ngantuk. Aduh, gimana dong teman Pro 2, di sini dingin banget. Jadi menambah faktor untuk mengantuk gitu teman Pro 2. Tapi sepastinya aku punya beberapa informasi ya yang sudah aku kumpulkan ya. Ya kan ngantuk kan. Oke, langsung aja ya bacain informasinya biar supaya aku juga nggak ngantuk ya. Siapa tahu abis bacain info buat kamu nih aku jadi nggak ngantuk atau tambah ngantuk. Kali ini tuh Pro 2 ada dari timnas tim Indonesia Big Wall Expedition ya, bukan timnas, sorry, atau disingkatnya IBEX. Gimana bacanya teman Pro 2? Ini mereka berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Bulnes Spanyol ini juga resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar ini teman Pro 2. 5 pemanjat tanah air berhasil merampungkan misi ekstrim pada momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Pencapaian bersejarah ini ya teman Pro 2 melengkapi keberhasilan pemanjatan sebelumnya di Le Petit Dru Prancis serta Trollwall Norwegia. Puncak batu kapur Naranjo de Bulnes ini setinggi 2.519 meter. Berdiri sendiri di jantung Picos de Europe. Seluruh anggota tim ini mencapai titik tertinggi ya bersama-sama pada 12 September 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Wakil Ketua Tebing Alam Federasi Pencak Tebing Indonesia Dodi Liswardi ini turut memberikan pernyataan resminya mengenai ekspedisi tersebut untuk Pro 2. Para pemanjat ini membawa beban logistik seberat 30 kg ya per orang menuju Advance Base Camp. Wow, aku sih gak bayangin ya kita bawa carrier 30 kilo dan harus manjat tebing beneran kalau kali ini ya teman Pro 2. Tim sebelumnya melakukan perjalanan panjang dari Norwegia menuju Madrid Spanyol pada 4 September 2026 ya. Para pemanjat kemudian berjalan kaki menembus rute sejauh 10 km dari desa terakhir di Sotres teman Pro 2. Misi internasional ini berawal dari puncak Le Petit Dru ya di hari Senin 3 Agustus 2026. Pemanjat jalur American Direct sepanjang 30 pitch di tebing granit Alpen tersebut berlangsung selama 4 hari. Nggak instan itu Bro 2 ya. 4 hari baru nyampe. Ya, manajer tim IBEX Nazib Fadlullah ini memberikan penjelasan teknis mengenai tingkat kesulitan pemanjat tebing dunia tersebut ya. Tebing Trollfagen. Ya, mohon maaf kalau salah ya. Tebing Trollfagen di lembah Romsdalen ini punya overhang raksasa yang menjorok hampir 50 meter dari dasarnya teman Pro 2. Tim menyusuri jalur Norskeruta sepanjang 1200 meter di Norwegia sejak tanggal 19 Agustus 2026 lalu. Hujan deras, juga penurunan suhu ini sempat juga menghentikan pemanjatan tebing mereka ya teman Pro 2 selama 4 hari penuh. Wow.
Ini sih aku sudah ingin pulang ya, menangis ingin pulang memanggil ibu. Para pemanjat akhirnya berhasil mencapai puncak tebing Troll Wall pada 29 Agustus 2026 ya, Tema Pro 2. Guguran batu es di Le Petit Dru sebelumnya juga bahkan memaksa satu tim pemanjat Italia ini membatalkan pendakian. Emang kalau di alam tuh kita juga nggak tahu ya, Teman Pro 2, keadaannya gimana gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang sepertinya membahayakan, meskipun udah jauh-jauh ke Eropa gitu ya, Teman Pro 2, kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya membahayakan keselamatan kita, kayaknya mending enggak dulu gitu ya, daripada gimana-gimana ya, Teman Pro 2. Dan ketua tebing alam dan juga rekreasi FPTI Robertus Robert ini juga turut menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan ekspedisi pemanjatan tersebut. Ekspedisi penaklukan tiga tebing terjal di benua Eropa ini dipimpin secara langsung sama Freden Sembiring Milala, Teman Pro 2. Misi ini juga turut mengusung kampanye global tentang pelestarian alam serta etika pemanjatan tebing yang berkelanjutan. Prinsip penjelajahan tanpa jejak tersebut dibawa pulang untuk ditularkan kepada seluruh generasi pemanjat muda di Indonesia tentunya. Keberhasilan ekspedisi Eropa ini, Teman Pro 2 melanjutkan jejak sukses penaklukan El Capitan Amerika Serikat serta Terangu Tower di Pakistan, Teman Pro 2. Rangkaian prestasi internasional ini menegaskan posisi Indonesia sejajar nih dengan negara besar dalam panggung pemanjatan tebing dunia. Keren, keren, keren ya, dari tanggal 3 Agustus nih, Teman Pro 2. Mereka baru menyelesaikannya hampir satu setengah bulan lah ya. Wow. Gimana, kamu sanggup gak kalau misalnya suruh manjat tebing gitu ya? Manjat pohon aja boro-boro bisa ya kan?

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Been By Now dari Morgan Wallen, Tumpung Pro 2 baru saja aku hadirkan buat temenin kamu di pagi hari ini, Tumpung Pro 2. Dan aku punya informasi dari album Sweet Home Sweet Alone, The Musical Original Cast Recording, Tumpung Pro 2, yang berisi 18 lagu dalam pertunjukan musikal Home Sweet Alone. Ini akan dirilis di platform musik digital pada 17 September 2026. Penulis lagu dan direktur musik Ivan Tangkulung ini menyampaikan Tumpung Pro 2 bahwa musik untuk pertunjukan musikal itu sejak awal dirancang sebagai satu rangkaian perjalanan. Album Home Sweet Alone ini The Musical Original Cast Recording ya, terdiri dari 14 lagu original dan juga 4 lagu yang sudah dirilis. Di antara lagu-lagu dalam album tersebut ada 5 lagu baru ciptaan Idgitaf serta 3 lagu Idgitaf yang telah dirilis. Ivan menyampaikan bahwa lagu-lagu dalam album Home Sweet Alone, The Musical Original Cast Recording ini memutar cerita perjalanan tokoh Kak Luna ya, Tumpung Pro 2. Album itu mencakup lagu seperti Salam Satu Aspal, Satu Nafas Lagi, Riu Jakarta, Cukup Nggak Cukup, dan juga Biar Waras. Pertunjukan Home Sweet Alone, The Musical sendiri ini akan digelar dari 30 September hingga 18 Oktober 2026 ya, di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Pameran pertunjukan itu terdiri dari Kalia Islam Madina, Sintana Jo, Andrea Miranda, Eri Christian Kumendong, Nita Lesmana, Simhala Afadana, dan juga Eriko Yunus.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia PB4KI Tempro 2 Hadi Cahyanto ini menargetkan medali emas dari nomor kumite pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sekaligus menantang atlet kata merah putih untuk menaklukkan kekuatan tuan rumah Jepang. Hadi menyebut Laika Al-Humaira Lubis ini menjadi salah satu tumpuan utama untuk merebut medali emas dari nomor kumite, sedangkan Christopher Edward Setiabudi ini diharapkan memberikan hasil serupa pada nomor kata. Laika berangkat ke Jepang dengan modal medali emas kumite putri 68 kilo pada kejuaraan Asia Karate 2026 di Bali pada Juni lalu, teman pro 2. Sementara Christo sebelumnya meraih medali emas kata perorangan putra senior pada kejuaraan Karate Asia Tenggara 2026 di Nih Binh, Vietnam. Adi menilai Jepang ini menjadi salah satu kekuatan yang harus diwaspadai Indonesia ya, terlebih tuan rumah ini punya tradisi kuat dalam karate, teman pro 2. PB4KI menyiapkan 6 karateka untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka adalah Christopher Edward Setiabudi pada kata putra, Marzella Sekar Darmayanti pada kata putri, Daniel Hutapea pada kumite 84 kg putra. Kemudian ada M. Tegar Januar pada kumite 55 kilo putra, Laika Al-Humaira Lubis pada kumite 68 kilo putri, serta Cok Istri Sanistiarani pada kumite 55 kilo putri. Menurut Hadi, Tumah Pro 2 persiapan tim telah berlangsung sekitar 7 bulan ya, dengan tidak hanya mengasah kemampuan fisik dan juga teknik, tetapi juga mempelajari kekuatan lawan serta strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan. Hadi juga mengingatkan pada karateka Indonesia untuk menjaga kepercayaan diri ketika menghadapi tekanan lawan di atas tatami, teman pro 2. Karate pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 20-23 September di Toyohashi City General Gymnasium Jepang, teman pro 2. Good luck untuk semuanya ya. Semoga membawa hasil yang terbaik.